0: Pagi Rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam kubahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mi harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, oh. Tuan tak ada nuan berlebah ne, namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, ya, lagu baru hari Jenarino Jeraki Lenyau Tembaga Berganti Pira. Okey, lagu ni.
1: Ya, nanti orang dah gaya nan unduak ke ya.
0: Nanti orang dah gaya nan unduak ke Mel. Kata nanti kita sayau ke orangnya de Mel.
1: Tunduak ke dulu nanti yang majak gaya nan ke kita.
0: Jaga hati ya ni.
1: Jaga hati kita ke.
0: Jaga hati kita ini. Okey, nanti orang bunyi korang dah lah kempuak.
1: Tanah seberai,
0: adalah tunduk orang kengai, mayuh bungai, mayuh ke bungai, mayuh ke sulai.
1: Ya, mayuh pun bungai, nanti tuh rindu ke bungainya, ngai menjadi.
0: Nanam bungai bukai, boleh bungai bukai ini.
1: Bungai pasti ya.
0: Ya, okay, cun amat gengnya tadi Mel, bakal topik tua pagi tau ya, topik tua ke pagi tau, ni tu sehagi, nyaga hati orang, tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya.
0: Amat kena tadi ni dia tahu umur ke berkata dia tadi Mel nyona tu kak kiruah narga bekeninya ukai nan tu kiruah kurang kadang umur kita itu kita kak lagi fokus ke hati pengerai pengelantang kita empu nanti nyok lalu berundian kurang lagi nyok ngasuh kita stres lagi deh Mel ngasuh kita stres ngasuh kita nyok tusah hati jujung pulai ke pemedias kita empu kan nyok ngasuh kita empu kata deh ne tang orang nak sama tadi Mel habis si orangnya tadi ya sanggup nyaga hati orang bukai aban bisi kebuah hanya tadi Mel laban kita nak nemu berkeni ke situasi sidak ya berkeni ke keadaan sidak ya nak ke kita nyalah tang nyak berpanggai pas siko-siko
1: ya segi betulnya Sam nyaga hati orang nyaga hati ketempu bahasa kesebaka yang tadi
0: harap ke orang ke sama-sama nyaga hati dirimpu meh ngambil ke ndak pulai ke penanggul ngagai kita impu lapan orang ke kelalu nyo nama tu nyaga hati orang lagi kadang ya bisik maya ya silap lagi tahu ngasuh ya nama tu tusut runding tadi tusut lapan kelalu berunding ke orangnya
1: bunyi kurang saya nanti tu tadi terlalu kelalu nyaga hati orang ngai kelama-lama tua tu lagi nyau makan hati ga tanya deh
0: okey jadi topik kita ke pagi tu Mel ni ke tusah lagi nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu
1: ya kita bisi banyak komen tu Sam ngai kita ke beda komen lagi ke dekat berkongsi dengan kami dah Sam ngasak kami dah Sam macam pagi tu boleh terus ngelawak Facebook YFM Iban okey mari selamat pagi ngagai Judan Ami pagi tu lama udah nak ngau capuh berdua pagi Y ku ya
0: selamat
1: dari
0: pagi
1: boleh nyaga hati orang kaya indah hati diri empu pen tusah kak dijaga contoh kemit ku ya dia tu pedis perut pen tua ku ya nanti tua sebana nadai penurang nemu kaya asai ni meh pemedisnya ku ya laban uke orang ke ngasai tua ke ngasai kaya semadi empat kubat perutnya meh ku ya
0: empat pedis
1: perutnya meh cara ya
0: ubah pedis perutnya meh ke nyaga kita ini
1: ya itu segi amat gak Sam nanti maka tua tu tadi lapau ku Sam ke ku ngan nyadi ku ngau memakai maku kan dek kenyuap aku kena ya tadi contoh
0: tadi
1: itu yang lapau kita itu tadi lapau Sam lain lain
0: kumpul tu lapau
1: lain bunyi minta sponsor
0: kumpul untuk lapar arwah yang jaga hati kau mana apa gitu jawil ke pagi itu apa ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang Mel aku ya tang nama aku dah lejo nyaga hati orang jaga aku ya agak jaga sigi berangan asa hati diri aku ya alu nak aku kibuh lagi aku ya nama nyo pemuasnya aku ya tadi Mel nanti ngau sulu diri empu sama nyaga hati pangan diri ke kami dua hanya setuju ke aku tadi ini atau nanti ngau orang bukai kadang bisa ke orang bukai itu tadi ini Mel makin kita nyaga hati makin kak gini kadang mensia tu ya bisa limit ya empu bisa maya ya nyo nyo ngai buah ke nyo badok ya danya ni kuyah
1: ya kena ngasai ke agi miat sebab deh Sam. Maka kita ke agi miat deh. Belayak ngah belak kaban tu tadi agi miat. Agi biak kau rada agi miat. Nyabak deh tu tadi. Makin kaban nunduk ke deh. Makin kenyas kesikok agi. Kalau dia kenyas Sam. Ngaku.
0: Ngaku berdiri tu.
1: Ngaku heran katiku.
0: Ya nanti kita dia tahu benombak situasi tahu dia tahu orang benong amat nyaga tinuan anda yeah. Tu lalu nyo tanya orang ya. Nama tu sedang-sedang meh hasil saya meh diri anda kelalu jual mahal kini angka bisi orang ke tanya meh benong nyaga tin anda jual mahal banyak tadi mel tahu kanang kelalu keningnya tadi mel ngebedes ke sano ngebedes ke pangan meh
1: anda kelalu lama meh kita itu ringat-ringat
0: betul tang ti ulihan tadi ti maya jam ke dia tahun tadi mana kita sedang-sedang aja lah fokus ke nyaga hati diri empu dulu okey menya bakau nya mel
1: okey kita bisi sis Lucy ku ya engka nak uliah meh nyaga hati semua orang ke pagi lalu sa kita bisi penusa siapa ke nulung kita enti kita nda nemu nyaga hati orang ba orang kenglingi kita ku ya ukai kita uliah madap penusa nuntung kita ke kadang orang kejaran bertanya ke beritanya kelebih lagi nulung kita maya bisi penusa ku ya tu segi amat tu Sam orang ke jarang nanya ke berita kita jarang nanya ke berita tua tu tadi deh orangnya ke mayu hagi nyawup tu nanti tua bisi penusah
0: si penusah amat anang nak ibu ke sida ya ke bakal ke bakal kena antara ini
1: bakal kena kira ke kita tapi orangnya meh nombor satu nanti nama-nama penusahnya di bagi kita
0: ya arti tadi kita mesti ke nyaka berpasa kini kan tadi menghargai kini kita yang tadi semua orang tadi Mel okey arena mami ke pagi tu hari Johor okey sama tu sah ke ya Mel sama tu sah ke Tegal ke nyaka ti orang ke ya nyo diri empu ke merinsak ke ya semua ke semuanya disalah ke ya nak dipadah ke ya perangai menawak nemu majaknya di dilara lagi ngeris kat ku ya okey nyari arena mami tu amat tu ba situasi bisi ba sekedar situasinya tadi di mail lagi kak dipada terus terang lagi ngai ke orangnya tadi nama tu ngambil hati kak pernah kita ngetat udahnya kita empu ke ngasai ke lagi yang mayu kes ke begitu kelalu nyaga ti orang ngujung ke diri empu nyau tusah banyak tadi pedes tadi okey nyari arena mami ke pagi tu.
1: Okey, jadi kita bisi wanita Richard pagi tu kaya keterubah jaga jaga hati diri empu kaya ngai ke kita empu stres kaya nyaga hati orang tu nak tentu tau dijaga laban perasaan orang tu seh kan nemu kaya hati kita tu tadi tu seh orang kan nemu kaya jadi bisi hati bisi hati hari bakal muari kaya hati orang kan undi DJ ku ya.
0: Aman. Okey, Winter Richard tadi ni.
1: Winter Richard.
0: Ya, okey. Dom tugang ke pagi tu. Bah ya ku ya sigi pedis mimiat ku ya nyaga ti orang ku ya hari kenyaga ti diri empu ku ya. Ati orang tahu ati hari ku ya amat kadang orang mau berbalik tadi okey berbalik ati okey tua peperinan dulu Mel Florence lo ati nuan ati aku sama-samanya ke ati dirimpu meh kita ini okey merindang pedingal ke pagi tau.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Okey, Nana yang lagi pengerindu hari ke Saiful. Engkau udah puas semuanya tadi nih. Hamunya ketua tadi nih Hermel nyopo puas ya. Nyo ngai lagi semuanya. Bisa kan maya ya data iba tiga atau keba limit yang
1: pun. Ya, nyelenyau pengerindu.
0: Nyelenyau pengerindu. Udah data iba adan ya semuanya tadi. Tiga penyabar ya tadi.
1: Ya, nyakanya udah puas nyagati orang menyatakan desem.
0: Puas nyagati orang.
1: Nyakanyagati dirimpu.
0: Engkanya nanti orang kebepangan tadi nyu puas ngumbu tadi ngai na kau lihat berpuas tadi lalu dah melekat sekali ya,
1: ya.
0: Jadi nanti engkau kita kebenar pangan dia tahu meh engkau orang kebenar ngumbu kita atau ke puas ngambil hati kita jaga-jaga meh neh mel ngai ke tadi nama yang udah ngai ya lalu dah ratai badan tadi ya lu ngai lagi
1: iya ngai ke ngai orang ke diumbuaknya tadi desem jadi tadi orang ke ngumbuak nah tu orang ke diumbuak tu tadi nanti kita nanti orang dah ngumbuak kita kita itu terus terang memang ada nanti dengan ngai pada ngai ke ambil orang nak ngantik kita deh nak banget kini ke kasih ke mendak orang ngumbuak kita desem orang ngumbuak ngai ke kita
0: amat nih aja bapak para papangan jadi bak ati tu ya mayuh tanya tu mayuh nama tu mayuh bahagia dia tu mel

0: Okey, nadai lagi pengerindu lagu ke dekat berpekit atau ke di pekit ke bak malam anugerah carta sapa juara ke 9 ke diatur bak Dewan Tan Sri Steven kalau ningkan betul kena 3 ribulan 10 tu lah. Ingat datai babala mayu ngai datai tu umur meh ngai ke kita antade datai nyudah penuh orang ambil ke kita antade datai lalu ngigat ndor ke lantang ndor kita medak bala finalis kita ke berpekit malamnya ila.
1: Ya, jadi tim YFM mupuak serita Sam ngarak ke pejalai sidak yang muju datai bando yang ke dituju meh neh.
0: Ya, ngarak tim hari kita YFM lalu pihak mereka ngarap ke bala finalis kita mereka uliah nama tu nyedia ke diri kau cukup meh. Sebedau sidak ya ke berpekit malamnya ila. Okey, nya tadi ngelansak na lama berkawal ngau ACSJ ke 9. Okey, pulai ngangkai topik ke kita ke pagi tu neh Mel.
1: Okey, kita bisi reca unok tu Sam. Selamat pagi ke ya. Bak aku ke pedis gi nyaga ti urang ku ya. Contoh nanti tua bergulai ngau kaban mesti ka manah jaku. Tajapa nanti tua pedis anang meh mansut jaku sengapa ke kada mayuh urang nada nerima jaku kita ke ya. Kira ke nada udah nerima jaku kita nyak meh pedis nyaga ti urang ke ya. Ti ati dirempu nyamai laban dirempu nyaga ke ya.
0: Amat jaga ti urangnya pedis lagi tu sehagi peh hari kenyangka ti diri empu
1: ya
0: lapan silap mimit lagi ya lo ngambil hati silap mimit lagi ya lo nama tu ngai nanya lagi teka berkenyapnya tadi neh Mel.
1: Eki, jadi mari selamat pagi maga ngagai capuak kira. Udah tu tadi bedau ne?
0: Bedau.
1: Pengawak berjaga hati tu malat diasai ke maya agi benua bersulu. Tau ke bercinta keliak subak ku ya. Umur agi 18-19 mayanya bak koles training pengajau ku ya. Pada samat ga nyaga hati urang ti jauh hari kita. Laban irau ke sulu ti ngelipek ku yang hati ku ya. Dirimpu segi udah nyaga laban bercinta segi 100% sen ko ya. Anda ibuh panjai gak meh cerita di to DJ ko ya. Siapa dah? Ada ne.
0: Au crush sebab punya tadi ne.
1: Ya.
0: Sis Lucy bedau bel ne.
1: Rasa ku udah tadi Sam.
0: Udah ne. Okey, Sis Lucy bisi minta tebah ke lagu Ari Mary Camilla ya, Tujuh Mimpi. Okey, lagi udah tu lagi kita nebah lagu Ari Mary Camilla Tujuh Mimpi. Okey, lagi bisi Pak Dekmel.
1: Okey, kita bisi Juni Band.
0: Okey.
1: Selamat pagi ko ya. Nanti ba aku nyamai lagi nyaga hati dirimpu hari ke nyaga hati orang. Kadang manah pentua ngau ya, nemu meh hati ya berbalik nak manah ngau kita ko ya. Tau hati diri ko ya. Ati tu baka gayari ko ya. Okey, jadi yang madah ke gayari sida di miri pagi tu manah.
0: Manah.
1: Lagi tambah balik hujan, makanya me hati kita mensia nemu berbalik ko ya. Hati
0: kita kayaknya teh aman. Ya, sebenarnya maya ya nemu berbalik.
1: Ya betul.
0: Kadang nade pada ya. Okey, Wilson will bedau ne. Maneh menua kami ko ya di miri tu ko ya penciang mata panas ko ya tumu pagi okey tapi pagi tu ko ya nanti ka nyaka ati orang tu ko ya sigi tu saha ko ya tang ni ko ya dia meh ko ya ngai jadi ka kita nyebutnya busut padah ya pria munyiko lagu Lucy M indah dari empu udah nak lah jaga hati ku ya tang munyi ke jaku tundai ku ya dia tu pedias lagi nadai hati ku ya susah nama nadai hati ku ya. Nyari Wilson Will ke pagi tu lapan hati orang tu nama dijaga lagi bisi orang ke dijaga lagi ya lo nama tu bunyi kenuan tadi lo kagi ke ya nama ngisian diri punya tadi mail nih kak gi dia nyo nyadi ya gi dia tadi nya kebuah nama udah orang nyo ngai ya gi tadi ya lu meleka tadi ngai kiro ha gi
1: ya nanti bakal pangan keliak sobat desa magi bakal nembiak koko tu de bakal umur kita gi nembiak metu tadi agi bebelas kenya umur de au maya bepangan tu tadi agi kini kurang ada agi puah ngumbuak pangan diri sem hanya gati urang yang benar kita nunduk ke deh. Tanya udah umur kita tanya udah mangai berkata udah di umur-umur di tunduk-tunduk ketua ngai ke orangnya nyonya kati tumpu nyon namunyi kita nyon ngantai yang puk celap no nanya kita
0: mana lagi nak munyi sekali
1: nanti tu puah terlalu lama
0: bisik orang bukannya aneh
1: bisik
0: Jessica Itan ke pagi tau nanti bayar aku ya tu saya lagi nyaga hati orang aku ya hari nyaga hati dirimpu lapan orang tu kadang bisik semampai nak kalau puas hati aku ya bisik aja penyilap pengurang kediasai aku ya nyanang segi aman kanya tadi ni kak berkeni kau nak ke uliah kadang nyaga bisi meh pengurang udahnya nyak meh kebuah ya tadi jalan ya meh sedang-sedang aja munyi kuitain tadi ya kebenar ke pemadu pekunan tadi jaga hati kita dulu selalu kita kenyaga hati orang. Okey, tu bisi peminta tadi hari
1: Sis Lucy
0: tadi nemel lagu hari Mary Camilla 7 mimpi.

0: Okey, 7 mimpi hari Mary Camilla, lagu ke Bisi Dipinta. Siku peninggal kita tadi, Sis Lucy Kuya, nyudah tanya Kuya, nama dah ngai ke kapa ke kiruh nyaga ti orang ke ni mel. Kenya Kuya tadi ni mel, pandai nyaga ni.
1: Aku jawab mengku.
0: Aku jawab ni. Indah perut nak diberi makan ini menyaka. Okey, lagi buat topik kita ke pagi tau. Topik ni ke tusah lagi. Nyaka hati orang ke nyaka hati diri empu. Lagi bisik komen sila ya dia Mel.
1: Bisik Mas Diana, selamat pagi. Ngakin dengan Mas Diana, hari Spital Limbang ko ya. Tusah nyaga hati orang ke nyamai lagi nyaga hati diri empu. Meh DJ, aku suah nyaga hati. Ya kita telefon pun ada diangkat ya. Kamu ni kau tadi nyamai lagi nyaga hati diri empu hari kita nyaga hati orang ko ya. Dia tu nyelai orang dia tu Sam. Telepon orang, orang telepon lagi kita. Bisi orang tu tadi ya pedak dulu. Kede, udah orangnya tadi nya nada kira dia padam orangnya telepon. Dia nya baru ya macam telepon baru lagi orangnya. Aku pun ada nama kebuah orangnya bekenya. Lawan aku kalah terkena ke bekenya, ngaku pun kalah ngaku
0: pagi bekenya. Tadi ne.
1: Pagi tadi telepon lagi orang nak sama orang. Nya kelawan atai deh.
0: Ya, benar driving tadi benda pedah.
1: Okey, nya tadi hari Mas Diana. Nyamagi nyagati di rempuku ya.
0: Amat kenyata tadi ne.
1: Iya.
0: Gagau kini uka. Besi kapan nanti nana tu tadi ne. Lagi ku reply ya. Okey nah, nang. Okey Mel, sambung deh.
1: Okey kita bisi ulin tadi mai pagi to. Jujur ku madah ku ya.
0: Jujur
1: utamakan hati di rempu ku ya. Nadailah ke uliah kita nyagati orang ya tang bisi limit yang pu ku ya.
0: Bisi limit yang pu macam tadi.
1: Okey kita bisi Richa si Fena pagi to nyaga hati di rempu meh nyamai ku ya. Janji cukup makai tindu tau ke ukai benong datai bulan aja ku ya. Ti nyaga hati orang nak lama gila ke nyamai hati di rempu ku ya. Kak kumai orang sumbung asa kita meh nak ku ya. Nanti kita ngawak lagi
0: Gawak
1: lagi kan dah serdah lagi pada kita pada orang ya. Nanti kita gawak
0: kira tadi sedang tadi meh tadi mel ndak kelalu ndak ke banget nyaga nar ne sama belak nyaga hati dirimpu macam tadi belak mai hati dirimpu belak bisi hati tadi ne
1: ya
0: belak nyaga hati dirimpu ne
1: contoh ya maka kita ke bisi berpansak ngau orang tu tadi desem kita mansak orang tu orang tu kita ya nantu ngelala naga tang kita suah berpansak nanti kita maya kita berpansak tu tadi selamat pagi ku kita tang ya tu tadi mak nyawut kita berkeni nyak Sam nyaga ti tua ke berkeni kejaku kenyaga ti nyaga ti orang melam kita mansak itu tadi kira kita berbahasa melam nyaga ya tadi dah Sam berkeni ya Sam
0: nanti dia nanya aku hari si tinti pansak ngaya baru tahun ibu
1: ne kadang-kadang nanti tua udah nyebut selamat pagi dengan kaya sarito ne yang ada nyawut kaya kenyit kini tu nanya ya de pagi risite tu nak meraya selamat pagi ne tang ya meraya selamat pagi ke tu tu nak nyawut ke berkene
0: ya ya dah nuan dah nemu nak nyawut ne risite nanti pansa nguya baru lagi ni boh meraya selamat pagi lagi mel
1: tang kati nanti yang senyum ke tu de
0: senyum tu nanti tucu amga anang ngiruh diri ada mudis pala diri ne.
1: Okey kita bisi Eri Mary pagi tu ya. Tahu kita nyagati orang ko nanti orangnya nemu garti nyagati kita tang kapa pedes meh DJ ke lapan nanti mensia sampai nak nemu reti puas ke nya mai ge nyagati dirimpu. Oh ya nanti kita sakit tau ketusah nadai ora bukai kak kiruah. Tenangkan hati ke ana malas penyai ngau penyai ke tetap meh bersabar ke. Orang maneh tu malas ngau maneh ko ya. Ati Nuan Ati Aku bunyi ke lagu Florence Law tadi.
0: Florence Law tadi Ati Nuan Ati Aku. Jangan nyangka hati orang tadi anang lebih-lebih ah tadi nah Mel. Bisi limit bisi takak ya ampun.
1: Iya betul.
0: Okay, anang kelalu lebih labanya. Kelalu lebih lagi nyo pulai ke medis kita empu.
1: Ya.
0: Orang kada bisi nyangka hati Mel. Oke, Elis Jawan ke pagi tu, selamat pagi yang ke kedua aku ya. Kita selalu nyaka hati orang ke yang ujung ke kita nyo tusah nyo nak mata ke diri empu ku ya. Jaga diri dulu ku ya, laban diri ke meruan dekat lebih meruan berkawal dengan orang bukai ko ya. Okey, sebenarnya kita ke lebih-lebih lagi nyaga hati orang amanah kita nyaga hati diri empu. Lepas kita agak ke ngasai ke lagi ni Mel.
1: Okey. Okey, bisik bantuan dia Sam.
0: Ke bukai tu selamat pagi kita ke nyapa madah ke bisik benong ngirup kopi. Mendiang ketua pagi tu. Selamat pagi. Terima kasih Mayuah Uka Beige. Ke pagi tu mula ku ya segitu sah nyaga hati orang ku ya nyau kelama-lama ku ya nyau ndak getu sah lagi ku ya asai nyaga hati diri empunya mehiu yu ku ya amat nama udah nyadi sulu hati ya nyunda tu sah nyaga gini
1: ya
0: sebenarnya nyadi dulu sulu hati nyaka pedias nyaga ya
1: maya tu kanguliah ya mau main sem pagi tu ne
0: uka besh aku macam ya. mula segi kak tentu saya ayu ku ya auto tanya ke tau nama tu bisi part yang pu kan ya tau ne. Okey, hari uka besa ke pagi tau jadi tu lagu hari menua kebenar ya Mel.

0: Okey, lagu hari menua ke benar ya. Aku ni kan lagu tu nyamunyi lagu Korea ne. Mel, oh mana mata munyi ya. Tu bisi kawal ngau hati kita maga.
1: Ya.
0: Kelalu nyaga hati orang ujung ke hati dirimpu nyau merinsah.
1: Nyak kemana tadi jiwang mai di pagi tu.
0: Aku ke jiwang kali ne.
1: Okey, lagi ngenang topik kita pagi tu. Sam, sudah tuan nutup program dua pagi wai.
0: Ya.
1: Bisi sikap peningat kita itu. Oh ya. Berpada-pada nyagati orang. Nanti orang berbahasa, tua berbahasa gak nyagati ya. Ko ya. Nanti hati ya tu tadi bergede ngelingut. Tua nyingkeng. Rari nyelih ke diri meh kaya laban nyaga hati dirimpu ko ya. Mansau runde yang mai kita nemu berarti kekeni hati ke patut dijaga kaya antin dak antu berapa baik aja hati dirimpu kaya hari ti medis ke hati ura bukai ko ya.
0: Okey, kaban peninggal kita yang muka ke bisik mantai ke sebanah hati.
1: Ya, ngai di padah nama.
0: Okey, bisik punya ne.
1: Ya, okey ngai Desmond to Sam. Desmond mudah to ketawa ke macam ya. Ko ya, madah di to ko ya. Baru dekat girup ke kedai kopi to DJ ko ya. Dekat terus mending ke radio. Nak nyamai ke hati ko ya. Laban nyaga hati kaban ke kamai girup pagi to ko ya. Dalam hati kak meh mending ke 2 pagi wai sedoai di pagi tu kia tengnya meh ku ya lagi nyaga hati orang tu ngai ke kapan ngai sponsor maya buka
0: jadi hati kami dua nak jaga ya. Kami dua tahu ke ini nyaga hati kami dua merindang di setiap pagi jadi orang ke hati kabannya tadi kelabannya kamai dengiru kupi entarnya
1: kabannya tu kan ngai kediri deh.
0: Okey lah jaga mah hati kabannya tadi yeah. Siapa tadi Desmond?
1: Desmond mudah.
0: Pergi lah bisi dua pagi wai baru deh. Dan topik bukai kan ne mel. Adi pun ngambil hati kami dua. Neng awak kami dua dah terlebak terlebak di kengai.
1: Nya semnya kaku. Okey, jadi nyana berasa jam kita peningat pukul 9 pagi lagi. Mic kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke Dita Berterus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau aku baru lagi buat 9.12 nyentuh ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi ngaki kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Mega Kucing boleh terus mending ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871.
0: Okey, amunnya ke kaban kita berpada-pada nang lebih-lebih nyaga hati orang.
1: Ya.
0: Jaga hati kita empu mega. Laban ti pedias lagi kita empu siapa ke ngobat hati kita.
1: Ya, kepada saya mengobat.
0: Aku kira ngobat ti dia. Hati kumpul nak terjaga. Okey, mana lagi diau ketegal saya. Munyi ke lagu hari Sylvia Banyi ke pagi tu. Sama nyaga hati dirimpu meh kita ini. Hati nuan hati aku kak. Munyi ke Florence lo tadi. Selamat pagi. Bye-bye.

0: FM, sentiasa hadir.
1: Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu, kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sembarang Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bahawa umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsung Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara. Gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Sivasangkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Ki Zi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.
6: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas. Sudah ada tambah dah. 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
8: Y 912 by Y

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: lagu-lagu Pupu Bansa, Minteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang buka.

BB Chloe, Dempu Nuansiko, lagu dikenakan tengepun ke Y912 Kitai ke pagi tu peningat bak pagi hari 2, 29 hari bulan 9, 2026. Terima kasih ngagi kita ya ke Gimengkang milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau megak kucing, kita boleh terus mendengar kami ngena RTM Klik ngau channel Astro ke pagi tu peningat ya bak 871. Jadi bak Y912 pagi tu kita bergulai dengan waku Imerda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Berenang kita dengan lagu-lagu serta berkongsi dengan kita info-info ya ke bisi ayan bak surat berita kita peningat ya. Ikan jadi sekali lagi mari selamat pagi nama berita kita semua tajak orang sepia udah ngirup pagi pagi tu why ngarap ke berita kita manah magang pagi tu peningat serta magang ngarap ke sama bela udah ngirup pagi pagi tu sebelah kita ngepun ke pengawak. Okay, nama nanti semua kita bedau ngiru pagi kini kelebih lagi kita ya kenang ya bisi pemai tau ke kita ya ke bisi gastrik kini out di semua kita itu tadi nada ngiru pagi utai nak tau ngeroga pengawak kita bersari-sari ne. Okay, jadi ngarap ke semua bela udah ngiru pagi serta selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM tentu ya ba Y912 ke pagi tu peninggang kita nyangkanya benung tepeku ba rantau jalai jam kedai tu ba jalai alun ngerak ke sama belak bersabar tajak pen udah laun bersabar meh kita au ngarap ke datai ba noya ke dituju mujur serta selamat pagi tu peninga ya. Okey ngagi kita ya ke udah datai sangkai ba upisnya peninga nyangkanya baru dekat ngepun ke pengawak selamat jalai ke pengawak ngagai kita semua pemegak ngagai bala ibu-ibu inai-inai nyangkanya benung bertepas ke uras jam ke dia tu peninga nyangkanya benung mancit bungai kini jam ke dia tu baluar rumah sampai mending ke YFM. Terima kasih laban seruran milih kami jadi ke stesen pemerintang kita peninga ya. Iki ngagi kita nyangkanya bisa payment ke klinik kini.

Aduh, tu tak kebamik ke darah ha. Sama-sama meh kita ngeciak kat klinik kita peninggal ngai ke kita itu tadi nyau tinggal hari bulan nur kita bertemu ngadu tu tak kebamik ke darah. Okey. Jadi tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu ba Y 912 peninggal tentu yang ada berubah ba jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang. Ngau lagu-lagu pupu bangsa peninggal lalu ba jam kita ke penudi lagi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban tentu ya bak tusun ti ke 41 sarito ya bekenya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi bak Y 912 jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita segulai sejalan dengan kami bak YFM tu lagu ke dibai Bobby Layeng Seribu Kedali ya ha, nganti inai tak ke apai kita ngasuh gereja pengawal Anang Mayuh Kedaliah ni. Lagi kita terus berpinang dulu dengan lagu ke Dubai Bobby Layang pagi tu YFM Y912.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Rau Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuansiku.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa dekat Mai Pulai Trophy Marut Pilang bab anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemarut terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemarut terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai.

0: ketik aja lagu ke Dubai Candy dalam peningau dan berenang kita ba Y912 ke pagi tu peningau ya. Tentu ya kita agi mengkang segala jalan ngau aku Imelda Johnny tak kemain nyentuh ke pukul 12:30 hari tu lagi ya. Ikan jadi kita sama belak nemu ujung minggu tu tadi dia program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung ke diatur 3 hari berunggu ya. Pelabuh hari 25 hari bulan 9 tu tadi udah mujur di perjalai ke dia bisi lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke datai sepemanjai program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung ya. Jadi programnya udah terima sambut ke cukup mana hari orang mayuah tak kemensia mayuah lalu programnya mega uliah ngenyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuah kelimpah hari timari peluang ando orang mayuah bertanya ke penarang serta nguliah ke bantu ya. Jadi programnya bisi endo ngatu mayuh macam pengawak komuniti, pengawak dagang lumba ngomain serta pengawak pemerindang tinjeng kawum konsert. Lalu ba ujung minggu ti dekat datai tu ilak peninga dia 170 servis hari 50 bengkai agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disedia ke ba program Sarawak Ku Sayang Mukah ti dekat diatur hari 2 nyentuh ke-4 hari bulan 10 tu ilak ianya kena hari 5 hari 6 gau hari minggu ujung minggu tu ilak peninga ya. Jadi programnya dekat dia tu ba dataran pehin setia raja lalu dekat nyadi ke peluang endo rakyat tahu bertanya ke penerang serta minta jakut lalau ngau servis perintah terus hari program tu ilak ya. Jadi sekedar hari kaunter ke balat agi di lawak ianya kaunter endo bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak ya. Jadi program tu megak bisik nyedia ke servis pengerai tinjeng kaum pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tujuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Okey, tu tadi sitik program kedekat diatur ujung minggu tu ilak ianya program Sarawak Ku Sayang Mukah berengkah diatur kena 2 hari bulan nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilak ba dataran pehin setia raja.
1: Terima kasih menuju kita ti mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kitab berita ti amat ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semuna nabur ke berita aja dan megak pemerinan ngau cerita TV semuna ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kak nagi ya. Lepas nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatem.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nombor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Ikan kekek, lagu kedibai Saloma Peningal. Lagu dikenak ketengepun ke lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu. Bak pagi hari 2 Peningal, tentu ia bergulai ngaku Imerda Johnny tak kemai nyentuk ke pukul 11 pagi tok leki. Okey, jadi niang bidu wanita negara Puan Sri Datin Amal Samah binti Ismail tak kediklala dengan nama Saloma. Ia nyak sikut penyanyi dengan pelakon asal Indonesia ti cukup terbilang dari tahun 1950-an nyentuk ke pun tahun 1980-an Peningal ya. Jadi Saloma tu menyadik pelakon Mariam Ismail kediklala dengan nama Mariani. Jadi kelimpah harinya megak Saloma tu bini ketiga niang P. Ramli ya. Jadi bak pun karier ya Saloma terbilang dengan pengawak ya ke belagu dalam filem ti dikeluar ke dalam tahun 1950-an ya. Lalu filem Kecerubah ya, ianya Azimat 1958, lalu ditangkan ke ngau filem Kaki Kuda 1958 mega. Lalu kenyau arinya Saloma berengkah berlakon bak mayuh bengkah filem nyang kawam filem Seniman Bujang Lapo tahun 1961, Ragam P. Ramli 1964, ngau Ahmad Albab 1968 ya. Jadi bak pemanjai karier ya dia Saloma tu tadi diberi gelar bidu wanita Kecerubah tau ke pertama negara dalam tahun 1978, ngau gelar Puan Sri dalam tahun 1990 pengudah ya ke midang pergi laban laki ya niang P. Ramli mega sama nerima gelar ke sebaka ya. Jadi gelar yang tadi peningah nunjuk ke status ya yang dibini siku Tan Sri. Okay, yang tadi cerita Mimit berkawa ngau niang Saloma, kita terus berperindang ngau lagu kedibai Khalid Yang Dam Brok. YFM Segulai Sejalai.

0: ni punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ku pias penglikun berjalan luan JKJR. Betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mata, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekat juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, lagi sekolah sejalan dengan kami buat program lagu-lagu pububansa ke pagi tu peningat buat pagi hari dua. Yang tadi lagu ke dibaik Keisha Levronka, sikut penyanyi dengan pelakon Indonesia ke ada di Malang, Jawa Timur buat tahun 2003 peningat ya. Jadi Keisha ngepun ke karier ya dalam industri pemerintang serta sikut hari penyerta Indonesia Idol buat musim ke-10 ya ke ditabur terus bak stesen penabur RCTI dalam tahun 2019 nyentuh ke 2020 ya. Jadi pengudah nembuk ke pelajar ya tau ke program buat Indonesian Idol tu peninga ya tu tadi nyerta Universal Music Indonesia lalu ngeluar ke single kecerubah ya ke diberi nama Jadi Kekasihku Saja. Jadi single keempat ya Tak Ingin Usai, lagu ke udah dipending ke kita itu tadi ianya dikeluar ke dalam tahun 2022. Jadi mujur bak penduduk nombor 1 bak mayuh bengkah carta platform music digital di Indonesia ya. Yang kawum bak penduduk nombor 1 bak carta Billboard Indonesia bak pengelama 14 minggu. Kelimpah hari karier ya dalam bidang muzik peninga Keisha Tumaga aktif berlakon bak tahun 2021 ianya Jingga Ngau Senja udahnya filem Lara Ati 2022 Ngau Respati 2024. Okey, terus menang kita bak jam kita kedua untuk peningau tentu ya bak program lagu-lagu pupu bangsa ke sekali tu menang kita ngau lagu Mandarin, lagu kedi by Eric Zhao, Ni Hao Pu Hao. Anda mau berita dek mana kena. Okey, selesai jalan dengan kami ba YFM Y 912.

Jangan nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta tali kereta tu megak boleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh my god.
1: I am the best. Lagu kedua baik 2NE1 peningai ya. Jadi 2NE1 tu ianya Siti Ari Raban K-pop Indo Ari Korea Selatan. Jadi Raban tu ditumbuh ke dalam tahun 2009 Ari Baruah YG Entertainment. Lalu single kecurba sidak ianya Lollipop dikeluar ke dalam bulan Mac 2009 ngau Big Bang. Jadi single rasmi kecurba sidak ya ianya Fire dikeluar ke kena 6 hari bulan 5 2009 ya. Jadi single kedua sidak ya ianya I Don't Care dikeluar ke kena 1 hari bulan 7 2009. Jadi lagu I Don't Care tu tadi peninga boleh pemuju tip besar serta megaknya di lagu tip maduk mayuh di download tahunnya. Lalu bak ujung tahun 2011 lagu tu udah dijual 4,503,928 itik salin digital ya. Jadi Siti ada lagu tunggal di pemaduk muju sepemanjai di Korea peninga ya. Jadi kelimpah harinya mega sidak tu terbilang gau 9 titik lagu hits nombor 1 di Korea Selatan antara ya lagu Try to Follow Me, Go Away, Lonely, I Am the Best, lagu kudah dipendiang ke kita itu tadi, Ugly, I Love You, Falling in Love, Missing You, ngau Come Back Home. Jadi pengudah album kedua sidak ya Cross dikeluar ke dalam tahun 2014 14, Raban tu nak aktif lagi peninga bak penglama 2 tahun. Lalu Mizi siko ari Raban 2NE1 tu tadi pansut dalam bulan 3 2016. Lalu Raban kebukainya berpecah dalam bulan 11 2016 ya. Jadi lagu kepenundi sidak ianya Goodbye ti dikeluar ke dalam tahun 2017. Okey, nyat tadi info mimit meh bakawo ngau 2NE1 peninga ya. Kita lagi terus berperenang ngau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu. Bak pagi hari dua tu lagu ke dibaik Lisa Jin sampai penghujung nyawa. YFM segulai sejalai.

0: Kurang ke gula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang ke gula atau ke susu pekan manis mayan mudah air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu RY FM.
4: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Juan Carlos Buan kemerti bulan peningat dalam jago Filipin ya. Jadi dulu hari ingat tadi kita udah mendeng ke lagu Thailand, lagu ke dibaik vitamin A Mong Neng Neng. Jadi dikenak ke tengujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bak pagi hari dua tu peningat tu lagu Sabah, lagu ke dibaik Alicia Dizig Odoi Anak Waku merenang kita semua ke sekali tu bak Y9 12.

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, ia metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ia. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapai naik kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan itu hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meh utai itu maik berai. Anda ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai itu maik. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit oleh digiga. Tang nuan dah oleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengurai. Bukai bau sesingkap emas tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah talo, maka semua utai buat dunia injau tu. Ia semina injau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan sepiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang lejuk ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
2: YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini Singkang udah merindang kitai ba jam ke penudi tentu ya ba Y912 ke pagi tu ba pagi hari 29 hari bulan 9 2026 agi mengkang segulai secalai ngau aku Imerda Johnny tok ke mail ya yang tok ke pukul 12 tengah hari tok lagi jadi dah lepas tu lagi peningal mai kita mendeng ke program cerita tuai-tuai Iban ba tusun ti ke 41 begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebenarnya peninga dekat berkongsi ngau kita Siti Info tu au nanti kita mesti medak sekedar jalai tungak ke Bandaraya Kuching ya ba pada mereka dia mesti ditutup orang au ngau cara berenggat jadi polis di Raja Malaysia PDRM dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggat kena 10 hari bulan 10 tu ila berserimai ngau pengerami baris ngau ngempuru nyerumba hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak ya. Jadi operasi nutup jalannya dekat dipun ke ngau jalan McDogger ke udah berengkah ditutup kemari ya 28 hari bulan 9 nyentuh ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai mari awak dua orang reja pengawak masang nyedia ke perengkah serta ngatur rengkah logistik ke program tu. Jadi berbak ngonyak mega peninga sekedar jalai ngimai pada merdeka mega deka ditutup berenggat-renggat ndo ngatu latih bak pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tu ila. Jadi kena 10 hari bulan 10 tu ila peninga dia jalai deka ditutup hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari ndo ngatu pengerami baris ngau gempuru serta dekat ditutup hari pukul 7 lemai nyentuh ke tengah malam alai meri awak ndo ngatu konsert rakyat jadi polis ngelalau mensia mayu ngau jakut ti anak ngasuh sida engkah kereta baktisi jalai merambu pejalai sida ngau tumu serta berkena ke jalai bukai ngambil ke anak berdedat bak jalai. Okey, nyat tadi Siti info ke cukup berguna lebih lagi kita yang kenang suah bertengah ke jalai yang ke bisi disebut kunyak tadi garap ke sama merambu meh pejalai kita maya jalai itu tadi ke ditutup ngau cara berenggar-enggar. Okey, jadi terus berperindang kita ngau lagu ke Dibai Andrewson ngalai nadai berita YFM.

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Jika bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone tau download RTM Click buat App Store, Google Play tau ke App Gallery. Boleh megah dengar kena laptop

0: ma genuan cok tu sati.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sati meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM gitu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut ilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching, bamaya jam, ubis terbuka, takut telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Tapi peningau, selamat kita bertemu baru dalam program tu batu sun ke 41. Nalai bekas selama mega baring jam ti sama mai tu. Aku datang baru ke studio merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai ketiban. Dalam program tu bab minggu dulunya kemari dia aku udah nusi cerita sekedar hari tuai-tuai batal mana ti Belamba Belinsar tempat nama jelai cerita dulu punya. Dalam program sekali tu aku agi dekat Nampung. Halo berkongsi ke cerita sekedar tuai-tuai di Batal Manak baru. Cerita tuai Iban Manak tu, minggunya kemari, dilengkap ke aku buat senentang cerita siku tuai ti Pugu Berani bernama Juwiang. Ti mai tuai-tuai kayau, ngau bala manuk sabuang, sedak di Batal Manaknya, nan ke sebuah rumah panjai ti diserang bala ri batang air. Dalam serangnya, rumah panjainya, nak boleh dialah ke munsuah leban ditan ke Juwiang ke bala bujang berani batang lemana. Lebuah tiba muaknya Juwiang dirjang ngumbang baru langit ngena sangkuah tang tak bakal tiada sayat kemelang. Jadi ngumbang sebab kena ke musumban gitar tanahnya mega bela bisik bakal. Lebuah tiba satu nge Juwiang sebab tungku. Tang abi ngit sedua ya. Besai agi hari ngit Juwiang. Kena kurang ketuai. Juwiang tu menyak siku hari tuai ti berantau leban ya. Di pedak munsuah tahu baliknya di dua ikau. Nanti lebuah ya bamua. Ang laban munsuah. Nyalai ya. Marna dekat uliah di laban munsuah. Bekanya megak ular tedung. Nas mampai bisi ya di pedak. Ngimbai ya belama. Sekumbang ya ti bamua ang laban munsuah. Bak kayaunya. Sidak sama ndak talah ke pangan. Nyalai. Nyau kelengah ti belaban. Ngapungan diri. Dia ngumbang beruh langit. Lalu mai Juwiang ngetu bamua. Lalu berbaik nginsap dulu. Sumbang ti ngetung insapnya dia ada ngumbang lalu berjaku ngau Juwiang apa wei ngau Juwiang nanti bakato sama bulu me tua tu pada adik bala tua sama belak ngemayahnya budak tikar yang parai hau umbas nak kenya enggak ke udah parainya me pumpuang baik pulai bado kita wei menjadi bekaya bubunuh pengadiri kage ilaknya kian tua bekiah mata kayau ngage matang lebuyan batang kayan. Pihak ku jaku ngumbang madah ngagi Juwiang. Berengkah hari nyo kena ku cerita. Kita iban batang mana, batang air ngau ungkari lalu berbayak badu berkayau pengandiri. Sida mega mayang bertampil beringap ngau pengandiri ngintuk ke kemari tau. Udah ti berbayak berkayau nya kelio. Dia deh bantian ke sembari jauh layang tu. Suah mai Juwiang ngau bala bujang berani ya. Ngayau kantu ngau membaluh di lebuyan batang panang. Semerinda ngau sintang. Tang Juwiang. Ngau bala yang ngai jempurang sida. Leban Juwiang. Nak berani ngelanggar jaku tangkan ngau sumpah. Luluang di dalam mimpi ya. Makini ku mimpi ya nyo. Alai Juwiang bengan. Ngai sekali-kali ngelanggar mimpi ya nyo. Nitiah ke cerita di tempat itu. Mimpi Juwiang nyo berketuk. Jadi lebuah sida tagi diau di nengau yau. Lul mana. Lul mana keliak. Dia Juwiang bisi mimpi. Dalam mimpi ya, Juwiang ngasai ke bertemu ngau siku indo, ti lalu berjaku madah ngagaya munyito. Kita batal mana? Nai buah kiruah ngau ram main berkayau lagi. Karena maka sida ngumbang ngau sida bantian ti ngayau kaban belayan dari empu. Kapa sida anda bempu rita? Dia tau dia Juwiang. Tang rita anak telesak ucu ambo ngau peturun kita batal mana jemah ila. Tau angkat tinggi, nyuli. Anang kalau berumbahan kita Juwiang. Ngiga rita. Udah manggol tahun tu ila begawai nun Juwiang. Tesau tuai-tuai kayau. Sekayuk batal mana. Bala mana sabuang. Kau tu tuai kayau kita. Padah ke magang, ambil ngabang. Nuan anak nak nitiah kita koto jo yang. Nanti kita nya nak nitiah kita koto. Nanti kita nya lagi dekat ngau orang ngerja pengau ngayau. Tak tiap serak tu buah peturun nuan nilak jo yang. Sigi nak tulah kedengah. Ngami nuan nemu aku tau luluang kerja ko dalam mimpi nuan. Pihak dia ko padah aja ko sumpah luluang dalam mimpi jo yang. Udah ya tu mimpinya dan jo yang lalu neri kegawai besai. Lepas gawainya menyak kena ku cerita. Sekayu batal mana. Hari ulu, hari li. Betamit pintu berkali ngalu. Ngabang lagi rumah sila juyang. Di nengau yau. Belum pengabang tidak ambil ngabangnya mega. Ukai semina hari batal mana aja. Tang mega. Hari batang air. Hari batang kari. Kau nyentuk ke ulu julau pun. Sama bisi datang ngabang. Ngagi gawainya. Nyak mekena ku cerita. Dikena orang ketuai madah. Ke pemayuh pengabang. Dunjung don buan ti di baru rumah udah ti kena pengabang makainya nyu besi senenggi diri anemu kita kena biar dulu kelia kita yapin besi meruan capak di kena meri pengabang makai nyalai nanti lebuah pegawai pengabang diberi makai ngenok terinsung daun buan tau ke daun riria jauh yang bujang berani lemana tu kelia besi si ti batu berdilang ti besai luar yang nungkuan api nyalai palak musuh. Batu berdilang yang bisi dua kali masa cepan. Lalu penebal lah bisi kurang lebih setapak jari singgit. Jadi kena ku tu si orang ketua. Jadi sitiknya juga yang tu bisi utai tinggal suatu ya ringan. Lalu pancut isian. Lepas ya ti isiannya dia tak nampak luang ke batu berdilang yang hari ujung tanjuk sida. Batu berdilangnya lalu terengkah berlansar dari lik rumah sida. Batu berdilang yang nanti nitiah kejirta kita pun dituknya. Agi mengkang tau pedak ba siti lansar di nengau yau ulu lemana datai ke sarito. Jadi lepas ku mudiak ngau orang mai peti undi ke nengau yau subo. Lepas ti mansak lansarnya aku ndak tak ingat nanyo ke lansar tindo betul bilang juangnya ngage orang ting mudi ke perahu kami. Pulai baru ceritanya tadi hari pengawak ti kerja juang dalam ceritanya tadi nyak ke buah juang tu kelia siku hari tuai ti tibilang. Tempat nama lalu mengkang dikingat dikenang orang ketuai di batal mana. Nyalai hari nyok megak cerita tu agi uliah depan siak serta lalu uliah tu si aku bakal tidak dengar kita dalam program tu. Hari cerita tu dia kita yang megak tahu ngambar selamati diri ulah ngopengawak perangai orang ketuai dulu menyok hari ini kita itu kemai hari tu. Itu kita yang nampung cerita sekedar tuai batal mana ti bisik. Penyelai tahu kenyuli aringgi orang bukai dulu menyok. Kita tuan mana ke situ tu mereka ditemu lalu digumpul aku lebuah tinggal jadi SK San Semenanjung lubang tu hari aku tengah jadi subuh berengkah hari tahun 1985 ngagai 1994 subuh. Menyi tu dah depadah kaku minggu dulu yang kemari sungai San Semenanjung tu. Bapati bertebing kibak mudiak batal mana lalu ndak tentu jawah rindu cerita ti dusia kutu. Dalam program tu kita ngenang cerita siku tuai batal mana ti rindu benar ke pengau ngasau. Tuai ti dekat dikenang kita dituk sekali tu nyak bernama Juyu. Jadi Juyu tu kena ku cerita ndang tak jarang ngerja pengau bukai tang tak ngemeran ke pengau ngasau berburu dalam hutan. Laban ia ti rindu benar ngasau. Nyalai ya lalu rindu bertopik ke kuih juga. Ngau bergigak ke utai ke tau ke perangsang kuih. Dia kena yang mandang ke pemain janik, rusak, kijang. Ngau jelu-jelu bukai ti udah uliah ya dia. Tulang rang jelunya lalu digantung dari intai ke abad dinding kuih ya. Nyak me kena kutusi orang ketuai. Rang-rang jelunya ngenjang berkerangang. Bercerak bergantung abad dinding tempuan ya. Rambau Juyo tu latih rindu ngemeran ke pokok ngasu kelia kampung dan agi jeruang nyalai jelu pandang agi maingwah ke serta agi mudah megak diulia Juyo tu ti ngerja pengawak ngasu tu suagi kediri lalu kadang-kadang bisi mai siku dua sidak serumah seberang ke lepoh pengawak lalu dekat ngaliang ya nanti semua ke sidak serumah yang ada ingo ya sidak nyapan sigi diungkup ke ya nanti lebuah ke boleh jelu. Lepas mayanya kelia kita ti kita nya boleh jelu. Empat sekali rumah nadai ada berjual berbeli bakal kita ti kemari tu. Kebawa dia aku pantunnya aku tua yang boleh jelo. Sama dia parau, boleh jani. Beberi, boleh rusak di pedua. Nanti pagi siti, pagi hari siti, ya, dia juyo bertati dekat Nurul Ngasau. Laban malamnya tadi, ya bisi ninga sidak serumahnya. Madah lagi, ya bisi medak bekau babi tibsai serta tinggi sama bekau tuntun. Bekau babi yang suah ditemu sidak tang diasau, ndak kalau uliah. Babi nya ditemu sidak tungak ngage bukit siti kit kumai sidak ya bukit melepi. Nyalai kira pukul 8 pagi nya, juyo lalu nyikap diri berbaik bekal, bertangkit jempul, berbaik sumpit. Tidak kebat kanggo mata sangkuah. Kerjaan juyo tidak kak nurun. Semua balau kuih sidak serumahnya ti puah nyala lalu dikumbai ya. Dibaik ya nurun magang. Penyampau kuih ti dibaik ya nurun sekali nya bisi 15 ikut. Serta juyo nya ngau balau kuih ya nya udah datai ba tengan bukit melepiknya. Dia ya lalu bisi tertemu ke bekal babi ti agi baru unda. Tapi mengat lama ya ti udah nemu bekal babi nya. Dengar ya salah kuih ya ngejam serengkiang. Balau kuihnya tadi lalu nyala ngelapung babinya ablama. Juyu mega lalu nitiah kenyawa salah kuihnya netak munggu ngau lebak. Tajak pun balau kuihnya lama benar udah nyala ngelapung babinya tang me babinya tak lalu ngainan. Nyalai juyu lalu apin udah terpedak ke pemesai jelunya. Sehari-harinya juyu ti udah nitiah ke babinya ti salah kuihnya. Nyau kepuas dia babinya pun lalu melunggang ke sungai Siti kit kumai sidak di menunya sungai Gugu. Babinya lalu ngili ke tepian sungainya lalu muntang ke sungai Siti kit kumai sungai Lawong. Datai dia apin ke babinya kau ngetu nan kukui. Angkat harinya letak ke air Siti lalu terus ke air setengang. Udahnya nyempulak pulai ke bukit melepiknya baru. Juyo punya ikat dah. Serta lapar, gua awas. Nitiah ke babi terari salah kuihnya tadi. Tajak pun ya, balat berasa ikat serta lapar. Tan Juyo, lagi keran dekat nitiah ke babinya. Tidak sampai di salah kuihnya. Bekanya mega kuihnya, nyau bisa ditemu Juyo nya mati. Diandak ke babinya. Nyau udah ngalih hari, nyau baru Juyo bisa terpedak ke pemesai babi. Di salah kuihnya. Nan Pak Paruang. Serta ia terpedak ke pemesai babinya, dia deh juyu pun tak lalu cengang. Lepas sepenglama ia ti udah main ngasu. Anang ke kalau boleh babi pemesainya, inah medak dia tak kalau. Juyu yang tadi lalu ngetu, lama ngenuang. Betati ke babinya, bengan ngemesainya. Yang kau tak mesainya kini, kini kumai orangnya babi bandam, keliak. Kuatir ya, kena ku cerita kecampuan itu. Peninggi tipas belakang babinya, kira tuntun atau su juyu tak kita hendak lah nemu peninggi juyu tu. Tau ke kira-kira 4 kaki. Lalu pemanjai bukang tubuh babinya kurang lebih 6 kaki. Tarian yang nyong ngeluang ke munuang. Nanti terpuntang ngejak ku pandak. Kena ku semua orang ketua kenusi di tu. Pemesai babinya semua yang mesai jelu cemaru. Medak babinya ti udah nan di paruang makanya. Dia juyu lalu ngelantar ke sangkuah ya. Tameh mata sangkuahnya tak sebenar ngetas kulit babinya aja. Entaran sangkuahnya megak pan lalu patah. Dibaik babinya ngandak ke balau kuih. Ti semampai nyala beluluang ke babinya. Nyalai juyo pan lalu mati akal. Nak nemu cara aku tahu kuliah munah babi itu yang besainya. Jadi leban tak jam ti diungkup ke program tu nya habis. Nyalai cerita tu dia ketak aku nakanya. Bekini kok pengujung babinya. Tau, minggu kanan-kanan ketu, dia ilak. Kita sama nama, aku dekat datang baru, nampun cerita tu, kujung kaki, hari ngejam tu sama minggu dudi ini lah. Nanti kita ketemu baru, hari tu aku mari. Selamat berserah, ngejap meninggal, lupa aku.
2: Kini anak kami mai kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban Batu Suntik ke-41 Bugulai Ngau Mr. Philip Langi ya. Jadi pukul 12:30 hari itu lagi mai kita mendeng ke berita tengah hari ya ke ditabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching lalu terus Bugulai Ngau pengelola program kami Ari YFM Bintulu ba awak ngela tengah hari Saritu hari 2 29 hari bulan 9 2026. Aku Imelda Johnny ninga ke kita ngau lagu ke Dubai Intra entelah atiku tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Roslina pengrindu nomor 1 ngau tu bapak dulu aku peninggal bertemu baru kita ba awak ke Bukai bye bye selamat merarau semua.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Selama tengah hari peningah, dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Guna ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option di Sarawak dekat majak di perunding ke alain tentu ke sekolah ngebuan bala pengajar nitiah ke guna mata pelajar. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagahwiin, madah ke Penanggul suntuk pengajar jam kedia tu, ndak kelalu balat, tajak pan pengawak tingada ke bala pengajar, ungkup sekedar-sekedar option, meruan nyadi pemar ke ditapi, kelebih lagi pak sekedar mata pelajar bakar sains. Pengawak ngambil ngau ngancung bala pengajar ke barunya di pejalai ke nengah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP belalau ke utai ke diguna sekolah. Belalau ke data riupis pelajar menua Sarawak, pengajar ke diguna ianya bisik 990 ikut ba sekolah primary ngau 439 ikut ba sekolah secondary. Kau penyampaunya pemayuh pengajar kau dah diisi jam kedia tu udah lebih hari 98%. Datuk Sri Roland mansut ke jakunya di Kuching bab pengawak dor berjadi serta nyuak ke certificate pengakun pelajar ndak formal Sarawak IFE ke bagi pengelandik ngau productivity community. Peruji tamu genturuan pendiau petarikan oleh merik empas di mana hake orang dagang, kelebih hake hari sukut nambah ke infrastruktur, nambah ke pemayuh pembeli barang ke datai, serta ngangkat ke peluang dagang orang ke diau bandurnya. Siku orang dagang, Cik Latif madah ke pengawak dagang udah macet lantang, lalu nak hake berjual ngelapan panas ngau hujan. Ba Saimah Damit, tamu gentur ruang pendiaunya uliah nyawup nambah ke belanja sidak sebilik kelebih lagi maya ujung minggu. Tuai kampung petarikan Effendi Timbang madah ke pengawak dagang pak tamu gentur ruang pendiau ndang bisik potensi ke mana lalu ngarap ke infrastruktur ti mana lagi uliah ditambah dudi arila. Pengelandi ngau penau bak pengawak dagangnya berguna benar dikena nangkua pemansang sektor dagang temuai. Kelebih lagi potensi sektor dagang temuai seraya ke berubat di lunduk ngau Tanjung Datu. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih ngau Komuniti Datu Sri Nancy Syukri madah ke latih pengawak ngintu tau ke caregiving besik diatur ke Mensia Mayuah. Sawup hari company luar muka oleh nulung ngembiang orang mayuah nyadi urat dagang tau ke pengerja pengawak ke landia. Berbak punya pemansang potensi orang Indo ngau anak Indo muka sama dikemerankan dengan program ngelatih ke Raban Sidato kenyau di peringkat sekolah. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya bak pengawak nur nutup pesta ragata Batang Kayan 2026 di Lundu. Naka bulan 8 tahun tu 60 projek berumah company luar di Sarawak ditetap ke bisik Penanggul. Penerang Ari Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal MPHLG madah kedua ri projeknya ditetap ke Terjanggal. 46.7%-nya ditetap kudah tembok dar, tau ke bedau tentu tembok, lalu 53.3% lagi dalam proses intervensi. Pengawak tingangkat ke baru projeknya agi dipejalai ke nengah komiti teknikal pengemata projek berumah kalai pemansang tiap bengkah projeknya dekat di perunding ke. Penerang Ari MPHLG madah ke company berubah ti ndak boleh nitih katur dalam kontrak sida dekat betapi ngau atur undang-undang ianya hukum duit antara 250 ngakai RM500,000 tau kejil nyentuk ke 3 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkel hukumnya nitih ke ordinan pemansang pengawak berumah 2013. Pengawak berpersa pengerai ngau ndak berbayar serta pengawak kena nyeliah ke penyakit nyak sekedar ari pengawak ke dekat diatur nyerombak program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka tikat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu elak. Menteri Pemahaman Sarawak Induk Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke program yang buka dekat nyadi ke cara dikenak mai servis perintah ke rakyat lalu sekedar hari servis pengerai tikat diatur mayanya ilah ianya meri vaksin influenza ngau ndak berbayar ngakir apan orang ke tuai umur. Kelimpah renyap pengawak berperasa HPV DNA dikena ngelaban penyakit riman pun sarana moga bisik dekat diatur lalu ramai wah udah ditesau ngambil peluang ngulih ke servis ke bisik disediaka. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansut ke jakunya Pak Awum penyelarasan program Jelajah Sarawakku Sayang 2026 bagi menua muka. Nyenaka nampur ke berita tengah hari, nyari berita tu ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Jadi terus ke program kita ke tengah hari tu, kita terus ke YFM Bintulu, apa awak ngelah tengah hari, tengah hari, tengah hari.
1: Iya, terima kasih Kak Anan, DJ Sam.
2: YFM, Singlai Sejai, Bintulu, Snap 7.5 MHz.

Iya, jadi selamat tengah hari peningah. Lalu hari itu hari 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu bakal selama ngelah tengah hari hari 2 nanti hari 2 bukul yang kami hari Binculo FM. Lalu jam kita bakal selama maka begulai kita bukul yang kami hanya untuk lagi pukul 3 ngalih hari itu lagi. Yang nyalai ya ngarap kita oleh nerus ke atau kenetap ke pengerinduk kita. Bukul yang kami ngalah tengah hari YFM Bintu lu nyentuh agak pengujung program kita itu lagi. Lalu ke Sarito ngelah tengah hari YFM Bintu lu. Bukul yang aku DJ Ruth Anampung tau ke DJ Perincing ya. Jadi ya ngarap kita terperindang lagi ngau lagu-lagu ke dekat di tebah aku dalam kadang 3 jam. Kayak semuanya lagu 3 jam. Nah, bisa megak berkongsi ke berita. Nah.

Ya lagu katruba habawang la tengari hari kami di Bintulu FM lagu bungai mercas hari ya siapa ne nyona ingatkan penyanyi Oliana Richie jadi ya mai aku ka tucu-tucu muka ka nang ya tucu ketawa pega aku laban terubah lagu tu ditebah lagu katruba habawang la tengari nah bisi DJ kita ya DJ IK Hari Sriaman waseh ko ya aku segi nemu untuk lagu dikrindu ke DJ IK lalu okay DJ IK okay aja tam DJ kebukai mega baka kita mega peningah kami mega bisi lagu ke dikrindu kami empu ya jadi harap ke DJ IK terperinang lagunya ya main lagu tuanya aku enda aku baik nak kunci ke lagunya ngelak kan mana aja tu dara DJ IK lagu bungai merejas ukai tak nuju ya nyanadai nang ya lagu kuda dipilih ditusun kemari tusun lagu ngelak tengari hari Bintulu FM ke asar itu ya nyadi lagi mayuh lagu-lagu kebukai disedia ke kami lalu ngarap ke kita terperindah ngau lagu ke ditebah kami lagi lalu pihak baga dekat berkongsi ngau kita berita-berita hari kami di Bintulu berita sekali kenya program tokap ngau bukai ke bisi diatur ke udah diatur ke dekat diatur ke dekat dikunci aku lagi nem bawa ngelak tengari kita ke asar itu jadi berita gaya hari kami di Bintulu aku kira ke yang kuang semua tu mana gaya hari kami itu panas tengah tebal lagi lebih lagi buat pasar di Bintulu panas gaya hari kami itu tajap ya kemari muak kelemai tak ke malam ya bisi hujan suah lagi ke hujan kami di Bintulu muak kau lemai atau ke malam berita mana dikunci ke aku kawal ngegaya hari kami mana laban kita yang udah ngelebus hari penanggul ditapik kita ke ngelamat tu ianya kempai lama ianya hari tik balat bersebun jadi gaya hari kami di Bintulu nadai bersebun laban kesuah hujan 2-3 hari tu ya nyalainya berita gaya hari kami di Bintulu ya nanti gamanya ke hari ke balat bersebun pai lama tentu bala kita yang tadi toko semua kita yang tadi sebenarnya ke angat ni ya balat angat tang tajapan pia angat-angat kita yang tiktai gawak buat tanah ngetu madulu untuk lalu angat ya ngai ke kita yang tadi celum manis sebuah manggis

Ya, lagu Ari Marinacara peninggal celur manis buah manggis selalu 12.45 tu lagi peninggal kita dekat Bulan Waku buat program nemu kita ya. Jadi nyak tusun program kita buat atau ke tusun program buat cantik keterubah ngelah tengari YFM Bintulu ya. Jadi peninggal berita kami di Bintulu atau ke sekedar hari sitik hari program kebenaran diatur di Bintulu ia jam ke dia tau ianya Sarawak Agrofest 2026. Lagi aku dekat ngenang ngau lenak lagi buat jamtik kedua kita enyak berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026. Terus kuling kami ngelah tengah hari selamat tengah hari yang kainuan Angela Liu 78 ke bisik bulan kita buat Tituk Bintulu FM pihak mega terima kasih ngagai Jeli Sajunai mega bisik gulai ngau kita nyadi ko ya meri selamat tengah hari agai Nuan DJ sampai lekap pengawak lalu minta lagu Ari Reza Kerapa Baba Semali. Jadi itu sih lagu mega aku dah dipilih dusun kami ngelah tengah hari YF.

Ya, jadi nya mo lagu ari Marilyn Peninga, lagu ka diberi nama Baka Tunggul Angus. Ya, jadi ya, tadi aku nyebut bakaul ngau SAF 2026 to ke Sarawak Agrofest 2026. Ya, jadi Sarawak Agrofest 2026 pelabak aku kita mega udah nemu, bisi dah dikunci bala DJ kami kebukai. Ya, jadi atur berengkah 25 ribu bulan 9 tu tadi, lalu dekat tembu 4 ribu bulan 10. Lalu nuar ya, nadai berubah nuar Peninga ianya bak padang biluan lama di Bintulu di tu nak jauh bak pasar itu nak jauh di upis kami, lalu ya bak kira ke bak puak pasar itu ya. Lalu kemari 28 dari bulan 9 muncul diatur ianya pengawal berjadi Sarawak Agrofest 2026 tidak penyadi yang amat berhormat Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Haji Durrahman Zohri Tun Abang Haji Openg ya kemari 28 hari bulan 9. Jadi ke dekat di padah kaku itu ke dekat lagi ke berat dekat daripada aku berkawal dengan Sarawak Agrofest 2026 tu anggai kita semua ianya ukai ungkup kami di Bintulu ajak tang bala kita kebukai arindur bukai arimnua bukai tau dah tak itu lebih akik kita kandang ya ngemeran ke pengawak bertanam betupi tau ke pengawak bagi dagang pengawak berdagang teka usahawan nang ya di perangsang data kita tau ke nanti kita deka berguna ke deka belajar deka ngulih ke penemu berkawal ngau teknologi pengawak bertanam tupik data meh kita laban maya Sarawak Agrofest saja tanya mayuh di pedak kita ulih ditemu kita berita atau ke penerang ya. Lalu kita tahu mega data meda ngau mata kita empu perengkau ke dikena nanti kita dekat ngemeran ke pengawal bertanam betupik ngena cara moden ngena cara IT ngena cara teknologi. Jadi kena 3 hari bulan 10 2026 dia ada kaunter penyertaan cabutan bertuah. Kaunter okay, kaunter ke kita ke masuk ngau ba pengawal ngulih ke cabutan bertuah utama dekat ditutup kena 3 hari bulan 10 pukul 3 lemai. Artinya kita ke ngau bak cabutan bertuah anak pukul 3 aja. Udahnya nadai aki. Laban 4 hari bulan 10 Sarawak Agrofest 2026 pan ditutup kena 4 hari bulan 10 tembuk 4 hari bulan 10 nyalai. Kaunternya dekat ditutup kena 3 hari bulan 10 pukul 3 lemai. Lalu mayanya dia ada komiti pengatur tindang yang ngatur pengawal cabutan bertuah wah tu tadi sidak ya dekat ngatur dekat mencabut nama empat itik nama empat nama ke dekat cabut sidak ya maya pukul 3 hari bulan 10 sabar lah senang kuat dulu nak ngomong kita oh datang kita 3 hari bulannya nama kita dekat ngau ndak okay sidak ya milih ya lebannya mayu lah. Dia ada sedap ke cabut empat nama dulu. Laban perayas kebesai dekat di padah ke kena empat hari bulan 10 lah. Nyalai 3 hari bulan 10 maya sedap yang nutup kaunter ke cabutan bertuah. Mayanya sedap yang milih empat nama. Ya, siapa?

nama kebertuah kita nak nemu yang lain. Sila yang milih nama empat aja. Jadi ia ke boleh satu prize kalau umur satu grand prize atau ke banyak prize satu, dua, atau tiga. Sebina dekat ditemu kena empat hari bulan sepuluh ya. Yang lainnya berita bergaul dengan Sarawak Agrofest 2026. Maki bisik ke bukai nampai dulu.

Ya, Fazil baru dah merenang kita semua dengan lagu ya ke bernama Lelengau. Lalu aku percaya semua kita bisa asai lelengau ni ya. Kadang-kadang lelengau nya lebih maya yang sudah datai. Dah datai nyerang hati kita. Nyerang, nama nyerang. Jaku nyerang tu bisa merik pemedis ni ya. Bebekau buat kita. Nanti nyerang, tanya, nanti jaku nyerangnya di pulai ngakai nyerang tubuh bisik pedes kita ini pedes tubuh madai demaram biru tubuh kini teliah kini racai kini tang nanti ya diserang lelengau tu diserang nadai uliah dipedok nadai pedok bebekau leban kita sebenarnya uliah ngasai katanya ati kita uliah ngasai kenyanya lain namanya lelengau tu pedes amat nama lelengau dah datai ya saya lelengau tu ya lalu lelengau ke pemadu pedes dia say ianya lebuah kita lelengau ke orang ke desa yau kita ia ke nyalah pada orang ke desa yau kita ia ke nak uleh digigak kita berdunia atau ia ke nak uleh dirandau kita berdunia atau nyak lelengau ke pemadu-madu ya pedis dia sign up ya setuju kita.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

jadi apa ni ngah? Nanti kita nyak metiun anda ke kita tadi kita yang tadi begulai bawa nemu kita ya. Sar itu hari dua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi nemu kita kita ke sar itu peningah nyak nak ya nyalai nara ngasuh hati kita ketika nyebutnya berunding nak patut bansanya pia tang tu bisik penyelai mimit semina ya babida ya ukai bakaul ngau ulah ukai bakaul ngau sikap kita manusia ukai maga bakaul ngau pemakai ukai maga bakaul ngau daya hidup ya takut adat nyadi tu ngenang sekula sekula ukai maga ngenang ukai maga bakaul ngau urang takut balon nabi askula nak ukai tang ya bakaul ngau sekula sekula. Ya, jadi berita bakal ngau sekolah tu mayuah diambil aku kais minat siti sekolah aja ya. Jadi kita ngenang sekolah ke mayuah sekolah ke babida ke kadang-kadang yang tadi nur ya digagak palan ya sekolahnya di ni kena ke teka dekat dikunci aku bakal ngau sekolah bak nemu kita kita ke asar itu ya. Nyalai sekolah ke terubah tu inya sekolah ti pemadu tinggi nur. Jadi sekolah ke pemadu tinggi nur, ukai tinggi bakawal ngau blok sekolah atau ke rumah sekolahnya, kelas sekolahnya ukai. Tang nur sekolahnya digagak. Ya. Jadi bisik siti sekolah primary ya digagak bandur ke pemadu tinggi. Kengkak ya mes sekolah primary. Sekolah primary tu ke tinggi alai ngagak bak dunia tu. Bak dunia peningah ya. Ianya siti sekolah bak menua ke di Kumai menua tu ianya Puma Changtang bak di Tibet ya. Nyalai nadai dipadahkan nama sekolah tu peningah tang nur sekolah tu, tu digagak bak nur ketinggi amat ianya kira 5,373 meter. Hari paras tasik nurnya kaku ukai peninggi sekolahnya nyo 5,373 meter ukai tang nur sekolahnya ti dikira di tu ngari paras tasik kira kari hari tanah kita tu nyentuh kata sken 5,373 meter hari paras tasik serta 200 meter tinggi agi hari Gunung Everest. Hah, nyak ya. Nyak ke peninggi palan atau kendur sekolah tu digagak siti sekolah primary bak menua Tibet nyak tungak ke menua Puma Changtang di Tibet. Tinggi nyak kene ke nanti orang tadi dekat ngelawak sekolahnya sidak pembesar-besar rupis pelajar kene neh. Nada dipadah di tau tang mes bina ia berkunci ke nur sekolah tu digagak cukup tinggi ianya kira 5,373 meter di paras tasik bak siti nur ketinggi aman ha? Betucung nyata sebab kita betucung bukit ke pemadu tinggi bak menua Puma Changtang di Tibet ya? Lalu kedua tu sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan. Jadi sekolah ke pemadu lama sudah ditumbuhkan ianya sekolah ke diberi nama King's School Canterbury England. Ditumbuh ke tahun 597 tahun Masihinya. Ukai tahun 1919 lagi nya, nya 5 angka aja 597 tahun Masihi. Nyentuh ke dia tu sekolah tu agi dikena agi nur nabi belajar lengkap ngau perengkah kena belajar ngau meka ngajar. Ya, nyak agi dikena sekolahnya yang tua ke dia tu. Agi bisi Nora, agi Nora nembiak belajar ya. Jadi ke siti tu ianya sekolah recycle. Jadi sebut ke recycle tu kita nemu reti recycle naya peningan ianya nanti ya dipulai ke ngagai jaku kita iban jaku kita yang tadi panjai reti tadi barang kena dikena kita lagi di adu baru digagak baru jadi barang pukai ya. Nyak kerti recycle nyalai ku nginjau kena nginjau jaku recycle ngambil ke muntang lagi disebut nyalai kebuah sekolah recycle tu kebuah yang disebut sekolah recycle laban kelas atau ke bilik darjah bak sitik sekolah tu digagak hari butul butul kaca ukai butul plastik ya. Dinin duar ianya di Filipina
tentang ndak semua sekolah pihak ya sitik ka sitik sekolah tu aja. Lebih 9000 butul kaca dikena ngaga bilik kelas. Nadai ka dipadah berapa itik bilik kelas peningah. Lalu nadai dipadah ke nama sekolah tu tang ya ba menua Filipina. Jadi butul kaca tadi ditepuk ngau pasir, air ngau meka jerami, rumput atau kepadi ngambil ke tan lama laban ti butulnya kusung dalamnya tentu ya dekat mudah pecah ne ya nyalai disimpan ke pasir atau ke rumput-rumput rangkai dalam butulnya ngambil ke tan lama lalu danya ambil ke kukuh lagi lalu semin dikena nusun teka berjantil ke butulnya tadi peningak ya awak ke teguh nyadi dinding kelas lah nyadi ke sapat antara kelas-kelas ngau meka dinding kelas ya nyalai nyak kebuah sekolahnya dikumai sekolah recycle lalu ke siti tu sekolah ti pemadu besai kandang sekolah ya ukai kandang nur ngandang nupi jelu ukai compound ne kapenda nginjau jaku jaku ribai area pemadu besar ya menjadi kandang sekolah menyok aku pemesai kandang sekolahnya besai peninga nyalai kandang sekolah teka kuasaan sekolah ti pemadu luas ti pemadu besar ianya sekolah ke diberi nama City Montessori School ba Lucknow India ya jadi sekolah tu sekolah primary lalu lebih 32,000 ikut nembiak bersekolah bak sekolah tu. Nama sebut ke 32,000 besai menya, besai kanang sekolahnya peningah, kuasaan sekolahnya, area sekolah, compound sekolahnya besai ya. Jadi lebih 32,000 ikut nembiak tu meh kenurun sekolah nintiang hari. Lalu sekolah tu bisik 1,000 itik bilik kelas atau ke bilik darjah. 3,700 itik komputer. Ngau ratus-ratus ribu buat baca, buat belajar. Ngau mereka kerban sekolah ke mit-mit ke kena belajar. Ianya baka pin, pensil, penyuran, ngau kerban bukai, basic, lebih lebih ratus-ratus ribu dikena. Nah, diungkup bala nebiak dia belajar atau ke sekolah, ba, sekolah City Montessori School atau ba India, pendengar. Nakak masai je ni ya. Nantinya nembiak dia 32,000 ikut. Lalu kelas bisik 1,000 lebih itik kelas atau ke bilik darjah amat besainya sehari yang kan lah pusin kita sekolah nanti kita ke ngelingik sekolahnya nak alah ni ya mana kesedaknya dia bermenua India ngambil ke nak mayuh sekolah nak kata kenyebutnya nak cincit sekolah di gagak ada bak siti indoor atang laban menua India kenang mayuh orang kenang mayuh rakyat mega pihak ya jadi kati ke bala painai dia dekat ngelala bala bala nak sidak yang tinyau 32,000 ikut nabi ya nak nak bisa sama gamal lah saya ku sama mua ni ya jadi nyak pergi India lalu ke siti tu sekolah ke pemadu mit. Jadi kalau nyadi tahun 2014 bisik sitik sekolah pemadu mit ba Turin Italy. Jadi ukai yang mit bekenenya kelasnya bisik berapa itik kelas tang mai ya mitnya peningah. Laban ba sekolahnya ke semina siku aja nembiak serta mega siku aja pengajar ba sekolahnya. Nyalai narai penerang kesiliak sekali ke sekolahnya bak siti alai atau kenumpang bak rumah atau kenumpang bak bangunan-bangunan bukai narai tang sebenar disebut sekolah ya. Nyalai upis pelajar menuanya madah seagi-agi bisi nembiak di register sekolah kak ya siku ucapan sekolahnya tetap diterus ke tetap hati kenyebutnya tetap dibuka sekolahnya tajak pan kak siku nembiak aja. Ya, mana atur sidak perintah menuanya atau ke atur rupiah pelajar menuanya mana penemu sidak ya tajak pan ke sagi agi bisik nemiak di register sekolah sekolah tetap dibuka pihak kak ya sikuk aja nah nyak ya nyak baru orang mansang ke nemiak buat pelajar sekolah jadi ke situ tu ianya nemiak sekolah berengkah sekolah nitiah ke hari bulan ada
Ya, kita ini tiah ke tahun ada. Jadi tau ni tiah ke hari bulan ada. Jadi ba menua Holland, nambiak ba menua tau sidak berengkah sekolah maya umur sidak ya genap 5 tahun. Lalu enti sarito nya pedengar sidak udah manggai umur 5 tahun, pagila sidak tau dipasuak ke di register sekolah atau ke pengujung bulan pia ya. Contoh tadi pedengar enti aku tadi anak aku ada sarito kena berapa bulan satu 29 di bulan 9 tahun 5 tahun berapa neh nyalai genap anakku tarito 5 tahun umur ya 29 di bulan 9 nyalai ya boleh masuk sekolah pagila masuk tadika atau ke pemberi satu nya pagila ukai bapun tahun bulan 1 2026 ukai asal ya mesti ke anak tadi nak tahu tak ya genap 5 tahun betul-betul 5 tahun nanti ya bulan 1 ya bedau 5 tahun lagi 4 tahun berapa bulan pihak ya nyalai kenyak ke sidak buat menua Holland atur nembiak ke register sekolah dia ya nyalai artinya nyau ke tiap hari tiap minggu tiap bulan bisik belama nembiak baru baru masuk atau ke register masuk sekolah atau ke masuk kelas ya. Nyalai atur bakanya dipercayai ke perintah menua Holland. Awak kena biak ngemun ke dunia sekolah sidaya nitih ke umur sidaya sama belak genap 5 tahun. Ukai nitih tahun ada, tang nitih ke hari bulan ada. Nyalai rugi, rugi genyak peningan nanti kita mikir kan. Enti nembiak ada bulan 12, ni nak jauh tinggal ya pelajar ya. Hari nembiak ti ada bulan 1 ataukah bulan 2. Nyalai udah nemu kita, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

Jadi peningah sejam kita sudah mulai bawa ngelola tengah hari. Hanya like sekali itu bakal selama like kita deka mendiang ke Randau di Cik Flora ngau temuai sekali itu nyala kita program temuai RYFM Abin Tulu nyalai temuai ke sekali itu nyak Puan Gabriela Nuai Anak. Okay, kita deka sama kita ningah berarti ke nama ndak batara Randau seduai ke sekali itu.

0: Selama ngali hari peninga baka selama meh nanti hari dua kelebih lagi jam kedua ngelah tengah hari ya mai kita mulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai ku ke ngali hari to psiko fisioterapis yang Puan Gabriela Nuai anak ge jadi mereka selamat datang ke Nuan sekali lagi kira suah tiap tahun to ne ya, Puan Gabriela nyebut namanya kesus tu Sahmat nyebut tu ne. Oh, kini orang ngangau ke Nuan tok ne?
1: Sidak ya biasa ngangau ku Ella aja.
0: Oh Ella. Ya. Nyamai gitu disebut ne. Okey. Jadi peningah perkara ke dekat dia kunci ke Puan Gabriela ke ngali hari tu inya berkawa ngau nanti kita berarti ke tu mayu hang orang ya. Kalau napi penanggua berkawa ngau penyakit tu tadi ne tau ke pemedis ke dekat dikunci ke nuan tu lagi ianya berkawa ngau pedis belakang tu tadi ne Puan Gabriela jadi nama kebuah kini pedis belakang tu ya tau nyadi.
1: Selamat hari-hari DJ. Terima kasih laban undang-undang aku. Cukup gagal amat hatiku berkongsi penemu ngau semua peninggal lah bersenentang ngau pedis belakang tu. Okey. Kita selalu ningau orang madah. Aku pedis belakang laban tulang aku bersalah. Disku dah rosak. Jadi kebatan dar ya, sitik perkara tip penting patut kita nemu. Pedis ndak semestinya bisik pengerusak ke serius. Mayuh kes pedis belakang yang tidak spesifik. Reti ya kita tidak semestinya uliah nyebut sitik struktur tertentu kenyadi punca utama pedisnya tadi. Tang pedis belakangnya tahu berkait engkau otot, sendi, pergerakan, tingkat aktiviti, gaya penghidup kita, tindak cukup, stres tak ke hari beberapa itik perkara dibukailah hanya lain ti kita ngasai ke pedis belakang kita tidak patut terus ngagak kesimpulan tulang belakang aku udah bersalah tak ke disk aku udah rusak. Okey, sakit belakang tu tadi tidak semestinya reti tulang tak ke disk kita udah rosak.
0: Kira menyi ke orang tu tadi ya mayu ke buah dik bisik ke disebut nuannya tadi Puan Gabriela ni tinduk nak cukup stres pun ulang ujung ke pedis belakang kan eh
1: ulia
0: kadang nanya ke dingko pedis ni okey jadi tau Puan Gabriela nanti menyi ke nuannya tadi ni nama utai ke tau ngasuh kita itu tau ke orangnya tadi pedis belakang deh
1: bisik mayuah faktor ya ngambil ke contoh orang ke lama duduk berdepan komputer orang ke bekerja tu ku aku tu okay. Lama bekerja ngenak ke telefon ngangkat barang berat ngau cara ti ndak betul kurang bergerak tau ke ngangkat berat lebih hari penguliah yang pu uliah ngasuh ya pedis belakang okey gaya tubuh mega bisik peranan ya gaya tubuh sikut-sikut mensia tang kita ndak patut ngumbai tubuh mensia sikut-sikutnya punca tunggal punca kebuah ya pedis belakangnya tadi. Contoh, nanti orangnya selalu duduk bungkuk, tak semestinya lalu pedis belakang. Biar mereka orang selalu duduk lurus, tak semestinya tak pedis belakang. Kenyak ya. Jadi perlu kak bedak hari ini penatai punca ya kak Mamat. Ya. Yang alai penting untuk kita bedak dari segi keseluruhan ya. Nama utai gagak ya, berkeni ke tubuh ya, berkeni ke gaya posture ya, berkenyak tadi lah. Ukai seminak posture ya semata-mata.
0: Oh, mayu utai kepatut diperhati kenyak tadi ya. Nah. Oh, okey. Jadi nanti orang yang udah pedis belakang tu Puan Gabriela, ya. Nama kita kenyak di fisioterapis tu, berkeni kita ke mantau orangnya tadi nah.
1: Boleh. Aku dekat berkongsi nama tanggung pengawal fisioterapi tu tadi kena mantuk ngurang ke pedis belakang tu tadi lah. Okey, fisioterapis dekat ngagak penilaian ke orang Melayu yang ngagak ngeciak dulu dekat nanya pasal berkeni ke pemedis ya ke maya pemedisnya berengkah nama ke buah ngasuh ya pedis nama ke buah uliah ngasuh ya kurang pedis berkeni gaya pergerakan ya tak ke nama aktiviti sehari-hari digagak ya serta faktor kebukai ti berkait ngau pedis belakang tu tadi. Udah kami ngagak penilaian secara menyeluruh tu tadi, fisioterapis uliah merik rawatan kesesuai, bakal senaman, latihan kekuatan, latihan pergerakan, ngau berkeni cara kena ngurang ke pedis belakang tu tadi. Tu penting laban setiap orang dak sebakal senaman kemanah untuk orangnya, contoh senaman mana untuk Nuan, tak semestinya mana untuk aku. Bukannya ya, mesti nitiah ke berkeni penilaian ke diulih maya kita ngagak penilaian ngagak sikut-sikut tubuhnya tadi lah.
0: Berkeni kita kena munuan ke madang ngeciaknya tadi. Ciak ya, berkeni je kini. Tengok-tengok gampang-gampang mau belakang.
1: So ya akan datang dengan kami. Bagi contoh patient yang datang dengan kami. So kami medaklah posture tubuh yang berkeni, gaya tubuh yang berkeni. Udahnya aku akan nanya ya berkeni pedis. Udahnya aku akan ngecek ke sama ada dengan cara yang madahnya. Oh contoh ya aku pedis tadi ku terlalu lama membungkuk. Nama pengawal yang membungkuk engkau ya benung nyapu ka berkenya. Jadi aku akan medak cara yang membungkuknya betul ke tak. Laman kami bisik ngajar ke berkeni ni cara tingkeman maya orang menyapu ka membungkuk ngado ke kerjanya tadilah.
0: Bisa cara okay tebi api yang apa kita nyapu ni ke pedis belakang ni. Okey. Jadi Nuan bisik nyebut berkawal ngau senaman tok ke sesais tok ni tak jaku iban kita nyebut. Jadi bisik orang tu tadi Puan Gabriela ni takut dekat sesais atau ke bersenam laban takut ke pedis belakangnya tadi ya majak balat atau ke majak raya ni betul kenaknya Puan Gabriela.
1: Penglama aku dah jadi fisioterapi dalam kira lebih kurang 8 tahun tu. Bedau kalau aku merik senaman ngagai orangnya ngagak yang lebih pedis belakang.
0: Masuk gerai bisa.
1: Memang selalunya memang akan kurangkan pedis belakang ya. Okey, dalam mayo case pergerakan ngau senaman kesesuai memang akan nolong orang-orang ke pedis belakangnya serta nguat ke otot tubuh ya. Okey, tak ukai reti alu bersenam pendapat inat lah. Udah aku madah bersenam ya lu berbenar yang senam. Tak. Tapi lebuh non udah nemu diri benung ngenat ke pemedias tadi. Kita boleh berengkah ngau pergerakan ti ringan lalu nambah ke mimiat-mimiat baru yang nitiah ke penubuh pengulih tubuh yang tadi. Okey. Prinsip ti penting anan takut engkebut dan nemu cara engkebut ngau betul serta selamat.
0: Bukan nama yang eh ya takut kan gebutnya Puan Gabriela ni. Kan, ah, ke majak pedis.
1: Mayuh sidak ya bekenya selalu ya. Sidak ya baru datang bertemu dengan aku maya sesi fisioterapi. Memang sidak ya takut untuk kebut. Kebut takut untuk ngagak ngangkat tebrat apa tu betul-betul. Tapi bila aku dah membetulkan cara yang mengangkat, membetulkan cara senamannya, sidak ya memang dah bisik nyamai mimit. Bekenya lah.
0: Okey. Nanti pedis belakangnya tadi. Lembang bunyi ke Nuan tadi bisa orang tu tadi ya takut kan kebut ni patut kena orangnya gali ajak kini ngenat ke pemedis ya bak rumah lepas kita benar pedis nanti kita berhati ke nanti kita sakit sigi ngai kita itu umumnya kurang kebut mayuan eh
1: ya bak penemu aku kurang betul menemunya ya kali ajaknya kena ngenat ke pemedis ya sikit ndak akan ngurang ke pemedis belakangnya tadi lah nanti keadaan ngasuh kita agi ulang kebut kita diperansang ngadu aktiviti ringan nitih ke pengulih tubuh terempu lah ngambil ke contoh bakal contoh ya benung pediasnya tadi lah anang lah anang lalu gali aja berjalai bergadai-gadai ngagak kerja ke lempung-lempung tak ke senaman ke diajarku udah diajarku tadi lah. Okey, tanya nanti sakitnya amat kuat bisik semut-semut kebas ke kita lemik tulang tak ke simptom kendak biasa patut terus bertemu dengan doktor lah kena cek yang lebih menyeluruh ke kami.
0: Engkau bisik utuh bukai kini yang tadi nah. Okey, jadi kemaya deh kita itu ke tak kurang ke pedih sebelakangnya tadi ya patut nganjung diri berubat
1: Okey. Enti pedis belakangnya endak berkurang, selalu berulang serta ngacau kerja dengan penghidup sehari-hari. Endak boleh tidur aku tu tadi deh. Lalu terus bertemu dengan doktor. Tambisik sekedar tanda amaran kepatut diambil serius bakal lemik kaki lebuh berjalai tak akan berdiri, denyak kebas, asal semut-semut kemakin kuat kebasnya ngau masalah kak kemik ngau birak. Macam tak boleh tat ya. Kak kemik, kak birak mesti birak. Kebas buat baruah perut kandak ku kita ya tadi demam tak ke pedis kelalu balat ngau simptom lain hari biasa lengkas bertemu dengan doktor
0: lama ke buah kini nyadi munyi ke sebut nuan ya tadi
1: bisi sekedaknya mungkin belakang ini tadi bila kebas kan, kena bentang yang pun saraf tunjang belakangnya lah. Mungkin tulangnya bisik bergaliah mimit, lu kena bentang nekan saraf ya uliah gak jadi ya kebas kaki ya atau ke belakang ya begini lah.
0: Patut lengkas bertemu dengan doktor nak?
1: Ya, patut lengkas
0: bertemu dengan doktor. Okey. Tua pun kira sudah datang ke penghujung randau tua ke ngali hari tau. Jadi, tentu nuan bisik pesan dengan bala peninga tua atau Puan Gabriela.
1: Bisik. Ya. Okey. Pesan aku dengan semua bala peninga, pedis belakangnya suah amat nyadi. Tang mayuh kes, boleh diperubat enggak betul. Jaga aktiviti tubuh kita, cuba untuk aktif. Paling penting jaga berat badan, belajar ngangkat barang engau cara keselamat engau betul, cukup tidur engau jaga stres. Enti pemedisnya berterusan tak ke ngacau penghidup kita sehari-hari, anang takut bertemu ngau doktor tak ke fisioterapis. Engau penilaian yang betul kita boleh nemu nama patut digagak kita engau cara yang sesuai lah.
0: Okey, ha cukup mana penerang ke udah di kunci ke Puan Gabriela nya tadi. Munyi kurang kita engka nganggap puten yang lama tu. Biasa kini tau ke noleng kebut kini atau baru dah nemu ni lah bang udah di kunci kenuannya tadi ukai reti kita patut ya. Gali aja ngenat ke pemedisnya tadi na
1: betul
0: lepas bisik cara ya cara sesayis ke betul berkeni tau bertemu masih dah fisioterapis tu tadi na ya. Awak jadi ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Gabriela tentu yang boleh ngirik pemberhati hati ngagai kita ke ngali hari tau ngamik ke kita nemu nama kebuah kita itu pedis belakang kang berkeni ya cara berubatnya tadi ngau kita pun dah nemu nama tanggung pengawak sida fisioterapis tu tadi nah. Okey sekali lagi mari terima kasih mayuh genuan Puan Gabriela.
1: Terima kasih Mega DJ. Ngau salam sejahtera ngagai semua.
0: Okey bertemu bari ke bukai ni nemu bisik topik ke bukai ke patut ditemu mensi mayuh lah nah.
1: Ku ngigak baru lah.
0: Ha okey pedis bukai kini tu dah pedis belakang. Engkanya nama lagi ni ya ke bisik kawa ngau kita fisioterapis tu.
1: Saiko mayuah.
0: Mayuah nah.
1: Harinya aku kalau berkongsi pasal berat badan kan eh. Betulnya enti nasalah aku kalau berkongsi pasal sarkopenia ke yang warga emas harinya pun bisik ke aku berkongsi uliah agak uliah ngangau kebarui lah. Ya. Yeah. Ada salah.
0: Sigitnya sigit patut nah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, peningah kiranya nak kak mic kita bergelengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, pendengar kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora gulai ngau temuai ke sarito ianya Puan Gabriela Nuai anak ke juru pulih perubatan fisioterapi ari klinik pengerai Bintulu. Harap kita sama dah boleh penerang bekaul ngau nama randau nama batang randau setuai ke sarito dikunci ke bawah ngelat ngari YFM Bintulu.
3: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio ngau TV RTM di seluruhan mai ke kitab berita ti amat ngau ke pemadu baru RTN klik ukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerinan ngau cerita TV semina ba RTN RTN klik RTN.gov.my.

0: Ya, peningan nyadinya tadi laku berpadu nyawa hari eri lang begulai ngau Natala laku seruai ke diberi nama Sumpah Atua ya. Jadi selama ngelih hari ngakai Jesse, jadi ku ya benuang ninga laku, benuang drive sambil ninga laku. Terima kasih hari KL nucu pucung kaya nyadi berjimat ngakai Ruan Jesse, lu berjimat megak ngakai bala kita kebukai ke benuang durian tujalai, lebih lagi ke benuang deriba ya. Ngai nyadi padah ke benuang berbaik ke kereta, nalah baik kereta. Ya ke benuang deriba, samanya ke pengelikuan diri, berjimat, selalu pihak megak sama kita yang ngebuan timah rasa ya. Merti hati, lebuah ke tengah kejalan alun, lebuah ke deriba, lebuah ke berkena ke perengka pengangkut. Pihak megak Nancy selama ngelih hari IPU 211 bawa KL, nama hujan lalu mic jerbunya. Kita yang andal ke hujan, tang ya lalu bisik jerbu. Bukannya sama, aku dah nyadi bawa bintulu. Andal hati hujan, tamah pengangat ya nak berubah ya. Jadi udah hujan tetap megak berjerbu. Kenyaknya tadi kami udah ngasai ke Bak Bintulu itu ngebak undur bukai di Sarawak tu Nancy. Jadi harap kita tadi nyagap ngerai lalu bakal ke ngelamat tu megak ukainya bedau kita ke dituntung penusah penanggul bus hari ke balak bersebun sebun asap tu nyalai jaga pengerai anak kurang hirup air lalu pihak mereka nanti uli hanang mindah anak pansu di rumah nanti nadai ke buah ya. Jadi sedak di Kuala Lumpur KL dia tu ke betapi engkau sebun asap ya. Jadi harap ke nyaga pengerai lalu pihak mereka selamat ngalih hari ngagai bala kita ke bukai ke medak ngau kami ba Facebook Artin Bintulu sampai ngelih hari ngagai dobe selamat panas kami di Ulu Ibau sama jalan ke pengawal. Terima kasih berkongsi ke berita gaya hari di Ulu Ibau panas sedak din lalu pihak mega Richa Unop sama jalan ke pengawal DJ kaya panas hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan. Lalu minta terbakar sebarang lagu kena merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga Bintulu FM ngau pesan Arab ke terperindang ya, nyalai nyalaki aku maca sekedar hari peminta kita peninga pesan kita kini ke bisik itu dia anjum kita kirim kita nuju Facebook Tim Bintulu atau khabar TikTok Bintulu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi peningah. Aku lagi dekat ngenang berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ke benuang diatur-diatur lalu tembuk 4 bulan 10 hari minggu minggu baru ni ni lah nyalai nuar ya munyi kaku tadi bak padang bilo lama Bintulu lalu nanti kita berjalan kiap peningat ya bisik kurang mimit ukai nama laban sama mereka diatur ke diaturnya baka sidak laban ke agensi lebih agak agensi agensi perintah atau ke swasta tadi sedak ya nyikap diri ke dekat bawa Sarawak ku sayang ya. Nyalai tajak pan pihak Sarawak Agrofest 2026 tetap diatur lalu bawa Bintulu dah dipilih palan ya nyaba Bintulu itu. Nyalai bis nanti kita ke bedau ngelawa bedau datai bedau nemuai ngakai Sarawak Agrofest 2026. Jadi Sarawak Agrofest tu enyak siti palan atau ke platform nur ngangkat ke sektor industri pemakai ngau meka inovasi bertanam betupe. Inovasi itu enya bakawul ngau kening ngangkat ke namanya cara kita cara bala kegemaran ke pengawak bertanam bertupik tadi inovasi tadi hari cara ke lama ngagai cara ke baru semua tanya oleh ditemu kita oleh dipedak kita oleh digigak kita bayar Sarawak Agrofest ya nyalai ke buka itu peninga sidak ke bisik ngambil bagi to ke ngambil pagi ba Sarawak Agrofest tu enya bisik diatur enya ke dikumai laman pertanian pintar Agrofresh laman nanas. Laman nanas tu artinya enya nang ya ungkup buf ungkup bansal ungkup nanas saja ya. Udahnya bisa agro input, agro trade, peladang, shop, laman ternakan, laman komoditi, laman sagu nipah. Nama laman-laman tu artinya baka buf nanya kenopi atau ke bansal sitik-sitik sidak bisik bagi ya. Nyalai memang ke laman ikan. Nama sebut ke laman ikan. Tak ikan makan-makan bakang bak siti. Besar ke kanan luarnya peninga dia. Lalu laman padi maka bisik. Dia ungkup bala ke berdagang. Orang ke berdagang. Tadi ngembaran ke pengawal berdagang. Berdagang mit tadi. Maka bisik beri peluang. Sedak yang ngau dia. Kedi kumai jualan usahawan. Lalu maka bisik Sarawak Agrofest Kitchen. Nak tahu nadainya. Nalah kita nyo lepi. Kita ke berjalan kiak tahu lepi. Orang ke dia empu ke ngambil bagi ngatur pengawak dia pun lebih nanti datang Sarawak Agrofest Kitchen ya. Laban nyangka tarik ngai ke pasar ngai ke bukai bisik disediakan nur makai ya bisik stall-stall berjual barang pemakai dia nyalai kelimpah renya peningah sidak ke ngambil bagi dia sidak bisik ngatur pengawak-pengawak sidak empu program aktiviti sidak ya bisik tarik pengawak mana ke barang nang ya bisik udahnya bisik kuis, bisik meka karaoke, santai, bisik mewarna, tukar nyurak, nyurak gambar, ukai semina ungkup nambia aja, tang bisik nyurak gambar ungkup kita ke besar itu wai itu, lalu dahnya meka bisik diatur randau, randau bekawal ngau tanam tupi, randau bekawal ngau pengawak dagang, meka bisik. Jadi mayuh mah, mayuh program aktiviti diatur pemanjai Sarawak Agrofest 2026 diaturnya, 25-29 tu tadi, nyentuk ngakai 4 hari bulan 10-2026 data yang agak kita agak kami kita Sarawak Agrofest nyamain berjalan dia tu laban nak hari nyunadai bersebun lagi dia tu udahnya nyobisi hujan sedia kepayung aja meh laban dia tu nyokok kok suah gigi ke hujan sebab maya hari bersebun minta hujan dia tu hujan tadi nak aku nak nganu hujan nak ngutuk hujan aku laban aku kaget celap pandang ngau angat ngawari ke bersebun. Jadi hagi merenang hati kita itu peningah ngau lagu ukai tak lama nar ganya kita ukai ga lagu baru ukai lagu ke dia tu kita mulai ngai lagu tahun 90-an atau ke 2000-an nanti tadi sumpah tua dia tu kita sama mendiang ke lagu Ricky L lagu kedua nama kenang sampai

Ya, kenang sampai tuai mayuh bala nanya nama penama lagu nya pening DJ. Lagu kenang sampai tuai Ari Rikil nya. Nama kita dah ninga baru kita kalau ku ninga lagu tu. Mana lagu tu? Nama penama lagu tu. Nya ingat kita ini ya. Nyalai aku mic kita tadi aku nebah lagu, lagu ku dah dipilih bala DJ Bukai. Mulai ke pengingat kita ke supanya aku madah. Kita dekat ingat ku tanya sampai tuai. Kadang lagu tau mulai ke peringat kita enak ya. Ya jadi apa ni kami

Dulu untuk ada penanggul bulan 10 tu lah bisi ngatur atau dekat ngatur bisi dua itik program dekat diatur berkawal ngau run nah pelandak ya run sitik kedua sitiknya berkawal ngau sukan laban bulan 10 hanya hari sukan di peningan keterubah hanya Sarawak aerobik day 2026 tu ke aerobik punya ya aerobik dekat diatur kena 4 di bulan 10 2026 buat Dewan Suara Bintulu lalu sari aja lalu dekat berengkar pukul 6 pagi nyentuh angkai 9 pagi ya nyalai 7 aerobik tu diatur ya sama mai rakyat Sarawak tadi ergas berpengerai serta mega semangat berakup ngemaran ke berpengerai lalu pemega ngambil ke kita tarik sama berakup laban Maya Sarawak aerobik day tu ukai semina sitik bansa aja tang pupu raban bansa sama dan dia diperansang sama ngau sama datai masuk ba aerobik tu lah ukai Bintulu aja tang bagi menua kebukai maka besi diatur tang di Bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 tu lah ya 2026 kena ke hari Minggu ya lalu sitik daki ianya Bintulu Corps Run 2.0 2.0 2026 tu nama dia sebut ke Corps tu ianya polis diatur sudah ya sudah polis lah kena 31 di bulan 10 2026 ujung bulan 10 lalu run bisik tiga kategori pelandak ianya penyawa 5 km 11 km ngomega 21 km ya jadi penerang kesilap kita ke dekat nemu berkawal ngau Bintulu Corps Run tu walau kita ke di Bintulu atau ke Benua Hari Menua Bukai kita tahu ngelawak Facebook PDRM Bintulu. Yang lainnya sekedar dari berita maka dikunci kaku bawa ngelah tengari YFM Bintulu. Ya, kita ke bisik minta tebak ke lagu Regis Penjalin. Bidi ya kita 8 lagu tu bisik diselit ke dipasuk ke buat tusun lagu ngelah tengari sehari tu. Lama kita nak dengar lagu.

Ya nyalai harap kita dah terperinang, dah puas hati kita. Ne peninggal, ninggal lagu hari Josephine Jalin Ubai. Kadang nanti kita lama nak ninggal tay lagu ni ya, lagu dek rindu, tak ngasuh kita rindu, puas hati. Tapi kenyang mereka lebih kita bab pemakai ya. Lama kita nak makai tak siti-siti makai dek rindu kita. Mak kita dah makainya puas hati. Nan mu aku ke madah bekeni ke nerang ke bekeni ke saya puas saya hati ini ya. Nyala harap ke kita peningah berasai terperindang puas hati ninga lagu-lagu kadi tebah aku bawa ngelah tengah hari ya. Lagu kadi tebahnya dipilih ya. Aku kayak harap ke kita tadi maka uliah pukul engok kami ngelah tengah hari WFM dulu nyentuh agak pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Ya jadi apa ninga bekawal ngau kita selalu medok ni ya. Tu ngau ngenang ngau ngelansok gitu ya. Mai ku ke ngenang tu laban mayu anda dia tu makin dunia tu majak maju majak mansang canggih ku jaku kita kalau baru tai nyau namanya kita diperansang nucu menua nucu penghidup digital ya digital berguna ke perengkau teknologi ke baru-baru. Nyalai utai ya ya mana ke bandar ya mana. Tang bisi pulai ke penanggul ke kita ke tau ya ngenusah kita maka ya. Suah nyadi daripada kita berarti ya belah media media sosial berita ke dikunci ke nya. Orang ke nyebut orangnya jai. Tak semua, ngai nyebut dia tak jahit semua ke pihak. Aku nyebut orangnya jahit runding, jahit akal, nadai adat, nadai sinuk ke kita ini. Ya. Ianya orang kan disebut kita sedang hacker, sedang scammer. Sedang kena scam kita ini. Jadi, utainya selalu dipedak nyadi, selalu dikunci ke belah media sosial. Ngasuh hati aku berasa irau berlama-lama-lama-lama. Jadi, kami berbintulu, bersiti media post, page. Media sosial bintulu di tok peningah saya kunemu kita nya bisik siku orang tadi ia lenyau biak ya kira ke biak sandiak ya lelaki tadi lenyau biak sandiak ya kah ya baluri dicuri orang nanti yang pulen yang lenyau ke nyandak kadang-kadang kita tidak ingat kau tahu lenyau tanya dicuri orang lalu orangnya tadi dalam biaknya tadi biak sandiaknya kandik biak sandiak ya semua menyedia kunci kereta dia dak tingki ya dak biang ya nganya di nak dia ke sedak tingki dak biang nama kita lumpit duit kita biak sandiak kita yang tadi ya. Lenyau magang tadi curi orang dikena orangnya tadi tu dah tingki ya tingki ya tadi sikuk orang ke nerima sara atau ke mai kasih kena orangnya tadi beli ke barang gak tingki ya nah udahnya kad biang yang mega dikena ya dia tu leban kita ke nyamai dia tu deh ti nuan ngai ngena pin nuan ngena pwf nya ya mai kena aja teteguk ba utai ke namanya mesin tanya tadi udah ya. Nyalai dia tu utai kepatut di perundi yang kita diperhati kita nanya kita yang puh kena kita kak nyaga tanya ya ukai kita semua kita ngai minta barang kita dicuri ya tangtinya kena curi kena kita cara kita nagang tanya ngambil ke nak majak mayuh lenyau reti tadi duit nanti namanya lenyau dicuri keterubah ya bakal ngekat bank kita telepon ngagai bank nanti semak banknya dia tau ngagai bank nada nyimpan nombor telepon bank giga bertelepon Google bisik hotline dia nombor hotline tu kan ia kena ada berbayarnya tau telepon aja madah minta kad bank kita yang tadi di blok ditutup laban padah ke kad aku lenyau bek duit aku lenyau lalu kedua tingki nada cara kita ikak nyekatnya laban tingkinya tadi sebenarnya kita nyuak ke tingki tadi ini ya nada berpin-pin ke tingkinya tadi nanti bisik pinnya main dah nak orang boleh ngena kat tu ngambil sara beli ke barang tu ke ngena mai kasih kita nyak ke siti ripin tingki itu aku berunia kenyak berkeni mah aku tu nada yang orang terima bantuan nak terima sara tang me irau aku irau ke tingki aku nanti semak tak kurs semangat telenyau dumpit duit aku lenyau biak sandi aku lenyau lenyau me tingki pihak ya laban tingkinya meh nyadi ke katanya
Laban tinggi jadi ke pesindang. Pesindang aku. Pesindang kita semua. Kini-kini kita. Emang kita nak ada tinggi. Kita ukai rakyat Malaysia. Mana pihak yang. Udahnya dalam tinggi kita nyak semua bisik makan. Orang uliah kena tinggi kita yang tadi. Ambil ke contoh. Uliah kena yang nyau. Bersih dah aluang kini semua. Udah ini uliah nyadi makan. Nyalai dia tu. Cara nak ada bukai. Bak kita yang pumeh. Nyaga tinggi kita yang berat-rat. Kingat kama amat kita lepas kita mindah berjalan berbaik ke biak sandiak berbaik ke lumpik duit anang. Kati kenyebutnya tak kepit mama amat ne. Kepit simpan berkucat tancut melumpik duit kita itu uli anang kebesain lah tepuk berkucat tancut. Kucat tancut ada rimuah anang di belakang. Nanti kita yang nak tancut aku bertancut panjain tadi. Anang nyimpan biak duit kita di belakang ke harimuah. Nak mudah kena tarik orang ya. Nak mudah kena curi. Oh panjai cerita bersama kawal ngutai tu pening analah dikunci kaku dalam teka 5 minit 2 minit seminit berkata nyalai sehingga aku ngarap kita semua nyaga meh pengelikun perengka kita empu penerang kita empu kat biang duit kita lumpik duit kita mau lumpik duit lenyau terus ke terubah lenyau dudi ngakai balai polis dulu report ngakai bank kini bagi bank kita kebisikat banknya dulu ngeriputnya udahnya baru kita ngakai balai polis report biar duit kita tinggi kita bank kita kat bank kita lenyau semua ya akai panjang ceritanya bukai cerita berkunci ke penerang lalu sama kita yang tadi berkunci kena kacar kita tahu mereka madah berkunci bak TikTok berkunci bak Facebook kena kacara ya kita nyaga diri nyaga dokumen kita IC kad ngelala kad bank kita ya ya siapa ke minta lagu tusah lagu Rezeki Incun ya kebenar minta lagu nama Rezeki Incun ada lagunya tang lagu Rezeki Incun ke bisik tu ingat tu

Ya tusah bakira kenuan halaku ari ciki incun. Jadi kita ke minta tebah ke lagunya Arab ke terperinang mepeningan. Lalu pia mega meri selamat ngelihari ke kita ke bukulengo kami ba Facebook RTM Bin Tulu. Lalu pia mega selamat ngelihari ngakai Peter Tingkau Kunjam. Kujam, kebisanya apa ba Facebook Timbin Tulu. Salam Mari Kucing ko ya. Lalu mega nyau ngenang ke puas hati sama arti terpantup hati ya betul. Pantup hati rindu dengan tadi kunci nuan. Amat. Nama nama puas hati terpantup pas hati. Jakub kita iban kita berarti ke rindu ya. Terpantup hati nanti nuan mengambil arti ya amat arti terpantup hatinya ni adalah hati kita terpantup. Bukannya oleh terpansut hati kita terpantup tang ya tadi nanti nanya buat siti-siti perkara kengasuh nuan kai gagal. Lantang hati, puas hati, terpantuk pas hati ya pihak ya ni ya. Lalu meyoga selamat ngalih hari ngakai musik telajan Aris Ratu aku ya minta tebah ke sebarang lagu. Lalu kita bisi John Gerang panas hari kami di Batu Niah minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Igu Anteni kena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook selamat ngalih hari. Kita megak bisi Sasha Amanda selamat ngalih hari genuan sis. Lalu bisi megak double line ke baca bisik mereka nyapa ya. Nyalainya sekadar hari peningah kita ya, kebisik nyapa ba Facebook RTM Bin Tulu. Lalu pihak mereka kita ke bisik nyapa ba Tito Bin Tulu FM. Terima kasih. Lalu anak lecu up boleh ngau kami tetap ke penerindu kita boleh kami nyentuh agak pukul tiga ngalih hari tu lagi. Kita bisik LA Coffee selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Penny Nuan Milih Pergi. Selamat ngalih hari mereka ngakai Alicia ngau mereka selamat ngalih hari yang kaiyan tu sahati DJ ni ngau lagunya apa pia minta tebah ke lagunya nyau ngasu tu sahati ngai nyadi kenya ne. Lalu kita bisi Anan Nur Farahin di tempat kami aman saya di Jawa Timur sudah rindu mau mudik sejak 2003. Terima kasih. Nama sebut ke Jawa Timur tu bala kita hari Indonesia. Selamat ngalih hari. Terima kasih menonton dan mengikuti Bin Tulu FM ngala tengah hari. Selamat ngalih hari megak ngakai meracun Conrad. Selamat petang. Selamat petang. Lalu kita megak BC Franciscus Kasam kita selamat ngalih hari. Edison selamat ngalih hari. Main lagu Bambu Isan ya. Lagi aku maca komen kita kebisiknya apa. Lagi kebisik awak. Sejam lagi peningah. Bukulai dengan kami. Nyalai ke sekali tu mai kita berarti ke bukan berarti mai kita mending ke Siti lagu Ari Angela Lata Jua. Lagu yang bernama Sunyi Berasai Puang. Tang aku percaya aku nemu kita anak sunyi. Nanti kita tadi ugolain kami, menyang kami ngelatih.

Ya sunyi berasai puang arin jelala tajua anang sesunyi anang pepuang kita peningan eh kita lebih lagi kita nanti asai sunyi asai hati atau dengar ke lagu tebah lagu pemilih kita dia tu pemilih kan dengar lagu mayuh cara kita boleh dengar lagu nah nyalai ke sekali tu pukul 2 1 minit dah pukul 2 nyalai ke sekali tu mic kita sama mic kita peningan nitih ke DJ Yon kita kini kita sari tu baik DJ Yon.

Ya peninga, temu baru kita bak program kini kita sarito. Kini kita sarito peninga. Sarito aku mai kita raun ngagai bengo. Lebuh kita bejaku pasal palan pejalai rampak menua bak dunia tu. Runing kita suah berarti ke pemesai bukit di menua luar. Tau ke pemanah kampung ti bekabus dalam filem fantasi Hollywood. Tajap ya, namun wan, bak kita ditu semina beberapa puluh kilometer ja hari Bandar Raya Puching, bisik siti batu pemata asal ti udah diberi nama panggil bak renggat antarabangsa The Lost World. Saritu bak program kini kita saritu aku mai kita semua berjalai merekat tasi ati sunyi, lalu mantai ke pemanah misteri siti kandang luar ke daripada aku tadi ianya bengoh. Ngagai kita orang kerindu lumbak ngomain recreation. Nama bengoh udah bisik bak mulut semua orang kenyau hari berapa tahun ke udah. Ketegal rampak menuanya ke cukup ngerindu kati. Uji nikal ngagai keliak ngasai kendur di bukit ke dikelingi kampung. Hujan tropikal ketebal. Kalai tucung bukit dibungkur kabut ketebal ning tiang pagi, lalu diias ngotas siap besai kedigagak mensia ke sunyi baka cermin. Ngage sapa-sapa kekalak ngindiak kaki kita rampak menua bengoh ukai seminak pemandang geografi aja tang nyadi terapi ngage semua kitai. Mendur kitai tau ngelimpang kediri ngau dunia digital, ngasai kangin tik bersih, lalu ngasai ke pemana utai tik di tempat petara. Engka bisiknya sekedap peningang ke berundia. Dini endur bengoh tuk kebenar ya. Nanti hari sukut geografi, bengoh berpalan bak puncak Borneo, bak kandang bagi menua Kuching. Jalai hari Kuching ngagai jeti air bengoh, seminak berguna ketimpuh dalam pengelamak sejam ajak. Kandang menua tu sebagai hari tanah aki ini komuniti Bedayuh bak puncak Borneo. Sejarah moden bengoh berengkah berubah ngau balat lebuah projek tekat air bengoh digagak serta temuk penua. Tekat air besar itu digagak ungkup jalai ketanggung pengawak hidrologi di amat kritikal di batang pun penatai air bersih dikena nangkup guna domestik ngau industri peranak di negeri Kuching ngau kandang dur tik ngelingik dalam timpuh tik lama. Ngonya megak peningah rampak menua tasik kebesai benda digagak mensia. Tasik tu dikelingi kampung tau ke gunung bengoh ti gadung, lalu ngonya nempak rampak menua ti sebaka ngau menua Skandinavia. Jalai di bengoh berengkah ngau kita nepan perahu panjai tradisional ari jeti tekat air. Jalai ngenak perahu pengelamak 15 ngagai 20 minit merakak tasik tik sunyi. Udahnya expedition berengkah dengan jematan buluh tradisional ketika kak sidak diau dia ngau kreativiti kediri empu. Kara tipe maduk digigak bak kampung bengoh ianya air terjun. Antara kepemaduk ikonik ianya air terjun Kerten ngau air terjun Susung. Nama kebuah yang dikumai air terjun Kerten tau ketirai. Laban airnya nelusur nurun bak sungai ti luas merakak dinding batu ti besai. Di pedak nyau sebaka bakal lansir putih ti besai tau ketirai putih ti besai. Nak jauh rinya air terjun Susung megak merik pemandang ti lebih dramatik ngau air ti terempas ngau tegap dengah batu-batu. Berdiri bak mua air terjun Susung muan dekat merti ke kebuahan dur tuk dikumbai The Lost World. Atmosfera dipedak bakal prasejarah bakal kitai kebak jeman dinosaur. Pemudah lelak dengan air deras ngau air terjun jalai-jalai kakinya dekat maik balap jalai nikik tinggi ngagai penaik gunung menuju palan pengentak peniau komuniti kenyalai amat ianya Kampung Sting. Kampung tu diberi nama panggil kampung di atas awan ketegal penuduk yang tinggi bak tisi bukit betul-betul bak atas garis entali air tekat airnya. Hari laman rumah tamu tradisional di Kampung Sting
Ya, kita boleh mendak pemandang panorama 360 degree. Selampau tekat bunga ti ngerembai bak baru ditutup ngau kabut putih ti merik pemandang ti kemaduk mana serta ngaliat kati. Beranak kampung Stingtok sebagai dari komuniti asal Bidayuh kuda milih ngetan kedaya hidup aki ini sedak ya bak tanah tinggi. Sidak tu miurati benar nyagar ta tengkira bunga itu bala pejalai ukai seminat datai ngambil gambar tang megak bisik peluang ngasai ke pengamat gaya pengiruk sedak dirimpu ngelantang ke diri makai pemakai asal ke disumai ngenak buluh ninga cerita tuai gunung ada sedak ketuai di kampungnya serta ngasai ke dirimpu reti penghidup kemudah tang likun bengoh megak peningah yanyak kandang lur ti udahnya di model rujukan pemaduk manah ungkup eko dagang temuai berplasar ke komuniti di Sarawak natai temuai ngagai ndurnya nak rusak rampak menua tang lebih lagi meri empas ekonomi ti amat positif terus ngagai peranak menuanya bala nembiak rumahnya jadi malin temuai ke bisik sedikit orang kengempu perut panjangnya dia ke servis pengangkut lalu bala indai-indai ngatur homestay tikas pengedar ti tinggi bak komuniti beri berenguh tentu ke pembersih ngau pengelantang ekosistem kampung sedaya seruran dijaga bisi atur komuniti ti terit berkawal ngau pengok muai uras serta nagang pengerusak utai tumbuh bak pemanjai jalai jalai kaki tu mi teladan kemana kalai rampak menua mesti dijaga jadi kepesaka serai ekonomi peranak menuanya terus ditekap ke seriris ngau penyulut negeri itu. Bungoh jadi kebukti tajak pun pemansa fizikal no teknologi moden campat Sarawak agi membuat palan ti mana serta ngerinduk ke ati. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau bungoh siti palan lu ngelantang kati ba kucing jadi kita udah datai bak pengujian program kini kita sari tu tunggu baru kita bak minggu nangkan getuk ngonyak aku Sheryl Ludan pengelola program kini kita sari tu.

Ya peninga nyalai ya kini kita sari tu hari di Ceyonnya tadi ngucuang ke jam 15 minit lepas pukul 2 ngali hari. Lalu kita lagi bergolengok kami ngela tengah hari YFM Bintulu lagi bergolengok aku di Cey Rut Anampung atau ke di Cey Perincing. Nyalai bak jam ke penuh dia tu 45 minit ke dudi tu peninga 45 minit kagi tinggal tu alai aku lagi ke kongsi kita berita-berita berita rama tentang berita ramanya ke tau pulai ke teladan kita tau pulai ke pelajar ke kita penemu ke kita ya udahnya berkongsi ke berita-berita ke bukai kami di Bintulu pengawak program ke bisik diatur di Bintulu ya nyalai ya sebenarnya aku berkongsi ke sitik ke berita ke bisik diatur di Bintulu aku mai kita berarti ke si lagu tu sama kita ningal ke lagu tu lagu ke bisik dipinta peningal kita hari telu Hari lahat datu, hari lahat datu, Raika yang minta tebahkan lagu takat penghidup Ari Lawrence. Ari Lawrence, dari Jeffrey Lawrence, nejanya.

Jeffrey Lawrence baru dah menerima kita semua ngau laku takat penghidup Arab ke Raika hari Lahadatu iaitu bangsa dusun nang asal orang Sabah dusun tang yang tadi ya bisa nyapa ba TikTok Bintulu FM lalu ku nanya nemu jaku iban nemu mimimit jaku iban ya tadi ba TikTok lalu ya mah nama nyapa ba TikTok kena jaku iban lalu ya lagu kita kerindu ya aku ya nya takat penghidup nama kebuah ya tau nemu jaku iban alaban ya bisi kaban bebakih ngau kita iban ke bisi di Lahad Adatu ya terima kasih ngagai balap kita ke laki tak ke di Sabah nak milih di Nindur walau bisik si kau dah gimana ke diri hari telupit Sabah kau ya ya pan nemu memimit gak jakuk Sarawak kau ya laban bini ya orang hari dalat muka ya nyala ya kita ke di Sabah nak milih bangsa ni nak milih pengarap terima kasih kemudian ke kami boleh kami ngelah tengah hari wife yang bintulu lalu pihak Mekah terima kasih ngari bala kita hari Indonesia hari Kalimantan Barat hari Jawa, hari Pulau Jawa, atau ke Bandur Bukai, hari Pontianak. Terima kasih mereka. Kita mesti nyapa bak Tito Bintulu FM, ngau mereka bak Facebook Artem Bintulu. Goleng kami bak ngelah tengari YFM Bintulu. Nyala ya berita ke dekat dikunci ke aku ke Siti tu pendengar ianya kena 26 ribu bulan 9 tu tadi dia ada Bintulu habis ngau ngambil baki ba program kedikumai gotong royong atau ke program ngarupan berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu. Jadi tu dia tu resida hari Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu palan kedipilih nur ngatur program ngarupan tu ianya Kampung Baru Bintulu. Lalu dia tu bergulai sida BDA bergulai ngau upis pengerai baki Noa Bintulu kena 26 hari bulan 9 tu tadi lalu sidak yang namanya sidak ya target sidak ya orang tinggalnya penyampau 200 siku tang lebih ya mana benar berita tu atau ke pengawak tu sarinya lalu berduduk rinya megak dia dah hari cuci Malaysia 2026 mucur nampak dua titik rekod baru dalam Malaysia box Malaysia Book of Records ya. Ianya penyampau orang ti masuk buat program tau 272,390 ikut banding engkau sida ke belabak ke 200,000 ikut aja tang lebih hari 200,000 ikut laban program tu diatur serta sama hari 26 hari bulan 9 tu tadi jadi Bintulu Siti hari menua ke ngambil baki buat program hari cuci Malaysia 2026 lalu rekod ti kedua ianya ngumpul barang recycle tadi pemadu mayuh dalam sari sarinya ianya banding ngau sida ya ngumai tagak sida 28 tan tang lebih harinya ya 28 target to ke digumpul tadi lebih hari teka di pelabak kan jadi mucur benar pengawak tu kemari 26 hari bulan lalu merik mengganti ngakai bala kita di Bintulu Kampung Baru ngamaka sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ke mucur ngau ngatur mucur mai bala di Bintulu masuk dalam program Hari Cuci Malaysia 2026 yang kita saru rundia nama teka Hari Cuci Malaysia ok mencuci Malaysia nak tang tadi ngumpul barang recycle ke nak dikenak kita lagi tang ya uliah di gagak nyadi utai bukai ke uliah diguna baru nyak kedekumai Hari Cuci Malaysia 2026 berita kami di Bintulu Tulut setiap program kediatur hari 6 tu tadi 26 hari bulan 9 2026 kita akan minta tebah ke lagu tu kerinduk ke lagu tu dengar melagu tu ne lagu sanggup aku request

0: seorang juru terapung yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, pukul 2.31 minit ngahli hari. Jadi kita terus maca komen atau ke pesan atau ke maca kita ke nyapa kami, nyapa aku buat TikTok Bintulu FM atau ke buat Facebook Artem Bintulu. Ya, jadi merit selamat ngahli hari ngakai lemuk Randi. Jadi aku yang sama jalan ke pengawak ke Randi je. Agi bersebun kami di kenawian di TikTok minta memutar ke laku menyadi di baik masterpiece di kena merindang semua bala kita. Selamat ngahli hari ngakai Mak Anuang. Sebenarnya apa sama jalan ke pengawak agi Randi je. Aku terima kasih. Halo pihak maga Catherine Robin maga nyapa. Selamat ngahli hari DJ. Sama jalan ke pengawak. Lalu kita bisik sendi N. Sama jalan ke pengawak DJ. Minta tebah ke lagu Ari Linda. Kaul ati tua dikena merindang dirimpu. Lalu maga ngagai bala kaban Facebook ke ngelala. Jadi Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk selamat tengah hari DJ hari kami ber Seratuk tu panas salam gaya bala peningat ke Medeng ke radio bakal ke ngali hari tu ke, atau ke tengah hari tu. Rina Mami, hai DJ selamat jalan ke pengawak minta tebak ke lagu baru untuk bisik lagu hari Reza Reho lagu Kerapa Babas Mali menjadi harap ke semua bala kabang belayan maka gerai selalu. Salam Ari Johor. Jadi Arina Mami tu di Johor. Jadi sedap di JB Johor Jerebu tak bersebun Ari sedap di Johor Baru ya. David Ikum sebenarnya apa? Selamat berjalan ke pengawak DJ Pian Mega Puna Selapuk. Selamat berjalan ke pengawak panas hari kami berjalan gedung saya tu di Serian. Lalu kita bisik keling temawai MC minta tebah ke lagu Utai Orang kena merindang kaban Facebook Mega semua peningah ke ngali hari tu ngau pesan. Selamat ngali hari lunya ke pengerai. Robert Ganja semjalai ke pengawak panas hari di Sepau lalu pian mega ibas lebin atau ke Abad Dom hari semunjan minta tebah ke lagu hari Igun Teni dituju ke semua ke ngelala. Lalu kita IBC Ali Malang minta putar ke lagu Selaka Padi Ari Wilson kena merindang bala ke gawak security ke kerja sari tu buat SK Nanga Macan panas hari di Macan di SK Nanga Macan nyalai ke Siti tu ini Nuan semang lari DJ minta bah ke lagu Ngetan Menalan hari intunya kena merindang bala ke Ninga ke YFM ngelak ngari YFM Apin.

Ianya punya lagu utai orang. Lalu kita terus ngau maca pesan atau ke maca maca pesan kita ke besi nyapa ba Tito Bintulo FM tu. Selamat ngali hari ngakai Madam Joe. Jadi kia panas menua kami bermuka minta pasang ke lagu Simpa Nak Bertampung Ari Veronica. Lalu kita besi Boniface hari selepin bakal lemai tu. Minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Terima kasih ngagai Nuan Suhaida bisinya apa. Lalu pian mega kita bisik Ricky Kedri selama ngelari DJ minta putar ke lagu Ngapil Baru Ari Ricky Anderson Mami Twin. Semjalai ke pengawak DJ salam ngagai Mak Peng harap kia bisik ninga. Saya ku bisik ninga nam. Laban Mak Peng tu peninga ti setia peminat setia YFM Iban Ricky Kedri ti nadai lagu Ngapil Baru lagu Bungai Pinang ke DJ. Lalu kita bisi Miri Jalo rindu medak nuan live DJ. Terima kasih ke nuan sis Miri Datuk Mat petara nentu ke pengenduk tua lagu ke dipilih Datuk Mat Riri Kendrosan minta pasang ke lagu tu medi DJ ku ya. Udahnya kita bisi pengajar McNair Matthew Shalom memanah lagu tebah nuan DJ. Terima kasih dah merindang hujan kami di Seratuak dia tu benung hujan sedak di Seratuak hujan manah laban hari kita ke kelalu angat dia tu makin hari makin majak angat bunyi ke kaban siku bisik madah aku nak ingat nama kaya bisik bisa komen bawah Facebook jadi kaya nyangka tenyak kaya nyangka angka dunia kita itu dah nginsit sesemak-sesemak ngagai mata panas. Lalu ngasuh, lalu terubah aku maca komen gianya tadi. Ngasuh geliati. Ya. Udahnya, berundang gak aku? Bro, kata kejaku kita dia nginyau jaku Melayunya, jaku Melayu ngau English. Logik, logika yang ngau pikir ngau logik ya. Amat, nanti dunia tu nginsit semak-sesemak ngagai mata panas. Ni nak macam hangat, betul ke nyak? Ya jadi nyak meja aku tunik aku gagai tang bisa gak pengamat ya. Lalu kita mega bisik pendengar kita risulan nari kapit minta putar ke lagu Melikai Pengerindu sabar sis bisik lagunya Nairau. Keti Lia Ketelina 95 selamat lari oleh nebah lagu Simpak Nak Bertampung ke DJ Bujang Lelang. Semang lari DJ minta nama terkel lagu Ari Wini Albert Bertan. Jadi ke sekali itu kita sama ninga ke setiap lagu Ari Linda ke peninga kita bisa minta tebah ke lagu Ari Linda lagu Kawal Ati Tua senti entang lagu ke bisa dipilih sehari itu Ari Linda yang nyak ngai bercakus suah.

Okay, jadi pening aku ngai bejaku suah sekali tu aja. Nah, jadi awak kita tinggal 15 minit lagi awak begolai bawa ngelat ngari YFM habin tu lu. Hanya tadi lagu hari Linda ngai bejaku suah. Jadi selamat ngali hari ngakai sis Rosliau kepsinya apa bab Facebook timbin tu lu. Jadi sama celakap ngawak DJ cukup panas sari di bayan tasik muka sari tu minta tebah ke lagu ditinggal nadai besain hari Christina Bryan kena merindang diri empu yang maka ngelucu anak ucuk menantu di Miri Isania di Bayan Ulu Sunti Emilia Amy Richard Induk Kenawit Miri Ubun Martin Eni Tinggi James Anyau Pia Mega Su Pada semuanya pun nama ya tau Sua Josomia Rino Ngau Mega Stemma Stevie Stelov Bujang Sino Ngenang Ngau Bala Kaban Facebook Kabukai Ngarap kita semua gerai selalu Nya tadi pesan dari Rosliau Aludahnya kita bisa Duk Rakiah selamat bertugas DJ dari Taman Maliha Matang minta mutar ke lagu dari Edward Pusah Salam Kebala di Sungai Plan Sidak James Biliak di Bintulu Nyalai Arab Kebala di Sungai Plan Bala Duk Rakiah tu bisa ninga ngemuka James Biliak di Bintulu Cecilia Kumit selamat ngalih hari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih Cecilia udah nyapa lalu Ujuah Cawung selamat jalan ke pengawak genuan DJ gaya hari kami bak sebawah dituk panas ke dia tu tang marga hari kuyas selalu berbalik barang maya tau ya hujan jerbu kurang di tu mana ti jerbu kurang ne Lucy Mentali seminat nyapa selamat ngali hari DJ selamat jelek ke pengawal lalu kita bisi Sulan Cia Patrick hari kapit panas hari di kapit di pasar kapit di tu DJ ku ya minta putar ke lagu Maligai Pengerindu Dayang Jegak seminat nyapa selamat jelek ke pengawal DJ pihak megat sis Iba Vincent nyapa selamat ngali hari DJ Barau Sujan selamat ngali hari Barau Sujan hari Sujan minta mutar ke lagu Ari Aurora ndak nganti nuan lalu kita bisik Nira Naruk selamat ngelih hari DJ lalu dahnya John Grang panas hari kami bak batu ni ya minta tebah ke lagu Malikai Pengerinduk dinyanyi ke ikun teni kena merindang dirimpu ngau meka semua kaban Facebook selamat ngelih hari atau mia lagu Ari ikun teni Malikai Pengerinduk ngakai si Sulan di kapit benar mia nagih lagu tu harap kita merindang Gainuan, ngemoga balok kita kebukai, kami minta tebah ke lagu tu, sama kita merhati ke lagu tu.

Ya, lawa lagu sedak dek dek ke Sis Rosita. Nah, okay lawa, okay lagu sedak ya. Lagu kita semua, lalu okay lagu aku. Tentu lagu hari Igu Anthony, Malikai Pengerindu Arab ke kita udah terperindah ngau lagu nyepeninga. Lalu ngau nyamuka ngucung ke kita itu dah datai bak pengucung ngela tengari YFM Abintulu. Terima kasih yang ke kita ke, lebih kita ke pukul lain kami berengkari pukul 12 tu tadi, 12.15 atau 12.30 12.30 hari untuk ke dia tu. Terima kasih ya. Angge kita nak milih kita nyeninga kari radio atau keninga ke ninga ngau medak hari TikTok ngau meka hari Facebook. Terima kasih ha ke sukuang kita nyalai. Aku ngai jadi maca pesan kita kebuka lagi bisik tambah jam tu mekang-mekang baca pesan buat TikTok lagi buat Facebook ndak ngai ke kita ngai berbagi tabansanya nyalai ngambil ke aku ngendak ke sekali lu kena aku nutup awak ngela tengah hari YFM Bintulu ngarap ke semua kita yang tadi likun diau dalam pengelantang nyaka pengerai ya. Nadai nadai te berat lagi hari pengerai kepatut dijaga kita ngau meka pengelikun kita nyalai aku ngarap ke semua kita kini-kini pemindah kita nama-nama pengawak di kerja kita harap ke semua kita peningah bala kita semua bala selamat melalui yang meka nyaga diri ya. Nyalai berengkar di pukul 3 tu lagi ala kita dekat ningah ke program dalam Jaku Iban tang bala di Miri kita dekat hingga ke Korea dalam jakuk kayan kenyah dulu dari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai dah pukul 6 lagi kita tahu hingga ke Korea dalam jakuk Iban. Jadi ngau tahu aku DJ Perenciang sekali lagi ngarap ke semua kita di dalam pengelantang nyaga pengerai nyaga diri semua lalu kembuan meh ati ngau runding ti semampai positif serta meka rindu, rindu selalu. Bye-bye. Laku kaban sampai mati.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Lap ninga SCSJ nyuka dah tai dah yang nyak final. Jadi bala kami udah mupu tengah hari tadi. Ke di ulu Monica midi. Jadi sida ke bisa ngau tau ke gawa lebih banyak tila. Lalu kita di betuang bisa peluang bertemu ngau bala pengelola program kita. Kelimpai hari Monica midi. Kita dekat bertemu bunya mujab melatih badi isi pihak mega Matthew Abu Jimbo Jabuat Rajesh Booking hanya sekedar nama ke udah mupuak tadi ya ngari tadi ngonaka uliah tidak tahu memujul ke anugerah kata siapa juara final ke dekat dia tu 3 hari bulan 10 di Betuang ya. Jadi kita di Betuang jam ke dia tu nyangkanya bisa dengar ke radio datang beberapa mayu lah. Nyukung pengawal atau ya ke lebih lagi industri muzik kita Iban. Nanti ukai kita siapa lagi ya. Harap ke kita nyedia ke direk dalam seminggu tau merambu perjalai kita. Lalu pada aku beberapa hari tau kudah dia gaya hari kita cukup mana. Aduh mak ke ngaujan tadi bisa hujan tadi di Bandar Raya Kuching ya. Harap ke gaya hari mana mah lebuas tidak tau ngatul. Pekir anugerah cata siapa juara. Renggat final saya sama-sama bersampai ngamik ke semua pengawal di kerja bala pengelola program kita mujul magang ianya hari sida di YFM ya. Jadi ngarap ke sida ada tai sangkai ngau likun. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Di aku dekat buku lain kita untuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Kalau kita bisa nambia aktif lagi ya. Kelimpai harinya leman berita lagi. Kelimpai aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Bukai ajak atau pengawal atau mega pemansang. Ke benuang di pejalai ke di menua kita.

Safa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa kita patut main mulai kategori itu.

lagi segala sejalan dengan kami abah awak rentak ngali hari. Ya banyak macam pengawak diatur di menua kita ya bala peninga ya. Kita gay hari pengawak ke benua diatur nya Kenever to bo bo nyo 3.0. Jadi tu tahu jadi kepelasa ke wilayah negap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di kota Semarahan dengan aktiviti di numpu ke ngagai perkara pelajar kerja persaka asal ngau pemansang komuniti. Pihak kos, pihak menteri pemansang menua pesisir ngau kanang menua Datuk Rubiah Wang Madah program ke bangsa tu patut dikeremai ke. Lalu tu kena nentu ke komuniti bisa akses ngagai penerang ngau peluang ke setipak ngau guna ke dia tu. Jadi lebih ya ke berjaku bak pengrami nutup kenivelnya. Dia kawan peliman kota Semarahannya ngemerat ke mesai gunanya dia ke penerang serta pelajar ngau kejaya dikena mantau nembia milih bidang berpelasa ke pengerindu penau ngau peminta guna industri. Jadi kenibu tu dia tu pengelamat 3 hari berunggu lalu dipasuk mayu bengkak agensi ngau komuniti di menua tu. Hanya tadi ya semengka pengawak ke udah di atol ya di Semarahan. Lagi kita ingin yang perkara bukai. Jadi peningga mayua barang maya di diato. Adik kita dekat ninga berita sida ke mupuak tadi ya ke ke betuang. Kita ninga berita ke pemanduk baru dari bala pengelola program kita ke benua Mansang ngagai betuang.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit arti Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak payuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

lagu ke di bayi Agustin Marikan ya. Ya, geng nang atulah pengawak ke bisi diatur di benua kita. Ke sekali tu aku ngenang pengawak ke dekat diatur di muka. Kalai pengawak berperasa pengerai ngau nadai berbayar serta pengawak kena nyeleh ke penyakitnya sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyeruma program jelajah Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi benua muka ati dekat diatur 2 nyentua ngagai 4 hari bulan 10 atau ilok. Pihak ko penerang ke dipansu Menteri Pemansang Induk nemiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak. Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke program nyak mega nyedia ke acara dikena mai servis perintah ngagai rakyat lalu sekedar di servis pengerai ke diatur maya nyailak nyak mere vaksin influenza ngau nak berbayar ngagai harapan orang ketua umur. Lalu kemimparinya pengawal berperiksa HPV DNA dikena ngelaban penyakit liman pun sarang aneh. Maka bisa datul lalu mayuah kurang udah ditesau. Mau ngambil peluang mulia ke servis ke bisik disedia ke. Hanya tadi pengawal ke dekat diatur di muka. Jadi datai berbala mayu lah. Lebih lagi kita ke dampian dengan muka. Berserimai dengan program Jelajah Sarawak Ku Sayang SKS ya. Sudah dibetuang dia kita dekat berami di muka. Jadi bersedia kita orang muka. Ya, baru maya hari dia tahu bunyi kakul. Dia Matthew Abu dekat berkongsi dengan kita berita sidak ya ke benuang ngakai betuang ya. Ini sidak jam ke dia tahu sama-sama kita ngantik lagi. Ya, kita ningah ke lagu dulu ke kita ya. Sebelum kita mulai dengan pengelola program kita. Ini Matthew Abu.

0: Mayu hanya tadi lagu Kedebaik Zavia Maringai ujung ke jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari ba arus telefon kita benung ante Matthew Abu ke dekat berkongsi ke bala peninga pejalai sidak ke betuan dini nak bala pengelola program kita jam kedai tau sama-sama kita bergulai ngau Matthew Abu. Hello Matthew.
1: Hello, sekali di konti.
0: Mulai selamat ngalih hari nggak kayak nuan au ngau balak kerja.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Siapa ngau nuan seprau dia?
1: Kami kedatunya kira ke ngetu belalak dah lama. Mulai ngau pengurus kedai YFM Ipagi Iban, mulut kami di. Kami juga melatih badi. Dari Tambun dan yang Sunton Jam tak kumpul kelimpah hanggal bala kebukai enggak singgal kita sama mukwari kucing tadi ne.
0: Ngelak kenuan madah ke dini no peniau kita jam ke dia tau Matthew lalu gaya di dia.
1: Terima kasih kenuan Gaby di konti YFM untuk dia rentang ngali hari sari tu. Juri awak bimbing dari berkunci ke pejalai kami sebuah ke pekejang hari bandara kucing tadi hari upis RTM di kucing. Kira ke mupu ngali hari itu tadi empat buah perengkap penyangkut hari RTM Kuching, okay, naik bala penyampai radio, bala combo RTM juga petugas khas kedai untuk pengawal kedekat diatur 3 bulan 10 telak, enya pentas final kita ACSJ ke 9 hari Seriaman buah juga perengkap pengangkut bala petugas kedai ke udah bekerja juga urut pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Semua tu pula bekerja ngagai mula betul. Jadi hari Kuching habis hujan dalam apa jalai tunggak ke ngelepas serian. Tadi habis hujan dalam apa kedai tu nak kami ngetu dalam apa pasar Lacau. Gaya hari di mana tajapan musim kita tu tersebut. Okey. Kira-kira tahu dikumpul kita di palat hari tinggal mata tu. Balap menyembah habis sudah habis. Kira ke pegau medak bala-bala hari RTM ke singkah nyapa begitu. Yang memang sudah mengawak ke dekat diatur jadi peningan manyuh kena ke 3 hari bulan 10 pula kita sama datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Lingkan di Betung sama memata ke nyepetas final SESJ ke 9 12 iku finalis ini bagi sidak ke dekat menang kita sama datang 8 pengatur terbuka pukul 6 lemai jadi datang berbala manyuh menyeilak. Ungkup ya padilah 30 hari bulan 9 dia menghabisi aktiviti ke dekat dibuka padilah hanya kos atau ke kursus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban jadi kursus tu dekat perintah pukul 9 pagi untuk ke pukul 5.30 menjelmai dekat diguluk bala-bala kita ke nyadi finalis ungkap ya ACFJ ke 9, okey, apa mulai enggak pula facilitator kita, tau ke tukang licar ke bisi di kanau, ungkap ya padila ya, bisi dua sesi, jadi muak ke pagi, jadi muak ke lemai, sudah program khususnya dekat ditutup secara rasmi. Pelabak aku, pelarang kesilai kemaga, kita tahu mereka di media rama rasmi kami, Facebook, YFM Iban, tentang pejalai, ke pengawak ke dekat diatur kalau kami sebuat pemantai kami itu tadi kira ke tiaw di menua betul nyerumbak ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 telak hari 6 pukul 6 lemai pelabak aku nyajak berita ke ulia dikuzi ke ugep ya ke lemai itu atau ke ngalih hari itu Gaby.
0: Okey, terima kasih Matthew jaga ya, pengalai dengan pengikun kita sebuat.
1: Okey, okay. Sama-sama yeah. Terima kasih
0: ya. Ya, Datuk Ilak dia tidak ya dekat berkongsi nama atau pengawak kebukai tidak tahu lagi ngetu ya. Terima kasih Matthew Abu ke sekali lagi berita ke pemanduk baru bala pengelola program kita ke Mansang agak betul maka uliah. Dan maka uliah yang lami kage pekit final SESJ ya.

0: Jadi itu berkenaan ke fun run. Kalai gerempuan laban bertanam bertupik negeri Sarawak atau ke dikumai orang PPNS. Adakah ngatur PPNS fun run kena 25 hari bulan 10 tau ya? Lalu pelanak tu mungkul dua kategori. Kategori ketubah fun walk ke 2.5 km dan fun run penyawa 4.2 km. Pihak Co-Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ada ke sidak naga 250 ekor penyelita untuk pengawaknya ke dekat dia tu abad tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Hanya tadi semoga pengawak ke dekat dia tu tengah bulan 10 tu ilah ya. Hanya dengan gaya bala peningah ke rinduk belawak, rinduk berjalai tau ngedigital direct tau ke mata ke pengawak tu ilah ya. Yana ingat pukul 4 tu lagi tanda alamiah aktif ya.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Ianya tadi lagu di by Wendy kena merinang peninga kita ya. Ke benar di lantai jalan kini ya. Benar di bawah jam ke dia tau.

Baby say bala peninga kita nanya siapa gitingah. Apa tinggal ba konti ko sida elaman madra mau mayu hanya ke betuang ya. Hana ira bala peninga ya. Jadi ka kami ke tinggal tu aku pian maga DJ Daniel pembesi DJ Sam Ipak DJ Emre dan Min Meliza hanya sekedar nya bagi kami ke tinggal di tok nyaga konti ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dekat nemu randau berkaul ngau pemuju serta pegerinduk tidak kena mbiak.
5: Lepas itu segi memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa. Kami

0: 4 lemari. Y FM, Sungai Sejalai, 24 jam sehari.
1: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang buat awak. Aku berandau kau temuai ke bisik dekat berandau kau aku buat program hashtag nambi aktif. Jadi minggu tu nambi ke dekat berandau kau aku tu yang dah buat konti tang dia tu buat arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat meda kini kamal orang ke atau ketemuai ke kau aku tu berandau. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari. Selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
2: Hello, selamat gelar hari Mega.
1: Cassandra Nuan di ni dia tu dia kas?
2: Mbak Sibu.
1: Sibu, awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
2: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dengan aku belajar ngambil lesen bersibu.
1: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching itu mana? Okey, ngau tu beri tapi puji megak lah udah temu belajar nih, Kes.
2: Ya, temu dah.
1: Dah berasa. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temu nama tak ke dambik Cassandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching di tu buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi awak ke Nuan pun meh amadah diri empu penata asa diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan amaya Nuan belajar tu Cassandra.
2: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Now aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
1: Jadi ni pengalaman Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
2: Aku belajar pengalaman 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dia habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
1: Okay, ni ke 4 tahun eh. 4 tahun?
2: Oh. 3 tahun total.
1: Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
2: Bagi ku, aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kosok sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUM 6 lalu ngisi UPU, aku milih kosok sebagai pilihan pertama.
1: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narik hati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran untuk kes. Namun kini utai kenarik hati Nuan yang kini?
2: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
1: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
2: Ya.
1: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak dambik Nuan dekas?
2: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang ku market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
1: Oh, ya. Hanya pilihan kedua main reti tadi dah.
2: Ya, pilihan kedua.
1: Nanti nanti ya ke berapa itu pilihan nanti ke anak pun pelajar tu sahaja deh.
2: Mayo dere pilihannya.
1: Oh, jadi duit itu nang segi ya kenika nang narik hati nua nama mat matu na.
2: Oh, pilihan teratas.
1: Jadi buat bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar ke ne?
2: Ya, mujur.
1: Jadi buat pengelabut nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat hati narik hati nuan pu nang hari nuan ku aku
2: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
1: Nah, segi hari nuan pu ku aku?
2: Oh iya iya, hari hati aku pu pengambil bidang tu. Taban aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
1: Rindu gawak ba UPS bekan ne.
2: Ya ya.
1: Okay, tu berkawal ngonuan ke belajar subak tu nakes ba nuan ke ngamai nuan ke ngambi course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nya ke 4 tahun menya kurang 3 tahun lebih ne. Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk kenuan buat kos tu tadi deh.
2: Bagi aku subjek subjek tu mayu hanya di ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bangga tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
1: Rindu aku ingat tu tai.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oh hari nak ke ngira-ngira buat lebih lagi buat subjek matematik berkenyak lah ne. Oh okey okey. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi. Tunggu tu dulu tu Cassandra. Baik peringat berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita. Awak rentang lain hari lebih lagi buat program hashtag nombor aktif. Udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ne Cassandra.
2: Okay.
1: Okay, itu cerita lagu dari Honey J, Pilih Aku. Hashtag Nombor Aktif YFM.

ini tiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia ba industri music. Pengelandia jari nyarang buup ngukir fashion.

0: Demban Baadan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Amang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya tiuning dirimpu, dinya lama-lama nya nemu. Nya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.
7: Hai.
3: Bisik.
7: Laban kan kami lama tu. Kok ngeluk di rempunya di YSM. Oh, kita pernah gitu.
3: Hai, Justin.
8: Keliak sebab. Ya, seminok dua kali. Nang sigi. Kayak kena entertainment tu.
3: Hello, Nancy.
9: Hello.
3: Majet tu kini.
9: Okay.
3: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
1: Hashtag Nubia Aktif.
0: But YFM.
10: Ya, hashtag Nubia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra Anak Budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
11: Ya.
10: Ya, okey. Tu laban nanti boleh peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penanggul lukis ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi itu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke skuman ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuang kebelajar ngambil bidang sains pentadbiran tu tadi.
11: Bagi aku pemaka nombor satu ianya duit leban leban ke ukai data dari keluarga bisik penata pemisik jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah leban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Tang kita empu perlu ngatur duitnya ngau mana meh. Kedua, kedua bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan mayuah assignment, activity, presentation, ngau ujian, lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana, awak ke uliah, awak ke kita uliah, magi masanya untuk belajar ngau ngaga activity bukai.
10: Jadi hanya duit pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
11: Oh.
10: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal nomun munyi kedua tadi hari syukur belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
11: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
10: Jadi pengelama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan mayan ke belajar tu harinya.
11: Sokong bukan hari apa inai dari empu ngau bala menyade sampai mere belanja tiap bulan.
10: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
11: Ya di asrama, asrama disediakan.
10: Sekumpul hari sem satu nyentuh temu belajar ya?
11: Masa sem akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku bak dia berasrama dari sem 1 sampai sem 4 je. Adanya sem 5, sem 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
10: Siti Ali penanggul ke kuih Siti ajak sebut tadi duit penanggul yang tadi bak cukup belanja kau bak atur cara nak atur masa nan tadi main dan belajar enggak aktiviti buka kan eh?
11: Ya.
10: Oh, jadi laban nom ada nyak Siti Ari penangguh nuan tadi ngatur awak nuan tadi tak kemasan tak belajar ngau aktiviti buka. Bekeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya bekenya.
11: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu. Baka contoh assignment tu perlu dianjung tumu. Baka contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu. Baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Berbanding ngau benda lain.
10: Maya nak ke belajar tu dah kes. Nuan rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan.
11: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh baka subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dua. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama aku buah tu berketuk, nama aku buah banyak berkenyak, nama aku buah jawapan tu berketuk, nama aku buah jawapannya berkenyak. Kami kini ke
10: berkongsi
11: berkongsi idea no pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak Maya kita ikat belajar ke diri contoh waktu Maya malam tu pun belajar ke diri Maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebedar ujian sebenarnya belajar ke diri sejam dua jam.
10: Jadi habis Maya nak belajar rindu belajar kiri ngau habis Maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak reti tadi
11: nak
10: di ebat nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua
11: banyak bela nyamai leban kadang-kadang kita perlu idea
10: gak ada
11: orang
10: bukai. Nak amat selepas kita pun tak boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
11: Ya.
10: Nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh?
11: Ya.
10: Jadi nanya tu limpang berkawal enggau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik enggau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
11: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisi buat UITM. Dia leban bisi penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisi boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
10: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisi di apa soalan ni?
11: Antara aktivitinya ianya maka jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
10: Kira ke aktif direk gak nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
11: Nak gentu.
10: Nak gentu.
11: Nak.
10: Nanti ditih kata
11: pada ada. Nak bakal orang bukai.
10: Kira hari kena dai bisi menyerti.
11: Ya.
10: Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawul ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawul ngau maya no ke agi sekolah primary ngau secondary ne guys. Okey tu asyik lagu hari Abid Muti lakon #TheBeActive YFM.

0: pukul 6 pagi. YFM, menemani kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar bisik isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rep.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag nama aktif. Hagi bergelang aku baru selipun Cassandra Nabudut kalai berkongsi dengan kita mayu pengawak ke visi diatur ya pelawak aku ke visi di pasuk universiti munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke visi di pasuk ya munyi ku ya nak mayu tanding aku bakal ke mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku ya tu ngai hari temu ramai orang pengawak ke di pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes
3: nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau di pasok anuan about university about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau di pasok anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke engkau jadi sih ngari ke sekolah mayanya kini.
3: Bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lama mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Benda gamal bawa posternya sikit temu ku orang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalau gak jadi wakil peringkat sekolah aja lah ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya saya ingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh umur?
3: Nadai.
2: Okey, kira ke bisik ngau ngeroh kai bimik banyak ne.
3: Ngau orang ngeroh kai.

0: baik aja.
1: Awak?
0: Sebenarnya masa aku sekolah menengah, palak megak ngau wakil sukan dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan. Laban engkau nyau manja malas ngau orang bersukan.
1: Atau kenyok kita kini. Nah, nanti ajak kes. Jadi nanti sukanya kurang buat kelab atau ke engkau bisik engkau kelab atau ke persatuan kini bisik engkau masa kini.
0: Bisik masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
1: Oh, nama belagu untuk kes.
0: Choir. Nak sebakarnya.
1: Nak sebakar?
0: Nak.
1: Medak ke bakar belag, medak ke choir. Lu belag, kumpulan mu belagu nak kas?
0: Nak. Lain.
1: Awak?
0: Banyak. Masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya. Mm-hmm. Kalau gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Sebenarnya aktiviti buka main-main baka main badminton bisik gak? Enya ajaklah seingat ko bisik gak aktiviti buka, cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
1: Oh, jadi ba university tu tadi nada engkau aktiviti sukan bakanya agi nan nang
0: nada
1: nang fokus ke belajar aja eh.
0: Ya, fokus ku masa buat you nya memang untuk study je lah ban. Aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main, ngau belajar, ngau mayu assignment bukai, ngau exam ke kadatai.
1: Amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
0: Ya.
1: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non sigi aktif non aktiviti nyau maja besai nyau kurang sekurang non pu aktiviti. Jadi entik non uleh nikal baru kenika nikal baru keni ke ngerja ke nana sal lagi tindak gal orang gal aktiviti ke mayu hagi hari ke sebelah tu.
0: Nyesalnya, sehingga bisa laban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah kita ke ya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
1: Banyak macam tadi nanti tanya nang segi kau ngau mai hagi mai aktiviti kebukai kelimpah hari nang ya belajar aja ne.
0: Nah, ya.
1: Bisa gak asal nasa mimit. Okay, kes. Jadi, Nua Madah dah temuk belajar api lama tu. Dah bulan dua tu tadi, ne. Jadi, dia tu, apa kini ke? Nuan, kini ke? Bisa kerja pengawak nyambil sekali ke berkini ke dia pengawak dan dia tu?
0: Setakat tu, nadai. Tapi, pada masa akan datang, cikgu, tak ngigak pengawak. Kena kena derempu meh, ngau kena family, kena support derempu.
1: Jadi dia tu benar nganti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
0: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
1: Dini ba company sekali ke go perintah.
0: Dua-duanya aku bisa nguji minta, cuma boleh ke endaknya aku nak namulah laban nitih rezeki mega.
1: Amat. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
0: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa ngelebih empu, ngau belak bisa pengurang empu. Bendanya nitih individu nyampu perspektif. Entah ya rasa company untuk mana ge. Boleh ge yang milih company yang entah ya rasa kerajaan untuk mana ge. Boleh ge yang milih kerajaan. Tapi bagi aku dini ku boleh.
1: Oh,
0: bersyukur
1: aja lah
0: ngau rezeki
1: ke ulih ko. Arti nuan nak milih meh, arti nuan kau company sekali ke kau perintah. Asal bisi pegawai ke keman ngau tak ke dipelajar nuannya ne.
0: Ya betul.
1: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau ko bo sama kini ke bo sibu dia kini bo kucing itu dah bisi minta.
0: Bisi minta area aku minta ba dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
1: Kediri.
0: Uji cabarannya.
1: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi no ni ke nombor tiga nak. Ni ke tuai gari no andu ikutnya udah gawak. Atau no udah gawak mana? Dua-dua gawak ni.
0: Ya.
1: Di Sarawak di tu?
0: Semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang. Tidak tiga lah ngau adikku ke biaya. Laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi di hari kami.
1: Sampai kau dia remin tadi. Pia. Ya. Ini yeah. Sedak ya. Kedi ke di kucing itu sedak ya guys.
0: Okay. Ba muka ngau ba miri.
1: Ndak sama ndur gaknya ne. Tenang. Nang ngau ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyau mayuh ndur kita menyadi.
0: Ya, betul.
1: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi kena tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dambik nuan eh. Jadi cikgu aja.
0: Untuk semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gig dipelajar bagi aku. Ataupun bisa ga subjek buka itu ngayat ati ku baka sida moral ngau pendidikan jasmani.
1: Sigi udah bisa berarti ke kos tu mas pada tu ne?
0: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
1: Ani nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Sagi umur ki cukup tu deh.
0: Ya.
1: Lagi boleh nampak pelajar ni, guys. Jadi, tu-tu, nyal ke datang buat pengujung randau tu-tu, guys. Jadi, sebedar tu ngujung ke randau tu, ke nemu ke siapa orang ke suah merangsang dan buat semua pengawak meh. Kelebih lagi maya nak ke belajar tu tadi.
0: Okey, jadi orang ke merangsang ku dalam semua pengawak, kelebih lagi untuk belajar tu enak. Ke pertama, dia empu meh laban nanti kita nanti hati kita nak cekal, nak tan ngeja pengawaknya. Kita sikit nak ulih, seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cakup perangsang yang kita nak nak menerapkan benarnya dalam diri kita, sikit nyanyi. Udahnya orang ke merangsang ku mega apa inai derempu ngau family derempu tidak ya amat nyukung ku nyambung belajar laban laban aku je ke dikarap ke antara kami menjadi.
1: Jajak ne?
0: Ya.
1: Okay, jadi hacker penudi itu guys nama kiri pergerak atinuan gagai nembiak rebak dia tu guys.
0: Pengarah batiku ngagai orang ke rebat baru dia tu silap patut patut nyambung belajar laban dia tu udah mayu bantuan diberi ngagai balan nembia bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu moga nembia ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah masalah keuangan masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu. So ngarap ke balon nembia rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu artinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
1: Okay, terima kasih dengan Noah Cassandra. Lepas dah Halimpa merandau dengan aku berpogre hashtag nombor aktif tu ke. Sarap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Noah.
0: Okay.
1: Oh, dah tu elok mau dah boleh pengawal madah direk kan eh.
0: Alright.
1: Ni nemu di kucing ni temu-temu ke ni.
0: Amin.
1: Amin. Okay, Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
0: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranau dengan aku buat program hashtag yang lebih aktif. Yang Cassandra nak budut ke dah berkongsi dengan kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UiTM. Terus boleh dengan kami buat hashtag yang lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak ke bukai hari kesama dekat bergulai dengan temu saya ke bukai buat program hashtag nombor aktif lagu duit lagu ke kena ngujung ke hashtag nombor aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Kek semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau nak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, terus ke awak rentak ngelari. Kalau kita mendiang ke berita pukul 5 tulege atau lagu dari Jennifer ya. Bujang menuai lek.

Ianya tadi ya lagu ke dibaik Gilbert Gawang, lagu ke diberi nama Nadai Reta ya. Jadi pukul 5:30 kita dekat mulai dengan Edmund Langi. Agak kita ke dekat ngeri yang ke Gusek. Mulai dengan Edmund Langi. Ha, sambil kita Gantai lawak tau ke Asik Mansau. Kita tawak dulu ngoi Edmund Langi lagi au. Ya. Lebih lagi nanti kita benuang tusa hati kini ya. Dengar dinga ke leman berita lagi. Ya kita lagi berperindang lemai tau. Peningat lebih lagi minang kita ke benuang barantu jalai. Nuan berulah kita lagu ke di bayi kelamayan.

0: kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak lemah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang udar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat lucu menawan. Pesan tu, RYFM.
4: Ya peningan mayu lah nak kak tau ajak aku bergulang kita bak awak rentak ngalai hari. Jadi udah lagu ke di bayi Sylvia G asal liak tau kita dekat bergulang dengan melangi dan nyak nangkal ngejap bergulang dia.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Baga selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Seminak dekat ditusui ngai kita ke sekali tu. Bahanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mu puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih di hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sidak sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita, kita kalak nupan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih nupan bilun. Ni buah jawah meh, kira ke nanti ada kucing tadi ke mentulu, ke sibu, pama meh, anak-anak saya ke dari nupan bilun. Now, ya anak saya nupan lip, ya, lain lah saya. Jadi, bak menuin dia ni peningat, sebengkai hari company bilun swasta, ya ke company bilion luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenya di aba menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang ngagi stin dua nah dari pada hari ni tang sida tu tadi bisi de kemegau kurang pala mak ku dah lebuh sida ke depan bilion ah dengar kita lebuh sida ke depan bilion tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam bilion lah penti kita depan bilion bisi sekada company bilion tadi nanti kita udah beli tambang apa semua sehingga bisi disedia kurang air disedia kurang pemakai habis sekadarnya tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama mega nyadi ba company bilon Indigo tok peninga di menua India dedin engkanya sida tok lalu mayuah tadi lebih hari 15 ikut sidanya bertepan ke bilon apa yang

8 bilion tu tadi. Lebuh di atas bilionnya. Penerbai bilion tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbai tu tadi. Datai de dien orang bukai induk bilion ngau sidak ke gawa atas de pramugara-pramugarinya tadi besaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan besaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi digambar orang ngena telipawan yang tadi. Dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama nepam bilunya bala ianya tadi bukai orang bukai bala sidak kesama-sama gerupnya tadi mayu macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sidak doklas teplas udahnya tadi namkin mayu macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayu baca kuah bisi ya chutney bisa ia tadi kuah dal, bisa ia kuah-kuah ke waruvel, macam-macam kuah de kena ini tuai tadi besar doang ngaji balai. Benar, capuah sedap makai. Nyok me biluannya munyi ke sebenar orang sama nampan biluan tadi. Nyo bau rempah, nyo bau kari. Saya ke dia berkedai kari. Macam-macam sidak rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sidak capuah makai tang udahnya peningan udah kemakai apa semuanya tadi dia persi sidak mana dia buai sidak ya utai ke kamar tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kebersetiannya dia buai sedanya tadi peninggal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peninggal jadinya tadi laman berita kita keterubah anak maketuk kita ayah ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau berdalam biluan laban kena ada yang udah memakai berdalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nyenyet baik kita. Kita mansang lagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata maya. Hari Madhya Pradesh di menua India dedin. Tu ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningal keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi belum TV, dalam YouTube munyo kurangnya cerita senentang sungai sidak dia ke kamahnya segi ni buh kiranya. Okey belok bolak okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sidak tu. Sungai sidak dia dia tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua utai de puruak ngagi sungai de tempat luang de tikau ngagi sungai magang-magang pia maga ba sungai maga sida nu nganyut ke abu bangkai mensia aku dah ditunu serta mai macam utai buka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia ajak mersi sungai. Inya sungai Ajnar tip balat benar kamah menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti ginyenek dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningah ke ngujung ke nembiak tu tadi baik bala kabarnya keterubah peningah bisa empat lima ikut kabarnya ngau pengawak tu jadi pengawak kita ku bersih sungai Ajna tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kabar kita yang menua tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kabarnya keterubah peningah nama deh pengawak sedap peningah lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karuang plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja diri empunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawak sedap kerja ke diri empu je jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesik rajin dah lagi kita dia nejang besik jaga dia jang ke petua air siku siku magamanda pey nanti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya bisi hari sakit pedih kulit kita ilah sakit kulit gatal kita ilah
Ko apa tuai resiko, indah tuai resiko mana hei bira kemi dia magangnya berani dah gitu saya nak tahu. Ko indah tuai resiko pun dengan makin jam eh. Orang anang ke dekat nuluang peringan nyong ngasuh sida ya nyong ngelese ke belan nembiak ke meresi

tu tadi. Nembiak ke benawa bitu tabahi tu ngobalah kabane ke bisi empat lima ikut nya tadi nyoba bulan-bulan sida ngerjanya dengan ada orang uluang orang kang leset ni buah dekira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sige datai dia ngemelik ngerse ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengalaman peringat balas kaban nyo nak nakal bisnis kedoknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ngujung kabannya tadi nyo nyo nak gik bulan nyo ya kediri ria jamai peringat nyo lasam-lasam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peningan mbak tu tadi mujur mersi ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia nah, lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rungawak sungai lalu nyak mutak ke danjuang rakyat peningan nuluang mbak tu mersi tadi ya. Ah, jadi nyak tadi sungai Ajenar yang tadi pan bersih bersih mak waku yang tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi bedau deh. Ah, seraya akan melik korang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih, udah nade ke sampah pu rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya. Majak dajar, majak danuk peningatan sidaknya. Oh nadai ya kira, nadai ya peduli ke deh. Nyadi nyam tadi peningat, utai ke pejalai ke siku nembia. Apa nama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary. Nyadi nyam tadi pengawak dekerja siku nembia bersih sungai. Ia si sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peringal. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai dengan game Noah Malaysia. Kian kita mansang ngagi Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kelak ke Melaka? Cukup menah nurnya nur kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka atau peningan nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyama tu tak kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi peningan gawak. Jadi tukang urut. Ngenak kereta meserai sehari yang tadi peningan maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama after power ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ini telepon ni halo ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teh. Di sini saya Minah Kumari, saya mau itu urut badannya saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang, sedua laki yakin peninga. Kira pia men tadi karandau penyegi pula aku. Nyak ada puntang aku. Dari ba sedua masuk ngage kanan dur ba genturong berumah benua Saintek tu tadi laban dekat mansang agak rumah indetuai India ke ngangaunya tadi aku baru dah beranaknya ligau-ligau sudah dia dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu depeda tu kok sudah pening laban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agaknya sudah melaki bini ngena kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo mem tamak ngagai perumahan orang lepas kita kan juga ni rumah sano ku jaku terbisik pasu bungai kepecah tak pecah magang pasu bungai itu ku kita enak orang kabat nuannya pening anak lantai ngerti medak sebelah itu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang baru. Jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upra di sambai keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen ku apa petuai risiko apo amai sambai legai ya legai uja kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke duit ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar pergi gak ke rumah sidak ya nuduh duit koknya tadi kan naban kan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgih belayak sidak dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua laki tu tukang urut kami dua tu dah suah induk bernama Minah Kumari tu dah tegi tu laban ya baru dah beranak jadi kami dua tu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian-sekian nomor rumah ya sedua day kau petua siku nanti orang kak ngerja penyalah mai macam kedaliah ya nyak amai punya kenuan enggak
tau. Pada ada gamang sedoi tu pun maka penyamuan. Nyen laki yang balat gi nyen maka penyamuan. Ketua penyamuan nyen. Ngai, melaki ada kumai kenyang apa dengan penyok pecel ke sedak ya. Kengujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulis. Laban nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke pulis bisi netu risiko nyo baik ke duko. Duko penebas. Manyu mah hucau aku dito di bon de jaga aku dito. Sedoi ada kan aban kocok ko. Ku ini tua yang terakhir dengan jadi nyaman tadi carut ketika nama salah anggap. Nah, ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembe ya. Tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nah, dari kita pada temu kena rumahnya peninggal arah-arab ke perkara tu settle ngomana. Aku kena nama. Tinggal kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu. Tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia ada dia. Besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah. Kumaya bini empu lalu terberap ya. Benarnya tadi janda sepiak rumah. Nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke besar tu. Lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada. Okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Lembang Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Gaya kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilah kita ngigak tanda wau. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak mereka tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita langsung ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali itu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kin di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan peningah. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak ada kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal yang tadi. Agi bebakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngenak nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami berupih dia ya nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa dalam cerita tau. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dak. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mah apa aku tu pernah dia aku tu. Nyu lari ke diri aku tu pada ku pedih mah aku tu kadanya mah orang. Kada suah duluan orang mah aku tu de penyati orang mah aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemola ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit ni atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia pun muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ia mandah nadai kwa. Aku tahu nemu kita kwa. Maya aku ngau ruang biliak bala pindai ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ia kejai magangnya ku dah so sedang makai pil aku dah so sedang makai hormon awak kegamal aku tu tuai ku ya ngelakar ngemula ku ranya oh amai jai bala kabanonya bala pindai no kati tau ngaga anak kenya ku orang pendengar sino ku ya oh gagak ya pendengar laban ni orang ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi anak lama ada nyak tadi pendengar sidak ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira-kira berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya korang oh, tak anak iru ku kita dia baik sidak ya pulai ke rumah dia beri makai dia beri penghidup ke mana penghidup ke nyamai pendengar jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahun ya meh tadi nusu. Okey, berbolaknya nungso ngena butul mipiat mayanya tadi serta mega berjaku ngeluluk ke diri makan biak. Lalu ngaku ulah makan biak. Kebenar umur ya 37 tahun. Ya mandak dek 12 tahun. Percaya orang Arab orang ya peningal. Ya mega ngai dan jom sekolah ngai ku dan jom kita school. Aku ya peningal. Ngeleban ngai kada temu apa aku. Periah ku ialah diriat ya di jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik irunya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu berkeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisi orang kalau medak ya. Bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar. Lalu ngeriput ngagi polis. Ada tangkap orang yang. Jadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey Siti nyaja ruang bilik ke dekelakar eh. Mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamage gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena. Nya bisi jakut sempama tadi pelanduak tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelanduak. Jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu di panjua di baik jadi ha begini cerita ya. Siko lelaki lihat dia baik pangan induk ya jadi.
ianya tadi udah dikemula ke. Beritahu cerita ya, lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk itu. Bapangan seduai ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun, 9 tahun seduai itu bapangan. Kengujung keseduainya bisik siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya begulai ngopangan diri ba, sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak. Bini atau tadi kini kutai, kita ngomai bini tau kena kira ke pangan ya tau tadi. Meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan ya tadi mandah, Lenin tu tadi mandah. Oh Felipe, nak mana nak tua tau berketuk. Begulai nanti yang hari ini makam laki bini tang tua tu, kem laki bini. Anak pentua dah bisa uji tu aja dia, jadi mana mana nya main kaku. Ko indo tu mendah ngaga ya. Bedau ka aku tu ilak menganti duit kecil cukup gig meh. Ilak mentua jadi aku solo. Bedau tu bedau ka gapo anung gua dulu meh. Sabar me dulu, sabar-sabar. Aku tu bedau puas ka. Tanya atau begulai ngan belakaban ko ilak nyung tusah naga nanti kaki jari udah derantai. Ko Felipe peninga, tu satu indo tu Brunei benu Brunei yang tadi aw keto ilah dek ko bini yang tadi pangan ya tadi Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatur pengarami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indah udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngaso ke madah nuan, ngaso nuan tadi datanya dia pengapit ya. Boleh kena. Ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi aku datai. Oh. Datai kian mah laki bernama Felipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin, ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang berjalan kian tamak ngagai gereja no kawin. Gegini yang madah. Orang dia dah berdiri peningah. Dia nyak kepedak ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekin nama hal kita tu. Ko ya. Indo nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano. Ku nuan kepada masa sano. Aku ngambil nuan jadi kelaki ku. Kita deh niki kata pentas tu. Ku indo nya peninga. Jojo nuan kaban niki kata sekian. Lalu dekawian kurang sedua yang peninga. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti dekemelik kurang. Siti ke nak nyangka diri kawin. Hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah kebukulai tanggai kawin. Nyaman tadi peringan leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih ngagi kita kudah segulai sejalan dengan kami DYFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru bak manya minggu kebukai. Aku ada Man Langi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu bak manya

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai
4: Sejalan. Sada lemai. YFM.
5: Sabar ke dia tuba hati sulung. Dia tu bisikan rindu. Dia tu nyaga aku.

Selamat datang bersama dengan ke YFM Segulai Sejalai. Bergulai dengan kami. Tentu ya, sehari itu kita bergulai bahas segmen Sadar Lemai 29-29-2026. Bergulai dengan aku, Daniel Stephen. Kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 lemai atau ke 9 malam terlagi. Meh, sehari itu kena hari 2. Okey, terus bergulai dengan kami bahawa YFM dan terlagi aku dekat manca pesan berat kita semua. Kita akan bisi pesan berat oleh ke natai ke pesan berat kita dia tu. Daniel Stephen, bergulai dengan kita 3 jam.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

David, lagu takah 3 hari. Kita berhati ke gaya hari kemari. Bisa mana gaya hari kemari? Kelbagi berkawal dengan sebun. Dan sehari itu di Kuching bisi Niki tau ke bisi nak mana baru ke pengerai sehari itu. Kalau nak kau pukul 5 tadi tikas pengamai angin di Kuching 156 ke Madu Balad sehari itu tau ke nak ke Diatuk Inyak Serian 174 Semerahan sama menggak ngau Kuching ianya 156 ke bukan yang tadi mana magang kita ke berdiam bandu bukan yang mana magang yang kau mia ke pemanduk mana di Limbang meh seminda 26 aja. Kebukaan je tadi gadung serta biru. Jadi gadung ke birunya kira mana punya boleh ngelantang hati kita buat luar rumah dekat mic anak ke taman atau ke waterfront kini boleh nadai nangguh kita atau ke nadai kerugak pengerai kita. Okey. Nya berkawan dengan tikas pengamah angin nakak pukul 5 lemai itu tadi. Okey, kita ke dekat nanti ke pesan kita. Mari kita boleh nanti ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp terus ngagai 013 862 8422.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: atau lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ke terubah ke peserba YFM jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan tu WhatsApp kami bah YFM jadi pesan dari camung anak gadum. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya gadum anak Jimbo atau ke Aki Ingkong dan ada kena 28/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 2/10/2026 bak rumah Tungan Nanga Senewang Batarajang Kapit. Ni yang dekat di Anjung kena 4/10 ianya hari Minggu. Lalu semua kapal Melayan kengelalan yang tu kebagi kapal Melayan di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga Kapal Melayan Kebukai. Kanalah disebut itu dipindah datang kau nyinggai ni yang tu kalai. Ni yang dekat di Senggai kena 2010-2026 hari 5 baru metungan Nanga Senueng Batai Rajang Kapit. Lalu dekat di Anjung kena 4/10/2026. Pesan ke Nangkan Kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan Ari Catherine anak Bawung. Jadi pesan ditujukan agar semua kawan Melayan Barumah Jackson, Sungai Putu, Rumah Bayar di Sebangkui, Rumah Sunti di Sebujuk, Rumah Gunung di Samak, Rumah Siti di Paku Ili, Rumah Wis Paku, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ili, Rumah Simon, Rumah Simon Philip di Kawung, Paket A, Paket B, Paket Melaban, semua kapal Melayan di Undup, ngau kapal Melayan Kebukai ke nalah disebut itu. Jadi pesan madah ke Bawung anak Boseng. Bawung anak Boseng udah nadai kena 29/9/2026. Lalu dekat di Senggai kena 30/9. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Kita kedekan umum penerang ke Siliat telefon ngagai 013-571-3710. Lalu isi berita pesan madah ke Bawung anak Boseng, Bawung anak Boseng. Udah nadai kena 29/9, lalu dekat di Senggai kena 30/9. Ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Ni pesan ke Bisedi Kenatai ke WhatsApp. Lalu pesan ke sekali itu Ari Celengga anak Asun tau ke Indah Jinin. Jadi pesan madah ke laki ya Dunstan Borai. Udah nadai kena 29/9 pukul 5 pagi bak Spita Bintulo. Dia dekat di Senggai baru meh pada

Nandu, pesan baru, pesan madah ke Dunstan Borai. Dunstan Borai. Oh, dan ada kena 29-29. Lalu, dia dekat di Sengai Barumah Pada, Sungai Lalang Tatau. Dia dekat di Sengai 1-10. Lalu, nadai dipadah ke Kemaya Nyenggai. Ini yang dekat di Anjung 1-10. Maya Nyenggai nadai dipadah dan aku melabak ke ni untuk di Sengai 30-9-2026. Penerang ke silik telefon gagal pemela 019-781-6065. Ya, pesan pemati. Ke sekali itu pesan dari Elina Anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udan adai kena 29-9. Lalu ni yang dekat di Sengai Bak Rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, kawan belayan di Seratuak, Sekuau, Durin, Selangau, Rasau, ngau kawan belayan Kebukai. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Berumah Yempu, ianya Rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Telepon ngagai Elina nanti dekat nombor penerang ke siliak 010-97-56-302. Dan isi berita pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah nadai kena 29-29-2026. Lalu dekat di Sengai Bak Rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Nadai dipadah ke Kemayan Ninggai serta Kemayan Nganjung dan penerang ke silik oleh oleh bertelepon ngagai Elina 010-9756-302. Ya, pesan pemati. Dia tu lagi nampak macam pesan kebukai. Kita boleh nantai ke pesan by email ianya yfmiban@gmail.com serta WhatsApp terus ngagai konti di tu boleh 013-862-8422.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Okey, okay, macam pesan ke sekeletor hari Mai Cagat tinggal ke Tina Anak Empati. Jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang dan adai pagi hari 2 yang nyasar itu mawang lama jalai simpan semunjan balai ringin serian. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4/1/2010-2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Tegelam, Semunjan, Sekenduk, Menggelik, kawan belayan di Monggo Air, Tebun, Semunjan, semua kawan belayan di Mentuk, Sebuyau, Sungai Indai, Sebuyau, Telagus, ngau kawan belayan ke Bukai Ti Naleh di Rintai ke Dituk. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah sedaya empu ianya di Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Lalu penerang ke silia telefon ngagai anak ayam empu 013-787-9789. Nandu isi pesan-pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai sarito. Lalu ni yang dekat di dekat di Anjung kena 1/2010, artinya ni yang tu di Senggai Pegilak 30 hari bulan 9/2026. Ni yang dekat di Senggai Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian, telefon ngagai anak yang pun dekat nombor penerang ke silik 013-787-9789. Pesan ke Bukai kami bisa diterima untuk pesan semayang 100 hari atau ke ngintu 100 hari ni yang tu rumah awing atau ke rajan anak laga pengawak dekat diatur 3/10/2026 yang hari 6 pukul 10 pagi baru mes sami anak rambu di Merindun Paling Ngkelili. Ya, pesan ngintut 100 hari ke bisa dikenatai ke munggak ngagai kami ba YFM dito. Pukul 7 tu lagi kita boleh dengar ke program Aram Mansang.

0: adalah di hari Taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, itu bisa pesan kertas ulit hari Linda. Jadi pesan kertas ulit serta muan terbalu ni yang bilo anak jawi tau ke indai ingai. Jadi pengawak ngetas ulit serta main terbalu 2 hari bulan 10 lalu ulit dekat Dewan 1/10/2026 baru main igang Sungai Selepian baru Bakuang. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Kelabit. Semua kawan belayan di Bakuang berkenu sebuti ngau kawan belayan di Suai serta Nia. Jadi kita ke dekat mu penerangka silit telefon ngagi Linda 013-499-1256. Ya, pesan ngetas ulit. Tujuh lemah itu lagi, kita pula ninga ke Aram Manzang. Ninga ke finalist ACSJ ke 9-13-10 tu. Betul. Di rantai pengingat manis. Ramles Water.

0: SJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bak pun program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang ngintu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman, nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidaya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya. Lekat Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti jakonya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita. Lalu kenyak megak ba penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama.
3: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
6: Sama bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sang. Siti program ia ke dikeluarkan hari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat maik kita ninggal kerana aku dengan siku usahawan ke berdagang ke ikan masin dengan pekasam ikan. Ianya Encik Chai Chong Kiang, air rumah migang, rapat, pantuk, Sri Aman. Ngau tu aku ngalu kenuan Encik Chai Chong Kiang ngagi randau program Araman Sang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya berkongsi penemu ngau siku usahawan nyulut bak pengawak berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat kena nambah ke penatai pemisih. Selamat datang Encik Chai.
7: Terima kasih Encik Encik Di.
6: Okay. Minta nuan Encik Chai madah ngagi bala peninga program Araman Sang. Bekini tuan tahu berpun berdagang ke ikan masin jelawat hingga pekasam ikan jelawat.
7: Okey, pun ke kap jelag jual ke ikan masin no pekasam ikan jelawat tu starting hari Subak form maya form 3 cuti sekolah. Maya ada pengawak nyari alu jalan start berjual lah bapa salah tahu dia bertemu lama bapa salah tahu. Indai, indahnya sambung sekolah, banyak indai kualung ambil alih luar tu jualnya. Jalur starting jual salai, tanya baru ikan masin nyelawat, bekasam ikan nyelawat tu lah.
6: Ya, bapa lama nor udahnya nya, udah ngepun berdagang ke ikan masin nyelawat ngop bekasam ikan nyelawat tu.
7: Ti luar aku ambil alih hari apa aku tugas tu, dah habis 5 tahun lah.
6: Oh, 5 tahun ke udah lah. Kira tahun 2020 asalnya main secai. Amanya nyade nyata de cecai nama kebuan wa milih ikan nyelawat dijadi ke ikan masin gao pekasam tu.
7: Okey, tu sebenarnya ya bisi tetap. Okey, ikan nyelawat tu, ikan masin nyelawat gao pekasam ikan nyelawat tu startingnya sigi hari Lubantu. Dulu suka sigi Lubantu bukan ke ngagak ikan masin gao pekasam nyelawat tu. Udahnya makin lama kami ngambil jampu ikan makin besar, udahnya jampu kuantiti nak ulih kembali ke kami ke jual tu. Contoh kami bisa order 100 bungkus, engkau yang beri dalam 30 bungkus ataupun 50 bungkus kena, nak cukup lah kuantiti ya. Udahnya lalu kami nguji agak kediri, apa pun lalu agak kediri, udahnya sampai ke datuk lah kami agak ikan masin ngau pekasam ikan jelawat tak.
6: Alurengkeh tak nya nuan tadi alu ngadu ke diri boleh ikan ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tak ne. Nama-namanya jadi ke datuk nya dui ge jenis produk ikan jelawat dengan ngan tu ya nya ikan ikan masin ngau pekasam. Se namanya kan ulian nuan terang ke beza ya ke duitnya. Tadi cecai.
7: Ikan masin tu, ikan masin jelawat tu, ya minat masin aja. Udahnya pekasam ikan jelawat, ya bisa campur gawol ngau daun kebayang ngau kerau untuk kaya masam dalam 3 hari kenyanya dia nyari kasam.
6: Orang kaya kesoalan punya tadi ni, Mister Cayulian, wanderang ke bala peniak kita, program Aramanzan tu, cara-cara ngau teknik-teknik nuan ngadu ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu. Lepas apa penemu kudu itu benar tu benda berbeza dengan cara kita kan nyedia kita ni pun nak sebahka ya mai. Teh buka contoh ikan masin jelawat tu berkena ya Cai Cai.
7: Ikan masin jelawat tu dia ngakak ikan ya sama. Mina ujungnya udah rendam air garam nama semua. Ikan masin tu ya sigi nadai campur ngau daun kepayang dan ngau kerau nadai. Udahnya kasam pekasam ikan jelawat tu ya bisi gaul ngau daun kepayang ngau kerau. Dai tetak dulu dan ya baru tekuk dalam plastik baru campur lah daun kepayang ngau kerau nya. Nya baru nyari kasam di ikan masin ya sigi masin aja lamanya rendam dalam air garam.
6: Kenang kenyata dia naik cecah ente buka ambil kebandian dalam kandang sehari berapa anggaran ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat keulih dijual nuan tu
7: dalam setakat tu dalam sehari ke seharinya udah pecah rekod isi 80 bungkus untuk ikan masin adanya pekasam ikan jelawat isi dalam 50 hingga 60 sehari.
6: Ente bakal ente buka sebungkus namanya ikan masin jelawat tu berapa pemeran eh?
7: Dalam 500 untuk pekasam 500 gram lah.
6: Untuk 500 pekasam, gram
7: dan yang untuk ikan masinnya dalam 550 gram.
6: Ianya tadi namanya dini alai nuan selalu nganjuang atau ke pedagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat nuan tu.
7: Okey, pasaran utama kami untuk ikan masin jelawat ngau pekasam tu supply agak yang di papa di papa supermarket, di papa Seri Aman, di papa Serian, di papa Deglin Batu Kawar ya, dan di papa Maliha Kucing dia, di papa Tasik Biru bau yang latest ya opening lah. Udahnya megak bisi di papa Senyawan. Udahnya megak kaedah pemasaran ku bisi engka ba WhatsApp ataupun Facebook.
6: Nya tadi ngenang ke ya ke supermarket ke dirintai keluarnya tadinya duit jenis produknya bisa ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawatnya ya betul ya, dan ya selain daripada supermarket yang tadi dini kayaknya
7: pasal lacau tamu ya udahnya bisa bisik gak orang bukai ke kang angkat hari kami, kami pun bisik bisik supply kan.
6: Oh, arti ya tadi ente buka contoh tadi orang kesigi luka terus meling ngage line on one proses tadi bisik
7: gitu. Boleh tapi mesti buka nanti bisik quantity ke dalam quantity yang besar. Wajib lah, wajib ke order tumu sedau kami packing. Laban utai to kami memang produknya bedau siap. Order dulu baru kami boleh packing. Penyampau ke dekat kita.
6: Oh, kenang kenyang tadi Encik Chai, beka contoh tadi ikan jelawat tu berkeni nuan tadi tu sikit bisa nupik ya ke ataupun bisa orang nganjuang ke nuan beli ke?
7: Narai, narai tupik ke diri. Laban risiko untuk bertupik tu kalau tinggi. Laban nanti bisa ikannya bisa sakit. Yes, atau sikit berbuangnya sikit mengalami kerugian lah.
6: Oh.
7: So, hari itu nanggung risikonya mai aku terus ngambil hari toke ku baserian.
6: Oh.
7: Ngambil ikan fresh yang frozen. Udahnya dia nganjung kita baru aku mintu ikannya.
6: Dia hanya nganjungnya berapa kene berapa takah hari ini?
7: Dalam seminggu seminggunya mungkin dalam 100-200 kilo.
6: Oh,
7: dalam seminggu nganjung ke rumah.
6: Ke rumah kita ya. Oke, okay, tadi sare itu yang nganjung. Dia bapa hari nuan akan selalu yang diambil nuan tadi nuan memprosesnya an sampai ke nuan uleh nganjung yang agak supermarket.
7: Untuk tempoh mama proses tu. Oke, okay, starting ke contoh pakai sare itu aku ngambil ikan pagi lah aku akan nyentuhkan ikannya. Bagi-bagilah dalam sehari mungkin dalam 50 ikut kena 50 ikut banyak. Mesti tak rendam dalam air garam 2 malam baru boleh nual ikannya.
6: Oh.
7: Nanti kurang hari 1 malam. Apakah contoh 1 malam je kita masuk ke ikan masanya Nathan. Melainkan kita sarito meli terus pakai 4 sarito. Hanya engkau boleh.
6: Oh, itu ya tadi kan ambil berapa? 2 hari ya? 2 malam. 2 malam ya.
7: Packing oh. Ya baru boleh nganjung. Dah packing dalam gitu lah. Nanti quantity mimit. Dalam 20-30 bungkusnya dalam ni buat atas sehari lah. Maybe sejam dua kena dah boleh siap. Contoh sehari dua harinya maybe contoh untuk bakal lipat pasirian lah. Ngambil ke contoh lipat pasirian. Sejenis produknya contoh untuk ikan masin jelawat ya 250 bungkus, pekasam 250 bungkus minyak kami dalam masa 3 hari lah untuk pembungkusan baru pulih nganjung agai supermarketnya.
6: Oh. Okay, bisa pekerjaan wan nulung wan
7: ngadai kediri jumina packing aja inai ku bisa ngau lah laban inai ku yang ku nanya cara yang lebih begini nyau lama kena orang. Oh. Dah nemu cara ya, bukan ni kena tak ya, bukan ni cara jam, dalam masa yang singkat ya boleh pack mayon lah. Dalam sejam kena maybe dalam 70-100 mungkus.
6: Wow. Keterubah, Nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin kau pekasam to cecai. Nama antara penanggul ke udari tapek Nuan?
7: Penanggulnya salah sitik ya pekerja lah. Kerja tenaga pekerjaan anak cukup kapan itu pendap pedes kan juga orang ke gawak atau bukanya nyamai pendap mayo orang sekeliak bisik pun ngaji orang dalam tiga ikut tapi sehari itu nurun pagi lah alung ada tay lawan pada punggung kau sudah ada tahu.
6: Tapi setakat tahu uliah di kerja kenuan mengenai nuan bau lah itu uliah ngajung ke kedai kira uliah
7: kira okey ulian dahnya penanggul ke lain ianya kadang stok ikan tu kak terputus lah terputus bekala dahnya kadang garam kasar pun kak terputus bekala
6: supply ikan yang tadi berapa itu supply ingin wan
7: sikok je laban rega yang dalam pasaran ya terpaling okey buat kami kebukanya yang pun rega kak tinggi mingit so kami nak ngambil lah laban untung nanti ikannya tinggi mimet hari kebukai penguntungnya pun dah berkurang utai tu ngagak kediri megang ngambil masa udahnya semua proses kediri megang nganjung pun kediri lah ini lah.
6: Oh. Ya ke garam yang tadi ini kena nuannya deh mencecai deh beli ke sikit bisa supply ke
7: garam yang kami beli pasar itu, pasar alat cawit itu. Ya, sudah bisa nyual lah alat cawit itu. Nah, dari kami pasang juga baserian, laban serian yang segi punnya supply garam agak di pasar kami alat cawit itu.
6: Pun saya ingat wala peningkat kita bantu kekalak di bulian wan. Kat bantu ke bakal contoh latan ke.
7: Saka total dibantu dari Jabatan Pertanian Sarawak bantu. Kita dibantu sedaknya bisa stainless steel double pour sinki lah. Udahnya vacuum packer, freezer, udahnya kajian nutrisi, jangka hayat produk. Mereka bentuk ngau pelabelan lah, stiker lah. Sitenya vacuum packernya sikit hari maya aku ngambil alih. Tugas abang aku supaya agak kasam tu, si survey. Tapi nak nyangka aja Jabatan Pertanian Sarawak hari bantu tu, ya bisa bantu ku vacuum packer tu. Atau di kinian ku sama, aku agak kasam tu lah.
6: Ya, cik nama latihan ke udah kalak di pelajaran awal, kemudian udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat.
7: So, bisik bak semembok dianjurkan dianjur oleh pelihat pusat latihan industri asas kami semembok lah. Tapi itu pelajar kami dia pelabelan, kajian nutrisi yang pun medak nutrisi ya, udahnya yang pun bahan. Belajar yang pembahan betul pengawet lah nak kuliah masuk ikan contoh ikan masin untuk tan lagi boleh masuk ke dalam produk kulnya lah.
6: Kemanya nuannya tadi dia mesti cair latihannya lama dah.
7: Nadai dalam tahun tu bulan 8 di nak silap pula.
6: Ini baru punya lah. Ya baru. Ya namanya nama Jolati Nuan kena ngemansang kaget projek berdagang ke Dado Nuan Dato.
7: Dato dalam plan pula, dalam planning ku bukan agak ikan masin ataupun pekasam ikan masin ready to eat. Dalam reti ya dalam mungkin dalam packing ataupun dalam sardin. Jadi sardin kenyak lah. Dan yang boleh aku masuk dalam supermarket kebuka contoh macam pale kita pun nembukan yo pengunjung mayo customer mayo pembeli mesti wajib pakai pale tanya Gowin kedua
6: kira macam kena nambah ke duit jenis ke variety produk ke dia dulu dia tahu nya nya kira jelati nuan ke kak di atun nuan ba masa akan datang tilah dan cecai ulian wan mereka cakap perancang ngek bala peningal ke bisa jelati dekat berpun jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat atau ke nyamir saya ke berdagang ke ikan masin atau ke pekasam ikan kaya nak semestinya jelawat kena
7: boleh ya Siti anak putus asal lapan ku keliak pun bisik asai komputer asal lapan boleh nanti cukup dah nyamanya nyak bedau si entu nemu cara ke melahirkan sama semua nyamanya nyak bisik kan asai kak ka putus asa tapi mengenang ke tik pun ada ngerja itu nadai income bukai kan punya lo terus kaca udahnya terus kaca ku mendak cara orang impikan udahnya belajar ngambil ke cara dirimku paling laju oleh proses ikan mayu agi au ke nadai putus bekalan nang putus asa aja lah nang dahnya. Untuk orang yang ke kak jual nggak start berjual, anang sehari itu nanda jualan kita ialah alu lembau, anang lemik tulang, mesti ke
6: mesti ke terus menerus lah. Anang mudah mengalah
7: kenyal. Ya, anang mudah mengalah.
6: Kami dari Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak, mereka besar. Terima kasih Kak Genwat, Encik Chai, Chong Kiang, laban mereka awak atau kebeluan kemasa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga, ninggal keranau yang kebukai, kena kita berkongsi ke penemu, ngambil ketau muka ke penatai misik, orang bertanam, bertupik.
3: Sada Lemai, Y, FM.

Selamat malam, dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Serbatu bata berita. Pokok 116 bilion ringgit disadang mansut ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawak timandang ke usul KSP kebagi setiap pengawak berpilih negeri Sarawak ke-7 dekat temu diatur pagila. Lalu tu isi berita. Pokok Sarawak ke boleh 116 bilion ringgit dikemendar ke Kenyau dari tahun 2021 nyentuk ke tahun Siti itu kemari patut dikena nyapai angka ekonomi kebesai agi. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke duit pokoknya patut oleh muka mayuh agi peluang. Yang kaum pengawal diulih mindah ke teknologi ngau penemu oleh nyawab ngangkat ke pengelan dia serta nyedia ke access market ngagai industri di menua tu. Pembangsaan industri di Kuching Bintulu ngau miri megak udah muka peluang dua sektor ke nyukung industrinya sama mansang. Kelimpah rinya company di menua tu patut ngeweng ngagai supply chain ke besai agi ianya ari pengawal tinggeluar ke barang engineering teknologi ngau gaya tukuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat program supply chain ngau sumber global Sarawak 2026 di Kuching. Buat pengawak ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke business matching patut uli ngasil ke kontrak kerjasama dagang ke Nyengenda. Pengawak tinangkan ke siti-siti perkara megak patut dipejalai ke ngagai pemekal ke udah dituku ke nyengkau menentu ke seraka pengulih ngerja pengawak ngau peluang dagang. Programnya ngemporuk ke company antarabangsa, company besar, pemeranak pokok ngau industri di menua tu. Raban ke nguluk program tu mengak udah diperansang, ngambil sama ngambil peluang. Bak kawal dagang, pengawak berkongsi ke penemu, ngau pengawak randau dagang, no merati kautai kedegunan ngau standard industri. Perintah Sarawak udah mantai ke sekedar perambu ngambil ke diperunding ke dalam bajet perintah besar tahun 2027. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mada ke peramunya nyerangkum insentif meranak ke pokok industri strategik ngau infrastruktur industri. Kedua-dua raban megak sama bisi beranau ke pengawak dikena narit orang meranak ke pokok di berkualiti serta besar empas yang kaum pengawak ngeluar ke barang-barang ti maju semiconductor, ekonomi digital, kuasa kebersih ngau sektor hiliran tiba pelasar ke teknologi. Nyedia ke perkara diulih nyukung pengawak meranak ke pokok di setiap megah dekat di kemerangka. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ke nemuai merik bahasa ngagai menteri meranak ke pokok dagang ngau industri Malaysia di Kuala Lumpur.

KSP ke bagi sita pengawal berpilih Perintah Bersaingan Negeri Sarawak ke-7 dekat Temuk Diatur Pegilang. Pengawalnya ke Diatur Kenyau hari 1/9 tu tadi dekat Temuk pukul 5 lemai. Sekretari Opis Pengatur Pengawal Berpilih SPR Dato' Khairul Saril Idrus madah ke Jakob bantah tau ke sukung ngagai usulnya. Patut dikenatai ke ngena surat ngagai SPR. Ditau dikenatai ke ngena cara online ari link http://myst.spr.gov.my. Tau ke dikirum ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak. Sebedau pukul 5 lembai pegila. Bantah ngau sukung ke udah tebuk megak. Tau diserah ke terus ngagai upis pengawal berpilih menua Sarawak. Penerang ke silik agi tau ditanya ngena nombor hotline KSP Sarawak 082-254-233. Tau ke email ksp@spr.gov.my. Kita dia tu menung mending ke berita Ari YFM. Mensia mayu di Pantu Sri Aman dekat disedia ke ngau jalai ti maneh agi ianya pengawak ti ngagak jalai baru 42 km pemanjai ti baungkus 265.5 juta ringgit. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak Dato' Snowden Lawan madah ke projeknya dekat bersambung ke Mudim, Tuba, Ipoh ngau Mentuk. Dipejalai ke Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Wilayah KKDW bergulai ngau Upis Kerja Raya JKR. Jalannya disadang oleh ngemuntang kagi pejalai orang nurun ke pasar, klinik ngau Upis-Upis Perintah. Kelimpah haritik ngemudah ke orang ngangkut hasil utai tanam sida ke pasar ngau Menggeri. Yang ngarau ke projeknya oleh dipejalai nitih ke Timpuh kena ngemansang ke Pantuk serta ngangkat ke pemanah penghidup orang mayuh berkandang menuanya. Dato' Snowden maksud ke Jakarta buat program Randau Ruai ke Diatur buat rumah Acang Mumin di Mudim Pantuk Sri Aman. Sarawak undang ngansa Upis Communication dan Multimedia Malaysia MCMC nambah kagi Spectrum Telecommunication. Menteri Utility dan Telecommunication Sarawak Dato' Sri Jelahin Rawi madah katuk dikena ngurang ke penyekut network tiba pun dari servis digital ke majak mayuh orang guna. Pengawal di nyaga pemanah infrastruktur telekomunikasi megak patut dipejalai ke ngau berurun. Kelimpah harinya pengawal penderit adat diulih meri hasil ke mujur agi megak patut dipejalai ke. Dikena mutar ke kes orang ngerusak perangkat guna ngau kes mencuri kabel serta fiber optik. Dato' Sri Julahi megak ngansak company telecommunication berunding ke pengawal guna teknologi multi-operator core network MOCN dikena nambah ke pemesai bungkur ngau pemanah arus telecommunication. Projek infrastruktur di Limbang dipejalai berlalu ke bagi projek ke lebih agi berguna ngagai rakyat. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Hasbi Habibullah madah ke Prabu ti Diatur ngau Siliak antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai nya berguna benar dikena tentu ke projek oleh dipejalai ke ngau lancar. Tiap bengkah projeknya patut nengah sekedar proses diberengkah hari pasir ngau pengawak ngadu ke tukuh projek lalu ditangkan ke ngau pengawak ngeluar ke tender sebedau projek dipejalai ke. Gaya ekonomi ke maya Arito Megak tahu benar meri empas ngagai projek. Ianya lebuh projek ke bedau di tendernya nak oleh nak dilanjar ke dulu. Keregal ke meri awak ngagai projek di benuang dipejalai ke. Projek tu dah dikemendarkannya dengan projek Jalai Kubung Ulu Penderuan ngau Jalai Limpaku Pinang. Dato' Hasbi maksud ke Jakarta buat program tuai bergulai ngau rakyat terlalu nyari pengawak dan nyerah ke agih belanja projek MIT menua pesisir MRP di Limbang. Ubah iklim ngau maya macam budaya patut sama diperunding ke dalam konsep ngada ke Menggeri di berpengerai. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Yan madah ke ubah iklim di nyengkawam penusah sebun asap ngau penusah bencana bakal penusah bah tau benar merimpas ngagai pengerai mensia mayuah.

Kelimpah rinyak maya macam budaya ke bisik di Sarawak oleh nyawab negap ke penyerakup ngau pengawak ramah antara rakyat. Yang pada ke tinjau, tika ngagak kucing nyadi mengeri ke berpengerai dan udah dipun ke dalam tahun 1994 Subah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat Kongres Dunia ke-15 ngau pengawak pemandang gaya tukuh ngau perkara pengerai di Kuching. Kongresnya diatur University Malaysia Sarawak Unimas Bergelanggau International Academy for Design and Health. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Pokok RM116 bilion disadar mansun ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawal tim mandang ke usul KSP ke bagi setiap pengawal pilih negeri Sarawak ke 7 dekat tembok diatur pegilak. Tuan-tuan kami nabur ke berita RYFM, berita ditusun Azrina Sabri. Hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sudden Project Teratai Biru. Sada lemai YFM bergelangga kodiannya Stephen 29 bulan 9 2026 hujung bulan 9 kita bergelangga tahun 2026 ke Dato. Okey, Asia Games kontinjen Malaysia. Kontinjen Malaysia dia tu bertangga ke 10 hari 40 lebih kontinjen. Jadi bertangga ke 1 nya tadi tentu ya China tu segi kontinjen ke kering tu. China nak ke kering tu boleh 139 medal emas. Jepun tangga kedua, tuan rumah Jepun tu 43 emas. Korea Selatan bertangga ketiga 24 medal emas. Lalu kebukaannya tadi Uzbekistan keempat, Thailand kelima, Iran 6, Kazakhstan ke-7, Bahrain ke-8, Korea Utara ke-9, lalu Malaysia yang tadi bertangga ke-10. 6 medal emas, 5 perak, 9 engkeraju. Mayu agak kontinjen bukai ditinggal ke Malaysia yang tadi. Kalau Malaysia nak ke Datuk yang tadi, sudah boleh. 6 medal emas, ianya 6 medal emas tu, ianya target sebenarnya tu, kira ke sudah boleh dicapai meh. Target 6 medal emas bak Asia Games Aichi Nagoya ke tahun tu. Okey, lagu kita ke sekali tu. Terima meh, Shima, Tersat Madang Bungai.

0: Gudian malam hari Andrew Body James ke kan itu. Kita ininya ke main asal Ramban, orang ke Ramban ke kita malam tu ianya belayung isau begina. Ianya hari nangga tu dua lubuan tu.
1: Nya aga baru la kual ga asa nya kual wae. Kubal

lapa de anam don don adani pagi untuk de anaga bise mimpi.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCS.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okay, lagu hari Marina Jarah, lagu ke diberi nama Terbayang. Hari ini yang ke kami YFM, Saiman Sadarmai, Sari Tok. Okay, Sarawakku Sayang di Betul baru dah temu diatur. Tang nangkan kena lagi bisik baru Sarawakku Sayang ke sekali tu kita nikit baru. Nikit kertas baru ke sekali tu kita dekat ke muka. Sarawakku Sayang di muka. Dua, nyentuh anggaran 4/10/2026 bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi Sarawakku Sayang tu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 3/10/2026. Macam lah tak ke dekat di pandang, dekat dijual bekas Sarawak Ku Sayang ke sebedau tu. Lebih kurang sama ya Sarawak Ku Sayang. Minat tempat ngau mega hari bulan ya ke bisik berbeda. Serta mega price lucky draw ya ke bisik mega berbeda. Kelbagi price grand prize ya. Okey. Sarawak Ku Sayang kita dibuka. Sedia kita 2 nyentuh ke 4/10/2026. Dia ke Lanas Empire tinggal kenal.

sebuah nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi. Nanti bini atau ya, lebih lagi berpangkat ko kita deh, laki atau ya, baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti nyadi ketua beruang bilik nyadi pastor beruang bilik nyadi jurulatih beruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami doa ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Yus, Andrew, temukan hujung ke YFM bersama saudara lemai kita ke sekali itu atau ke kesari itu. Okey, ninggal ke kita dengan lagu Ari Silvia G, Asap Lia dan sebenarnya Natalie Anya. Dengar pesan aku. Saudara lemai nak tu aja ke sekali itu. Selamat malam. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari itu, 29 hari bulan 9 dalam tahun 1972, Raja Permaisuri Agong ke-5 Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tunku Bahayah Binti Almarhum Tunku Abdurrahman sudah dipadu ke jadi Chancellor University Malaysia kebaru. Putra Binti Paduka itu diatur mempunyai pasa serta adat buat Dewan Tunku Chancellor University Malaya titik mata ke 2000 kurang buat menua itu ngau meka hari menua bukai. Naib Chancellor Universiti Malaya, Profesor Ungku Aziz dengari ke universitinya sudah maca surat di madu ke Tunku Bahiyah jadi Chancellor di kedua Universiti Malaya lalu timpuh mengkup nawat tuhianya bapung lama 7 tahun. Raja Permaisuri Agong tidak diuka jadi Chancellor Universiti Malaya itu mudah nempak nama bajalai cerita kebaru kala ia siku Indo kecubah mengkup nawat kebangsanya di menua itu. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching di diambi hari arkib negara Malaysia. Penerang kesili lagi tadi pedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

nyanyi lagu kerana pun ke awak pemerinang malam kita yang kup ke malam tu lagu kedai baik Gilbert Agawong ngiga pancar panas malam. Ya, so malam ke semua belah peningat kita kenang lagi mengkang begulai ngau kita lebih lagi ba YFM. Hari tu mu pagi tadi nyentuh ke dia tu. Ya, pukul 9 malam tu tadi kita baru aja dah ningat ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur. Mulai baru mulai dengan kami YFM Iban dari Kuching bawa pemerintah malam. Ya, tu program kami nadai ya mayu berubah kalai bak jam ke terubah dengan jam kedua atau lagi aku min dekat merindang kita bak penglama 2 jam kita gulai bawa pemerintah malam. Di jam ketiga, kira ke jam ke penuh di pemerintah malam kita. Aku dekat mic kita ingat ke galeri artis ke dikeluar ke Rajas Bukir. Okay, jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus ingat ke timang kerbak tawas nyentuh ke tumu pagi pegila. Okey, peningannya ketusun program kita ungkap ke malam hari 2/29/2026 tinggal sehari lagi nur kita nyingkang ngagai bulan 10 atau ke bulan Oktober. Ya, cukup nak berasa ini pejam encelak kita nyudah akan nyingkang ngagai bulan 10 ngarap ke kita seruran gerai. Harap kita ya suruhan begulai mana ngau pangan diri. Ya, moga terus gulai sejalan dengan kami bawa YFM. Lagu kena kita terus berperinang ke malam tu. Lagu ku dah dipilih aku. Lagu Ari Lydia J. Ningkas Kediri.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Dinyaka Galeri Artis Lintian Hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.

Okeynya tadi lagu kedibai Nelson Nehru Sapagi Enti Ukai Anuan. Ya, Sapagi Enti Ukai YFM terus merenang kita nyentuh ke tengah malam tu lagi. Sebelum kita terus ningat ke kami ba awak timang kerabat tawas. Agi berkongsi ke berita atau ke info tu apa ningga lebih lagi mai kita berhati nih dalam tahun tu tadi berpuan dari bulan 1 nyentuh ke bulan 9 mayo program tau ke pengrami ke bisi diatur hatunga ke menua kita ya di Kuching. Jadi jam ke dia tu Kuching Lights ngau Floral Festival 2026 tau ke disebut Luna Lights Wonderland. Aku dah bisi dia tur di Bandaraya Kuching. Ianya bat Taman Botani Sarawak berenggari 26-28 tu tadi. Dekat terus dia tur nyentuk ke ngagai 27 bulan 9-2026. Kita ke nak uliah datai nak ada kongau meh ngarap ke tahun. Baru ialah oleh ngatur tau kengaga agi Luna Lights Wonderland. Jadi pengawak tau ke mandang ke lampu, tau ke mandang ke gaya pemanah, gaya andur tau kepala nurung lantang kati bak Taman Botani Sarawak tu tadi ke dipancar ke ngau mayu macam corak lampu nyak medikumai Luna Lights Wonderland. Jadi bisik diketu kena lama ke Tegal sebun ke balat bisik nyadi di Kuching. Sekedar pengrami kebukai kebisi dia tu ianya Kuching Festival 2026 dalam bulan 7 atau tadi ianya 22 bulan 7 nyentuk kengagai 16 bulan 8 2026 kebisi dia tu ba persekitaran atau kebapalan MBKS di Kuching.

Kalau ya pengawak kucing festival tu, ya mandang ke mayuah macam pengawak dagang, mandang ke pekiat isukan, cosplay, serta mandang ke mayuah macam bangsa pemakai ke bisi diayan ke lebuh maya kucing festival 2026. Jadi pada bulan 6 dah kira ke 26 hingga 28 bulan 6 2026 mega bisi pengerami ke di Kumbayoran Forest World Music Festival atau ke RWMF 2026 ke bisi diatur ba Kampung Budaya Sarawak atau ke Sarawak Cultural Village. Nya sekedar pengerami ke bisi diatur di Bandar Raya Kuching dalam tahun tu tadi ianya bulan 6 bulan 7 bulan 8 yang kaum bulan 9. Keliparannya moga pengerami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan moga dintu di Kuching maya 16 bulan 9 tu tadi nya ba BCCK atau ke pusat Convention Borneo Kuching. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu peningan jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita ningat ke berita kereta bawah terus dari YFM Iban di Kuching lagu Ari Stanley Pua pengingat lama.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama main kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Selamat malam peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam 29/9/2026. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dekat Majak berjalan ke Pengawak nyokong pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak kelebih lagi dengan pelajar, pemansik dengan pemansang bidang kebekawa dengan bertanam bertupik. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, institusi itu meri awak ngagai Sarawak andu negap kagi pemansang sektor bertanam bertupik ngena pengelandiak ngap pemansik tidak pejalai ke bak peringkat menua. Antara bidang tiulah dikemansang bak UPM Bintulu ianya sains veterina yang kaum pemansik berkawal ngau nupik lembu ti berguna kena nyukong pemansang industri nupik jelu Sarawak. Ngenang perkara kesama Premier Sarawak madah ke sektor bertanam bertupik patut dipedak ari sukut dagang ngau ekonomi ngambil uliah merik peluang kebesai agi ngagai raba nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi orang dagang. Bertanam bertupik ketujuh komersial sebagi ari pemansang ekonomi tidik karap uliah ngada kemayuh agi orang dagang dalam bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai. Lalu tu dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak. Pengawak nyidik ngau nyurat sejarah nyeng kaum sejarah perintah banting nyak berguna benar. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah tu ukai semina ngerikut perkara kenyadi duluk keliak tamegak mantuk rebak kemaya arito ngau dudi arila meruti ke penatai asal pemansang raban bangsa serta warisan sejarah Sarawak ngau sile agi. Pengawak nyurat megak nentu ke jerita bantu ngau pemansang siti-siti tempat serta raban bangsa direkod ngau dijaga nyadi kepalan alai rebak dudi nguliah ke penerang. Ya maksud ke jakut tu mayan terima penemuai meribasa ari kaban Akademik Universiti Teknologi Sarawak do meresa isi bub The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. ...245 ekor rakyat Indonesia sudah dianjung pulai ke menua asal sidak ngena jalai darat kena 22 engkau 23 hari bulan 9 tu tadi. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak mindah ke 233 ekor orang besai tuai engkau 12 ekor 6 biakmin. Sidak tu dibai hari Depot Immigration Bekenu engkau Kompleks Immigration Custom Quarantine engkau Penglikun ICQS Tebedu. Proses nganjung pulai udahnya diteruskan ngena jalan entikong Indonesia. Pengawak tu bertuai ketua Irian Jaga begulai ngau seraban pemesai dikena nyaga penglikun ngau penglancar pejalai mindah ngau nganjung pulai sidanya. Palan projek alai ngagak bangunan prasekolah, sekolah SK Pendidikan Khas Kota Semarahan udah diserah kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek ke berungkus 2.30 juta ringgitnya disadang tembuk kena 23 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Projek mungkur pengawak ngagak blok prasekolah 2 bilik kelas nyedia kepalan alai bermain masang elektrik ngau mekanikal. Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Madah udah tembuk ila tu dekat nyedia kepalan alai belajar ti mana agi, likun serta engkeman ungkup guna nembiak pendidikan khas. Tenaga kami nabur ke berita malam, ungkup ke malam tu nyedi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucau kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik nasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia mengak tik nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nah, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kubisi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, lagu Ayu Lundai, lagu berpadu nyawa kedibai Heli hingga Wendy Bungai ambai ke Sulai Mike jam kita 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Selamat malam kepada peninggal kita yang kenyagi regap kini berjalai berluar jam ke dia tu atau ke benar baran tu jalai kini ni lagi ngigap pemakai. Nanti tunggak ke Bandar Raya Kuching endang ya bisi kedai tau ke Palandur kita makai kendangnya 24 jam dibuka ngagai mensia mayu. Ya, kita kenangnya rindu ngirup kopi atau kengigak pemakai maya malam hari. Ya, kita endang ya seluruhan bekali engau radio atau keseluruhan ninga lagu atau ke milih music ke ndur kita ngelantang katik lebih lagi kita kenang rindu berjalai berkena ke kereta ngelantang kati atau ke bisik kita nya tadi rindu makai dalam kereta beli pemakai alu duduk dalam kereta alu meninga ke radio. Ya, nyak megaya penghidup ke mayari lebih lagi kita ke empai ngantu atau ke empai ke tindu angkanya bisik kita tu tadi sigi ngambi awak jam ke dia tu lebih lagi maya dia tu atau ke minggu tu kini kita ke pemisi atau ke cuti ke kita ini dur kita itu tadi ngenat ke dirimpu dah bekau kita ke bekerja buat minggu ke udah-udah hanya di minggu tu angkanya ngambi pemisi dur kita tak mengenat kiri sebedau berengkah bekerja baru minggu baru. Ya, mayu kebenarnya cara nur kita itu ngelantang kati tau ke kita itu tadi nak kelalu ngerundiang kerja atau ngelekak kena lama dulu perkara ke bisik kawal engau kerja. Jadi kita ngambil permisi serta berjalai ngelantang kati tau ke berjalai maya malam hari okay semina kangigak pemakai tang rindu rawun eh rawun berkena ke kereta meda gaya berkeni gaya pasti cita indoor lebih maya malam hari. Ya, bisi megak kita itu tadi rindu berjalai bertebing tasya maya malam hari ini anda umai nadai bisi laban pengrindu atau kecara siku-siku orang ngigak penglantang tu ndak sebakal nih bisinya tadi lantang hati berjalai bertebing tasya lebih maya malam hari. Atau kebisiknya tadi rindu mega berjalan bertebing tasya maya dini hari seraya ke ngantik mata panas pansut tumu pagi atau ke maya dini hari. Okey, hanya tadi sekedar hari cara kita siku-siku milih nur kita yang lantang kati nur kita itu tadi ngatur rundiang kita ngatur ati derempona. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peningan ngau lagu kudah ditusun aku kena merindang kita ke malam tu kita ke empai tindu angka nyagi kiru atau kagi kisu kini ba sebelah dapur nembuk ke pemakai kiri ke malam tu atau ke kita ke benung betungak berandau ngau pangan diri. Baiknya berandau betungak mua atau ke berandau ngena WhatsApp atau ke bervideo call. Banyak meh teknologi ke bisik ke mayari nur kita itu tadi ngerapir kaget kawal kita yang baiknya menggulai dengan diri sebilik atau ke bala kabar lama. Ya, Ika Saifu ke sekali itu lagu ke dibak ya Ceng Ngaling Ngaling.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba sama yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okeynya tadi lagu kedai bayi Raban Masterpiece Menyadi. Dan anda ingat kita ke Diau di Peliliah Menua Betong Lingik Menua Betong Tau Sampa Datai Meda IC SJ 3 hari bulan 10 2026 kalau SSJ ke tahun tu dekat diatur ba Dewan Stephen Kalong Ningkan. Jadi ia tamak tak kemasuk nang ya nadai berbayar. Okey, pukul 11 malam tu lagi mai kita aninga ke galeri artis Abugulai Ngau Rajesh Bukit. Ya, ke sekali tu lagu kedai baik Pretty Nina melekat ke diri.

0: Kesculia tau kena miak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, ti ngumpan si dak nak prayas, tau kecaput semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

aku perangsang ke sari itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya seminak mai pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki, kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Okay, lagu Kedibaik Veronica Natasha simpak nak bertampung hamai jam kita 49 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, kita tahu meresah get kita ke dia tu apa yang megak bertanya di nindur bala diri sebilik jam ke dia tu megak peningah angkanya sampai pulai ke rumah kini. Biar mega kita tak berhati ke dapur kita ni hangkanya na ingat kini bisik bertanggar ke ayangat kini ke malam tu. Biar mega merisa malam ke walaupun peninggal kita ke benuang kerja shift malam tu ni berjimat hangkanya baru tembu nembuk ke shift kita ke malam tu atau ke baru aja deka berengkah gawa aku bagi ke gaya bala dutur kita inuk misi kita ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal anggai kita ke surah negerai megak serta hangbuan penyabar ke tinggi ni labu maya kita ke ngerja pengawak kita ba hospital ajama ke adiato. Ya, terus berperinam gulai ngaku nyentuk ke tengah malam tu lagi peninggal tu lagu Kedibaik Gwen. Sanggup aku ditangkan ke ngolaguari data dara tampun puji.

0: Ingat, Galeri Artis Lintia Maridua pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalai.
1: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kita baru kami ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita akan ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Tapi di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemirsa di Sepanyol Malaysia, enggak benar luar selama ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sar itu. Okey, bagai selama bulan yang aku Raja Smoking. Okey, jadi bulan yang aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam itu, penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti arus telefon, nyami ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick, ba arusi pun kita ke malam tu. Hello, semalam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Semalam Nick, Norita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Iya.
1: Okay, al. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu mereka masih nuan, leban uling limpang geriri, limpang kawat nuan kemalam tu beranau aku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, how Nick, leban uling beranau aku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua kemalam tu minta nuan pumeh madah nama jau asal penatai nuan untuk ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick, okey?
2: Bah, keterubah kumerik selama malam agai semua balap ringa, biar magang agai nuan DJ. Kumerik, terima kasih ya agai YFM, agai nuan DJ, labang ke udang hangau kaku, bah randau segmen Galeri Artis lah, bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu, jadi nama nal aku lah, nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu dek, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Ulu Anap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
1: Kau biar deh.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, baru nama aku kembali ke orang tak tahu je ne.
2: Ya, bisa mix lah aku tak.
1: Okay, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mikorannya. Laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah suba bak SMK tak tahu ne Nick.
2: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenaran ni aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi by SMP tak tahu kok aku lemunya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
2: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut paut lah. Saban kita di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak kenama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Lagi kita aku nanya nih nama cerita.
2: Iya.
1: Okey, oh, nama dah kediri pan mix asal dari Suang, kan? Sama tu lah. Pai kuari Suang, baru nemu. Kena kemana baru nemu?
2: Nah, ni tak pengalaman mulai sekolah baru nemu nih ya.
1: Oh, nak ada yang nanya sebab nih?
2: Ya.
1: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nah.
2: Ya.
1: Okey Nick, nyarinya ya benarnya tu mai aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami di main ke kami ba radio WFM Iban. Aku mega bisi medak tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
2: Ya, syukurlah, syukur. Betul. Aku dah puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua, tiga itik lagu ke hit gak.
1: Betul. Oh, lagi tu beranda pasanya, Tuhan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubahku. Single keterubahnya sebab, ya, 2022, selepas COVID, saya.
1: Udah COVID, anuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okey Nick tu amai balap dengar dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kau beda kebuka ya. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyam jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu yang diberi nama Timpang. Oke, bukulah ingin Nick Ravensi dalam program Galera Artis kita ke menantu. Oke, Nick?
1: Iya.
0: Aku ngarap ke malam dengan diberi nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, Nick, sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, alapan nama dah nama ke dikenak nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Mat Nuan Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Nah, minta nuan cerita.
1: Ya DJ, ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya cuba mula lah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi city band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So yang baik aku baru kenyak lah. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya. Selalu-selalu jamming, boleh-boleh kepada kawan lah, kenyaknya sebab.
0: Ya, kira-kira nama band itu sebab, lalu diambil Nuan, kisah itu jadi nama pentas Nuan, Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey, Nick, banyak aku tadi, alaban tua tu sama sekolah deh, Nick. Maya tua ke agak belajar sama sebab, nak kalau aku menak Nuan tu aktif orang berlagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk Nuan kau berlagu tu aku menanyang. Kayaknya udah aku ke habis pun menam sebab Nuan yang aktif bersekolah. Aku berkeni tu. Ni maya nak berengkah aktif orang pengok berlagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah tu. Lepas kita kesenian. Saya ku 4 tahun. Dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyong meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa kan kau bersekolah. Biasa minggu bahasa Melayu.
0: Makanya lah bakal segi udah gak orang berpekit belagu apa semua ne?
1: Ya bisa bermain ke gitar punya tadi tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban subah zaman kita itu subah jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala tembak baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampun sekolah tu subah pun nyo dia bisa bakal club music kena ada. Zaman kita subah nadai
0: jadi gitarnya jam tu isi
1: ne. Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawak ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start alu aktif lah. Dari 2014-15 kenyak lah. Main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh.
0: Bukai vocalist.
1: Main, cuma main gitar. Jadinya tadi nyo dah bisa ngelala mimit-mimit. Nyo lalu bisa ga studio ke ngau ndu aku dia tau nya soal urta masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana.
1: Iya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nyata nuan jadi siku hari penyanyi meh artis rekaman dari industri musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat nuan.
1: Lagu Timpang, lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergerak ke lagu tu ngau bos Visifia lah Mr. Visifia. Bab plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipantut ke 18-19 kena. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nyak malai lagu tu nyu pantut nyu pengudah reda covid 2021 kena ke. 2022 lagu tu pantut tadi.
0: Kira ke lama direga lagunya dah disimpan ne.
1: Ya,
0: dalam 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nya lagu tu sebab laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nya lagu tu sebab nadai digagak ke kami dua BCV bos BCV nya MV gagak ke
0: video clip. Ketika lekang ngotion lagu tu siapa? Bisi ngagak lekang lagu tu ke BCV ampu?
1: lagu Timpang tu first single ko tu sige digaga bisis ya. Lekau ngotiwan sige lagu gaga ya.
0: Okay.
1: Lagu ku kebuka-bukain ya, baru bisa campur ke medua ya, buku lain agak.
0: Iya, kira ke lagu keterobat tu, nuan ngerikut aja mana eh?
1: Ya, betul, aku ngerikut aja lagu tu semua.
0: Bukan ini nam temu ngoyat tu deh?
1: Laban visitia tu pun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari ulu anap nyen ga.
0: Kaban sama kaban ya.
1: Ukai ke orang bukai sigi bisi petalian darah ngau aku
0: ga pihak ya.
1: Visitia tu tadi. Aku tu tadi ngau laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan tadi. Udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban kenyak menyata nai.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah kenuan udah bisik pengerinduk bab mau lagunya. Nada kesalah nguji tadi ya.
1: Ya, cuma lawannya tadi laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya sige ka laban sige itu bermain pegai ke kita.
0: Hanya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya nama berlagu nuan mega landik bermain ke alat musik kebagi gitar ni Rick Nick.
1: Ya nak gini lah landia tapi uliah
0: uliah eh uliah lah landia maka kita ke lagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya ni Nick
1: ya ya betul
0: ya. Okay Nick jadi tu nengah ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick lagu duet dua apa tu Skylar King kita nyebut nama ya betul
1: ya Skylar King tu
0: Skylar King
1: single keempat ku
0: ada
1: pengerinduk ni ya.
0: Ada pengelilu betul.
1: Ya betul.
0: Nanti daripada aku bagi YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, pemayunya orang ke medak tu kena dengar lagu tu. Okay Nick lagi ya. Tu nampak randa tu tuan dengar ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: DJ. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin single Skylar King. Okay, terus tinggal kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke dibai Nick Ravensi ngau Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat ya aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube, kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nya me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayo me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Okay Nick. Jadi pelawak aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu, udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya ni.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga, Mr. Bisifil lah. Tiwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digaga Kami Duai Begulai, lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Palak. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu-lagu Adan Pengrinduknya lah, lagu duet kami dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agik ngau munyi kurangnya baca ta kitanya lagu sejata sepajuaran tadi, lagu apa nama Pengindonan Rata Dadan. Lagu tu Sigi Digaga Mr. Visipia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agik bak carta sepajuaran ni Nick. Okay, hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agi ingat lah ban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single nenek.
1: Ya betul, sitik duet kebukanya kediri lah solo.
0: Jadi nyak menek tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangi ranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak ni tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi dengan balap dengar tu Nick siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuah lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merik setengah nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Don Romeo, legend kita mega bakal Rusana Urai, ngau bala Stevenson, Kurin Logan ingat meninggal lebang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya tu pak. Jadi nyu Rino lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemar dah nak Rino ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti bakal ya, nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas menjuang. Kurindu ningal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu menua jiran kita lah Indonesia. Kurindu ke Judika.
0: Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kenal anak ke dia tu, mimik kenal tadi.
1: Ya, betul. Mayu. Nyenal rintai ke kita ini.
0: Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu, Nick? Nanti ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay, leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berkira tahun 2017. Okay. Minta nuan kongsi yang belum dengar tu meh pengharap hati nuan tu keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban nih. Lagu kita iban nih. Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membinanya hari kita ningal komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Tapi amega ngarap ke sama-sama kita nyeruik lah nama ke pengurang ke dalam city single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industri kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh medak. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai dia tu tua-tua. Mungkin empai maya tua. Laban natup tara tu bisik maya tua kan. Ni kayak kenalah rezekinya, rezeki kita siko-siko nya nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nganti maya aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama mimi laban nuan ku dah nyebut bakalnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tapi minta nuan komen mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punyo makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisik masuk-masuk ke lagu ke bisik-bisik kualiti. Ngambil ke bandian tu mayu bala-bala baka sida penyanyi ke biak-biak agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira nyadi ke nama tu nyadi ke keninya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisik kualiti pada orang
0: kenyalah aku mendapat ke industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okey. Ya, jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemudah industri muzik kita banyak ke kedai tu. Okey, Nick. Kita ikat dengar lagu tu, Nick. Lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpang Zoba. Labang ku udah lagu slow, aku selang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam buka kan ditanya aku tak tahu tu dengar ke dulu lagu Rinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Abdinya. Lama kita terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu katih tajuk lagu Tari Nenek.
1: Ukai Ketruba.
0: Ukai Ketruba. Ukai nama laban playlist aku nyonya ada pada aku ki. Ukai nama laban lagu dah tau. Lagu Nada Ngasu Pedis Pala. Ngau lagu kemudian lagi Pengrindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya betul.
0: Agi bisi duit itu agi lagu. Okay, jadi nyak menik kira ke minta nuan tu kira ke ninggal ke jaku pesan me ngaji bala enam biak kebagi tidak kerindu bapa mau belagu tu tang nyangkanya dia tu nyak bedau bisi kati kenya tadi bisi pemerani me mantai ke penglandia diri nyangkanya agi malu-malu agi takut-takut kini nyangka nuan bisi pesan nuju tidak ya tu nik.
1: Ya, jadi ngagai bala nembiak rebak baru lah. Yeah. Ya ke minat minat belagu lah. Mm-hmm. Nanti sira sigi bisa minat ke mendalam bab ngawak belagu tu. Ana malu-malu. Tau juen aja nanti nyema bisa orang agak audition. Enggak berpikir. Laban dia tu tadi munye ko jako orang dia tu nya kuasa viral nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bazanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh. Jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah.

0: kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube. Enggak me mayo cara me dikena si datang mantai ke pengelandia diri itu nenek.
1: Iya betul.
0: Oh, okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngaji bala follower, bala peminat tu Nick, bisi kini di Facebook, kini TikTok, kini nyangka boleh disebut nuan kini?
1: Iya bisi, jadi inti baka akaun kumpul, semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku, ba Nick Rapinsi, semua akaun TikTok, FB, YG lah. Semua nama yang ni Grafinsi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel ke, studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page mega lah.
0: Ya. Jadinya meh nyamai si daya nanti kan mau berita baru-baru update Rinwan. Atau follow Nuan, add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu Kaiman ini.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nyamai Nick kira-kira tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti lagi itu lagu Nadanya Suh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nadanya Suh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey Nick, kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Nick Rafensi, lagu Nadanya Suh Pedis Pala.

0: rancak, bisi lagu berentak ya londa. Itu dia teka minat nuan, itu dia teka hati nuan pun. Nuan tu rindu lagu berentak berkenai sebenarnya, Nick, ne?
1: Ante aku mpu, mayu lagu kerja-gak-gak aku mpu. Mayu aku sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi aku tu tadi, berselayang-berselayang ke aku gak, oh. Bisa gak maya munyi aku tanya. Leban idea kita ke bergagak berkarya tu ke kadang datang dan tu dia temu tuku tu lah. Ya. Yeah. Bisa juga pansuat tanya-tanya. Nanti ni teh ke sikit minat kumpul aku sikit rindu ke lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayah Lundai, Jiwa Jiwa, yeah, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita lawan lagu tu. Begini ni tahu kaya tajuk lagu tu. Nada yang asuh beri kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup nuan tu ni.
1: Nadai lah, laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu
0: tu. Oh.
1: Digagak aku. Oh. Laban maya ke gagak ke lagu tu suba. Mayanya suba bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku.
0: Oh.
1: Masaiku mayanya suba case ino ke kira munuh diri lah untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba agai dia nya datai tere. Jadi lagu tu tere nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arte nya tere ya.
0: Betul.
1: Bisa pergi lah lusa, bisa ge orang baru pian nak munyiko lagu orang nya. Nadai semua orang bawa mek kita api arte nya tere. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ini bisa ya bukai, munyi kedua. Ini ngiga mana hage na.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi nya menik atau ke penode tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya kadon bisi jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick?
1: Iya. Yeah. Iya, yeah. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih.
0: Iya. Yeah.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi sikup pemerindang tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung apa me bala pemerindang tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utainya tadi ngau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Kena
1: aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah. Ngambil sidaknya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga me.
0: Betul.
1: Biar aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Setelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang bisa juga kemudian dengan live berarti kita berlagu ni. Agi bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang itu aku di jalan nyo munyi aku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Yeah. Jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ambil peluang beranau ngebala follower menyana ya?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower, bala pembina tu ungkup diri sebeli ke belayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya Gai Pansiang kami sebeli ya.
0: Yeah.
1: Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban tebulai gawa, semua kaban belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Yeah. Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngadai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai singkeng start singkeng ku bengkeh sampai ke Sarito pahit manis semua dikingat ke belama lah
0: ya betul
1: agak mayuah lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah ke penundi ngau baru hati ku meri besai terima kasih agak radio YFM Iban lah lalu semua masa-masa yang lagu aku kengelama tau aku rasa temegah hati kak. Laban lagu penginduk dari tedadanku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk Mujo mega jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih AWFM, terima kasih sekali lagi.
0: Nanti
1: lagi nuan DJ kak.
0: Sama.
1: Dengan kau kaku berandau, buat teman keliru artis tu ke malam tu.
0: Okey, awalnya meh laban lagu nuan kau dah jadi juara ngarap ke besi rezeki. Nyingkian ngagai anugerah carta siapa juara kau dah tahu neh, Nick.
1: Ya, amin.
0: Okay, Nick. Jadi tuanya udah tahu bab ngujur randau tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua niat ke lagu pengrindu naratai badan tu. Minta tuan nyada ke mimik tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay.
1: Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okay, ya. Nih, mimik, Nick. Okay.
1: Aku belanja korang sama.
0: Okay, boleh ya?

Nadanya sur pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu.

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama oleh berana mengaku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri musik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang kenuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: udah jumpa. Jimat-jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Oke, okay, terima kasih ya. Ya, okay. Jadi menunya Nick Ravensi teman aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, enggak utai tumbuh, enggak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: malam nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM Segulai Sejalan.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 12 tengah malam.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

0: Radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
2: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
1: Leka lagu pan mayu.
2: Mayu amat ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itik Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuknya tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito, iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul, rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
3: Plasa Jurai 6.35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.

Statistik memandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi kak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: The Raja Joker. Segulai, sejalai,
1: YFM.

Buli engau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Nanti diperhati ke jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan bak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulihnya di teladan ngage kita.
2: Jadi bisik ditulis baca ku dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gerah hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi ti kita berarti ke gerah hati tu ianya yang nak rangka. Namo teka bisik lebih bau ya ianya tadi nak rangka ia berbagi. Ngami kebandingan deh bakal kebandingan tu tadi mayuh kita ke Indo turun padang. Nuluang orang kebanjir kesuntuk pemakai labak ke tegak banjir deh
1: nak boleh tegabah
2: nah. Tegabah ya nak boleh minah kelimpe harinya kita keindau kan jadi teladan ianya ergas dalam semua pengawal
1: begini kayaknya
2: arti kita berarti kesira keindau dia tu ergas ke seminar ergas dani kuku pihak yang ngadu kanya ia kenurun sekolah pihak yang ngadu kelaki kenurun kerja ia mega sikal ngerja pengawal di rumah tu bak indau ke nyadi suri rumah tang ba induk ke ba pengawak mega kita meda ya ke laban dia tu kita meda sida ke induk tu mayua gawa dia tu laban nda baka kita kelia jadi kita kelia nya totally sida ke induk nya tadi nang mayuh nyadi suri rumah
1: nang meran ke pengawak di rumah
2: nang meran ke pengawak di rumah tapi dia tu mayuh kita nya tadi pengiduk ruang bilik mayuh ba bandal ba pasal jadi bini tau ke sida ke induk ia nya mayuh gawa sida ia mega argas tau ke sikal lebuah bambik kanak sida kindo mega bisa
1: ya pasal laban nuan ke nyebut pasal namanya orang Indo ke ngerija pengawal di rumah mega nanti kita berarti ke tu ulih di pedak kita beruang bilik kita ya nanti kita berarti ke tudah hina itu tadi ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak kiruah begagak ke air kupi kini ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempu jadi nanti ia nak sikal nak uliah yang ngerja pengawak tu pelabak ko
2: ya laban dia tu puan pini kita nak uliah nyak kerja laki nyak kerja bini nadai laban ruang bilik tu tadi nak tahu nak kerja sama. Nah barulah pengawalnya boleh settle, barulah pengawalnya boleh dikerja kita yang kau badas. Yang aneh atau pengawal dia itu, atau pengawalku nak tahu sekali-kali bunyinya laban kita berarti nyak tengah suah kita megah, nah happy berumah bilik. Nanti kita hanya bersawup, induk kah, laki kah, kita hanya tadi happy, gagah kita yang kerja pengawal setiap hari.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 101.3 FM.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk so aku orang bukai kita milih leka jakuk kempai di pasuk gagak kategori kata jakuknya jakuk kerja tak ke jakuk adjektif seleka gagak nombi mayu ame sudah di pasuk ke sidak ya serambau ke pepekit kayaknya di nuju bala nombi tak ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama nyadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayu hutai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayu paling mayu dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah nguliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuah kita udah nepuk leka jakuk kita mayu lah di dalam Wiki Kamus tu kita juga seminak nepuk leka jakuk dan kita nyetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita.

0: Radio YFM.
1: The 101.3
2: Agi mega berkawan ngau Penti Pemali. Bahkan ni cara kita itu tadi dekat lepas hari Penti Pemali. Reti ku aku tu tadi ngagai orang ke agi percaya, orang ti agi ngarap ku tanya bapa penghidup sida. Bahkan ni kita kat lepas hari Penti Pemali itu.
3: Kita ke Arab ke Tuhan. Nak tahu nak 100% Arab. Ukai jadi orang Kristen pia jauh. Ukai jadi Kristen baju. Ukai jadi Kristen kreatin kalau selalu disebut malah pastor maya gumpur besai kita selalu ninga. Anang kita jadi Kristen kusuang. Anang kita jadi orang Kristen jaku aja. Anang kita jadi orang Kristen seminak nama aja. Selalu kita ninga ane ya.
2: Aman.
3: Jadi tang kita nak tahu nak 100% Arab. Kita nak tahu nak Arab kediri udah dilepas hari Penti Pemalinya. Lalu kini cara ya. Cara kita lepas, kita nak tahu nak bersampai. Arti kakunya bismian. Nama pengawak kita bumai, kita bersampai, kita diri ke rumah, kita baru, kita bersampai, bini kita ke beranak, kita bersampai. Nama pengawak kita nak tahu nak ngau semiang. Lalu pihak megak kita nak tahu nak selalu datai ke gereja. Laban lebih tua datai ke gereja, tua diajar, tua kering dalam pengarap. Lalu tua nemu nama utai ke patut di kerja kita. Munyi ke di dalam buku kudus. 1 Korintus 15:56-58 Pemedis pematinya dosa. Lalu kuasa dosa datai ari adat hukum Taurat. Tang puji kalah tala ya tiudah meri kakitai pemenang oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Nya alai menyadi kita tidak kerindau aku berdiri teguh andang bekingsiat kerja pengawak kita ke Tuhan. Laban kita nang nemu pengawak di kerja kita ke Tuhan nadai pulai ke pengurgi. Artinya lebuah tuanya tadi bersampi bersembiang datai ke gereja nadai pulai ke pengurgi. Artinya tua dilepas ari utai kena maneh.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa kena time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan teh nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nulung aku nuan. Hari itu nak kucah. Kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nulung nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nulung aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana apa kutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jepan nulung kungun saya pi kemau tu. Jepan diga jepan uji dengan wa aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Alurah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi Segulai Sejalai. Sejalai
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kedatang ke 30 hari bulan 9. Terbatu aku beri selamat pagi ngagai semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama. Serta beri jam tu ngagai Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri puji ngagai Allah Ta'ala tiap hari kita. Lemai udah ngintu kita malam tu udah lemai kita medok siang hari tu. Saya mengok beri terima kasih ke Tuhan ke berkat ia sudah sambut kita, sampi kita. Allah Ta'ala termadu kuasa apa kami tidak serga, kami sudah berdosa ngelembanuan serta ngau diri sama diri dalam runding jaku ngau pengawak. Ketegal pengilap serta ngau pengelemik kami, biar mengok ngau pengawak tindang dan sengaja di kerja kami. Kami amat benar nasalati ke penyalahnya, mendekong lengkok ke semua dosanya. Tegak anak Tuhan Yesus Kristus kuda mati kami, melepas kami dari semua penyalah kami keudah. Usap kami ngepun ke penghidup kebaru, kemulia nama Tuhan. Amin. Baca kita ke pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 9, berengkah dibaca buah ayat 51. Lebuh Yesus nyau dekok debaik niki ke serga. Ia mutus kerunding dekat mansang agai Jerusalem. Ia lu ngasuh bala seruan berjalai dulu area. Dirantau jalai sidok tamak ngagai sebuah genturung peniau di menua Samaria. Dekat nyedia ke semua utai ke ia. Taurang dia nak terima ia. Leban ia nang seminok dekat mansang agai Jerusalem. Lebuh murid ia James dua John madanya seduai lalu berjaku. Tuhan, katinuan dekok ke kami ngangau api nurun dari langit, lalu ngangus ke sidok. Tayang nguyang lalu ngeraro seduaya, sidok lalu mansang lagi siti lagi genturung pendiau. Lepas sidok benar dan tahu jalai, siku dari orang berjaku ngagai Jesus. Aku dekok nitih kenuan, ngagai sebarang nuan-nuan berjalai. Yesus selalu berjaku ngagai yo, munsang bisi lubang, lalu burung bisi tansang. Tanak mensio nerendur alai ngali ke diri. Kuyo berjaku, ngau siku tibukai, titih kaku. Tangkurannya berjaku, Tuan, awak kaku pulai dulu ngubur ke apai aku. Tangkuk Yesus berjaku ngau yo, awak kurang kemati ngubur ke balau sidempu kemati. Tanuan pun nak tahu nak berjalai lunusui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai berjaku, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tawak ke aku meri selamat tinggal ayah kami sebilik dulu. Kau Yesus berjaku ngagi yo, orang ke labuh ngeradu jalai, ngeradu tanah, lemaliak ke belakang, nak tahu nyadi nimiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan apai kami tidak serga Allah Ta'ala tiap madu kuasa tindam ruan sudah ngintu kami lemai kami medok hari siang hari itu dindian kami sehari itu apai ngau kuasa nuan ngai kami ngagak penyalah tak kena rusak so kami ngatur kerja kami nunda kepesan nuan selalu ngagak kerja dikeriduk ke nuan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapi Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan, mendatai me perintah Nuan, jadi me penekak Nuan. Bekau dalam surga, bekanya mengkau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan tiba mempunyai perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Awak kalah talo pai anak ngurwal kudus merekat ke semua kita, lungi tu kita sehari tu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 27 bukulai ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruhan mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik rtm.gov.my
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakita e nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru

0: Lihat dengar ke
1: hashtag Nubia Axis.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkedih macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kedai

0: budget tapi ni
1: akai.
0: Tak ke budget
2: lah, tang mana dia ketak ke.
3: Hashtag Nempia Aktif.
4: But why FM?
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: untuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM menentang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
2: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
3: Aku memai keterlibat kami yang tuai yang sudah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
5: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mea.
6: Oh, okay.
5: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
6: 31 hari bulan.
5: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bak hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
6: ya,
5: ni
6: ya.
5: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
7: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke Dubai, Melissa Francis. Noan ku pilih hari semua lelaki lagu di kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninggal bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026. Kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninggal. Jadi ngarak ke berita kita mana magang pagi tu peninggal tau ke sari tu pening kita iba hari kepenudi serita bak bulan 9 tahun 2026 ngarap ke semua kita semampai gerai lantang hati dalam gereja semua pengawak ke di kerja kita bakal ke serita ngarap ke pengawak ke di perambu kita magak mujur magang di pejalai ke serita. Okey, ngagi kita peningan yang kanya baru aja Dani pagi-pagi tu peningan selamat mendiang ke kami bak YFM pihak magak ngagi kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung ke nembiak sekolah pihak magak nyangkanya kita benung bak rantau jalai nurun gawak kini jam ke dia tu au serta nak kira kini ke pejalai kita ke pagi tu peningan ngarak ke sama belak berjimat maya ke bebaik ke kereta tau ke perengkap pengangkut ke bukai ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningan bak jam ke terubah tu dia aku dekam renang kita ngau lagu-lagu lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dan aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 pukul 7.30 pagi dia doa kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu buat jam kepenudi lagi peningah dia kita bisa si topik pagi tu okey yang kita ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak ke di kerja kita pagi tu kelimpah hari kita mendeng ke radio tak kena tai ke komen kita bab page Facebook YFM Iban pagi tu kediri ku peninga bah solo pagi wai bah awak pengerak pagi au tang tejap pihak peninga aku bisik kita ngau aku ke pagi tu bah awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergolai ngau kami bah YFM tentu ya bala peninga ke dia di menua Sarawak kita boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ya ke semak no kita dia tau ke kita ya ke dia di luar Pulau Sarawak boleh mendeng ke kami kena channel Astro 871 serta mega RTM klik ke pagi tu ya tu lagu ke Dubai Enserami Kesulai Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil dua ring nak. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol semua. Temau kam ni subak. Darah kam subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak ke tuai dek. Ngan orang ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah bekenya megang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silih bajia megang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat megang kurang urang ke ngayam dini yang ambil peridang kurang
2: nadai ia ke baru dinadai sidak ia ke lama YFM, segulai, sejalai.

Ya, lagu Keribai Lizwita Baji Atuai ngujung ke jam kita dia tu pukul 6:39 pagi. Mari selamat pagi ngagai semua belah peningai yang ke baru aja nebah radio pagi tu tau kemasan radio pagi tu peningai. Terima kasih laban seluruhan milih kami YFM. Okey, jadi jam kedua tu lagi peningai dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat. Boleh terus email nge WhatsApp konti kami au. Tang sebenarnya banyak peningau dekat berkongsi dengan kita berita berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ke dekat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak ba dataran Pehin Setia Raja ya. Jadi sekedar jalan ngelingik dataran Pehin Setia Raja Muka dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ya. Jadi jalan ti dekat ditutupnya ianya Jalan Setia 1 simpang Jalan Ceria ngau simpang bulatan Jalan Wawasan ya. Jadi,

Diraja, Upis Pentaberan Perintah Sarawak bagi Menua Mukah, Masjid Setiraja ngau palan komersial tau ke ba kedai-kedai ne. Okey nya tadi sekedak jalai ke dekat ditutup berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Mukah, lalu program ia ke BC diatur mayanya ila ianya servis pengerai, habis ini dia ke servis pengerai, tinjang kaum pengawak berperasa, ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai, merasa pengeregas tubuh serta merik tucuk vaksin influenza, ungkup orang tuai umur, ya, jadi kelimpah harinya maga peningat, sekedar hari kaunter, ya ke bisi dibuka maya tu ila, ianya kaunter anda bertanya ke bantuk keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi anda berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkunci si ke penerang pasal peluang gawa. Okeynya tadi sekedar pengawak tau ke program ia ke bisik diatur ba program Sarawak Ku Sayang Mukah kena 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilah.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

Sapa, dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau sertifikat ungkup pala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke silir. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palang pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sonya bising nganjuang.
1: Bah, madah kaku me.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngagai email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Okey, bekenya me cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan bebateng bagi kami ba YFM ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari mindu anak idi, madah ke pemati baja anak jakung. Baja anak jakung tau ke apai mawah, tau ke apai mawah. Udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026. Lalu dekat disengai bebala mayuah ba rumah Rosli Ujiah Serudit B sepawah betuang kena hari 4 1 hari bulan 10 2026. Lalu dekat dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 ba pendam Pujiah ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabar belayan ianya kediau ba Tinting Laleng sebagai udau Nyemungan Panjai, Jungkau, Bebuling Tapeng, Bebuling Atas, Ngau Baru, Mepi Pasir, Ulu Rimbas, Senunuk, Tarang Sebiliak, Ba Entulang Tawa, Bala Ucuk Manggi, Ba Entulang Danau, Kampung Iban, Lubu Antu, Tanjung Baru, Ngalama, Pelandua, Beduru, Pelawak, Serudit E, Munggu Gerinis, Tebiru, Penunus, Bangkit Rembai Baru Ngau Asal, Dabuak Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk Rian Bateng, Jemat Ngau Muda Ba Kucing, serta Kabar Melayan Ya Kebukai, Ya Kena Ulih Dirintai Kedituk, Ya Kenglala Baja Anak Jakung ya, Baja Anak Jakung. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penarang ke sili agi, kita tahu bertanya ngagi nombor tu, 013-46-1207 tau ke 013-790-931 ya. Aku nak duk baru pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati tu datai ari mindu anak idi, madah ke pemati baja anak jakung tau ke apai mawah, baja anak jakung tau ke apai mawah. Udah nadai kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu jadi ya tu dekat disengai tau ke diintu bebala mayuah barumeh Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026. Lalu dekat dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 bapendam Pujiah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ianya Tuan Tony Malang Ting-Ting Laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau bebuling tapeng bebuling atas ngebaruah mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik bantulang entawa bala ucuk manggi ba entulang danau kampung Iban Lubuk Antu Tanjung Baru Ngolama Pelanduk Beduruk Pelawak Serudit A Mungguk Gerinis Terbiru Penunus Bangkit Remai Baru Ngau Asal Dabuak Nanga Ajau Luban Ulu Ngau Ilik Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik Tanuk Rian Batang Jemat Jemat Ngau Muda Ba Kucing serta kepemelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala baja anak jakung ya kenglala baja anak jakung tau ke apai mawah ya tau ke apai mawah penerang ke silik kita tau bertanya terus ngagai nombor untuk peninggal 013-460-1207 tau ke 013-790-931 okay? Pesan kedua tu pesan pemati tu datai hari tum anak Dion tau ke apai ulat dekat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke inai ulat seni ikap tau ke inai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumah Jawa Suri Laleng Debak kena hari 5 2010 2026 lalu dekat dikubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 berpendam suri ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ia kedia bak suri dua berumah lubuk jerai penunus batang rimbas ulu ilik ngau tengah kemidan jaya seratu sungai kelampai seratu nanga bangkit dua berumah bangkit kemantan bangkit rembai asal ngebar Baru Seruai Bangkit Ijuak Samo Jitu Tanjung Asal Sungai Pelanduak Libu di Serudit B Terai Sebuyau Nanga Kelasin Singai Bau Asin Pasal Debak Ngau kapal Melayan yang kebuka ya ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala seni ikap tau ke indai ulat ya kenglala seni ikap tau ke indai ulat. Jadi penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai nombor tu 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ya. Ku nanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari Tum anak Dion tau ke apai ulat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke indai ulat seni ikap tau ke indai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh Barumah Jawa Suri Laleng Debak kena hari 5 2010 2026 lalu dekat di kubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 berpendam suri ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kaban belayan ya kedia basuri dua buah rumah lubuk jerai penunus batar rimbas ulu Ilik Ngau Tengah, Kemidan Jaya Seratuk, Sungai Kelampai Seratuk, Nanga Bangkit Dua Berumah, Bangkit Kemantan, Bangkit Rembai Asal Ngebaru, Bangkit Ijuak Seruai, Samo Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelanduak Libu di Serudit B, Terai Sebuyau Nanga Kelasin, Singai Bau Asing, Pasar Debak Ngau Kapal Melayan Ia Kebuka, Ia Kenda Uliah Dirintai ke Dituk Magang, Ia Kenglala seni ikap tau ke indai ulat ya kenglala seni ikap tau ke indai ulat penerang ke silik lagi kita tau terus bertanya ngagai nombor tu peninggal 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ikan lalu pesan ketiga untuk peninggal ianya pesan pengawal sembahyang ngintu 100 hari niang tindai anak amal niang tindai anak amal Jadi pengawak tu dekat diatur kena 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 malam bak terumah Caya Anak Langkup Kampung Rayu Iban ya. Iki jadi pesan tu madah ke pengawak semayang 100 hari ke datai Ari Tinggum Anak Amal enggau sedak sebilik ya madah ke ngintu semayang 100 hari niang tindai Anak Amal tindai niang tindai Anak Amal tau ke Indai Cakeng ya tau ke Indai Cakeng ke dekat dia atu kena hari 6 3 bulan 10 2026 kena cara semayang pukul 7:30 lemai bak terumah Caya Anak Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan ke dia ba tuai rumah Braun nanga Stapeng terumah Birai nanga Menggiling terumah Sambau nanga Mingkek terumah Simon nanga Tutung Ulu terumah Bulu nanga Ukum terumah Ujan nanga Sepaya terumah Siling nanga Stameng terumah Ngindang nanga Raka ngau semua kapal melayan ba Ulung Kari terumah Vincent Anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk terumah Entebang Anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk serta kapal melayan di Kuching ya ke na uliah dirintai ke Dituk Magang kengelala niang tindai Anak Amal ya, tindai Anak Amal. Jadi ku nandu pesan tu baru peninggal. Jadi pesan pengawak semayang itu 100 hari itu datai Ari Tinggum Anak Amal ngau sida sebilik madah ke ngintu 100 hari ni yang tindai Anak Amal tau ke Indai Cakeng ya ni yang tindai Anak Amal tau ke Indai Cakeng kena hari 6 3 bulan 10 2026 kena cara semayang jam 7:30 lemai bak rumah Caya Anak Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Braun nanga Stapeng terumah Birai nanga Menggiling terumah Sambau nanga Mingke terumah Simon nanga Tutung Ulu terumah Bulu nanga Ukum terumah Ujan nanga Sepaya terumah Siling nanga Stameng terumah Ngideng nanga Raka serta semua kepembelayan ba Ulu Engkari terumah Vincent Anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk terumah Entebang Anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk serta semua kepembelayan di Kuching ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala tindai Anak Amau ya semua kita dipinta datai magang. Okey ya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bahawa YFM kita mengau dulu ngau lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Ninggal Ndak Madah.

Ya, sulu tinggal na madah ya lagu kribai Stella Pilih Peninga kini dia nampung baru pesan berat ya ke bisik diterima kami by YFM ke pagi tu Peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari nuing ane anji tau ke apai usin ngari ke sedar sebilik madah ke pemati menantu ya ianya Jonas Kevin tau ke laki yud ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah nada ya jadi Jonas Kevin tu maga dikelalangau nama apai Mila tau ke apai Kiss Mila ya udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026, lalu deka disenggai bebala mayuah berumah lidam nanga impit wek pakan kena 2 bulan 10 2026, lalu deka dikubur tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi pesan ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai yud ane nuyang banumo 0178037944. Okay, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan ia ke ngelala Jonas Kevin tau ke laki yud Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke apai Mila ya, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila. Kunanuk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari nuing ane anji. Pesan pemati tu datai ari nuing ane anji. Tau ke apai usin, tau ke apai usin ngari ke sedak sebilik madah ke pemati menantu ya Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yut, tau ke laki yut, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026. Jadi ia tu deka disengai bebala mayuah barumeh lidam nanga impit wek pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026, lalu deka dikubur ba pendam tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngongesah penusah rabat tu au ya kenglala Jonas Kevin tau ke laki yut tu. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tau bertanya terus ngagi yut anak nu yang tumpu bernumor 0178037944 ya, 0178037944. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai ari camung ane gadum dekat madah ke pemati apai sida ya gadum ane jimbu tau ke jimbau, gadum ane jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 dari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 2 bulan 10 2026, ianya kena hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batar rajang kapit, lalu dekat di anjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan diau bernanga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kemali nanga kain nanga seranggi nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusa kelutun di mutuk layau sungai ipuh rumah jitap nanga belabut rumah sikeng serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu terus bertanya ngagai inairiti tahu ke bini camung bernumor 0142726520 tahu ke Seri tau ke Inai Malau 0145758344 tau ke Dulik
tau kelalang 0198453424 ya, ku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari camung anak gadum madah ke pemati apai sidaya gadum anak jimbu tau ke jimbau, gadum anak jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nandai kena 8 hari bulan 9 2026, jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena 2 hari bulan 10 2026 hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batarajang kapit, lalu dekat di anjung kependam kena hari minggu ya 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia benanga peraran nanga pelagus pasir nai nanga merit nanga kamali nanga kain nanga serangi nanga cermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayuk sungai rusak keluntun di mutu layau sungai ipuah rumah jitap nanga belabut rumah sikeng serta semua kepembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai indairiti tahu ke bini camung bernombor 0142726520 tahu ke Sri tahu ke Indai Malau 0145758344 tau ke Dulia tau ke Lalang 0198453424 ya. Ini jadi pukul 7:30 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Sebelum kita mending ke berita peninggal kita iba perinang dulu ngelagu ke Dibai Majestica Gila YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita pagi hari 3, 30 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngemendau ke 11.2 bilion ringgit. Kena meranak ke pukuk, nakak setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebedau Jerman Brook patut dipansir. Pengawak mandang ke Perambu, mansiak baru sita bagi pengawak berpilih tembuk Sarito. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. 11.2 bilion ringgit meranak ke pukuk udah dikemendal ke di Sarawak bak setengah tahun ke terubah tu. Tu udah muka mayuh agi peluang hendung remai ke industri hiliran yang kaum sektor kayu ngau perabot. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke sebagi hari penyampaunya dipejalai ke pemeranak pukuk hari menua tu. Setipak ngau pemansang tu, upis pemansang industri kayu ramuk Sarawak ngemerat ke sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu TRES ngau hub perabot. Tu antara inisiatif dikena negap ke ekosistem industri kayu serta nyungka mayuh agi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak patut dipansiak ngau cara ti dalam agi ngena kerjasama sejarawan universiti ngau pemansiak. Tu nyeng kaum pemansang komuniti ngau temadun ti bisik sebedau dipegai bro. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke sekedar genturun pendiau, tumu ngelingik menggeri kucing, ngemuan sejarah Kediri Empu, ti patut dipansiak serta disurat. Antaraya, Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Sobaya, Ngau Kampung Samariang. Penatai palan pengentah pendiau tu nyangka bisik kawa ngau kawa pupu raban bangsa di Sarawak ngau kena menua bukai di Nusantara nyang kawum Pulau Jawa. Ngenang perkara kesama, Datuk Seri Abdul Karim dekat ke kerjasama antara agensi keberkawa dikerembai ke dikena ngadu serta ngatur reta tengkira sejarah. Tu dikena nentu ke palan alai nguliah ke penerang tik cukup serta mudah diuliah. Mayuh macam koleksi sejarah dia tu disimpan bak sekedar institusi yang kaum arkib negara, muzium, library negeri, RTM ngau upis pemadah. Penyelarasan antara agensi berguna amat ngambil kebahan sejarah hari mayuh macam penatai uliah dikena kelebih lagi ungkup tujuh pemansiak. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pemberita pengudah berjadi ke awam antara bangsa sejarah Sarawak 2026 di Kuching. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru bagi sita KSP, pengawak berpilih besar ngau negeri Sarawak ke-7 dekat tembuk pukul 5 lemai tu. Sekretari Komiti Pengawak Berpilih SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus madah ke pengawak pemandangnya diatur pengelamak sebulan kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi. Nyak alai bantah tak kesukur ngagai Perambu tu patut dikenatai ngau cara bertulis ngagai SPR serta dianjur ngena online ngagai pemesai pengawak berpilih negeri Sarawak sebedau tak ke pukul 5 lemai. Kelimpah harinya bantah tak kesukurnya uliah diserah terus ngagai upis pengawak berpilih negeri Sarawak. Dia tu kita benar mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Semak 17,000 itik tukun tiru udah diengkah bak sepemanjai kira 740 km kanan Tasik Sarawak hari Tanjung Datu nyentuk ke Lawas. Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh madah kenyak sebagai hari pengawak dikena nyukung pemeruan asil berikan. Pengawak ngintu kanan do narana utai hidup dalam Tasik serta masang tukun tiru boleh nyedia kepalan baru alai utai hidup dalam Tasik. Lalu tu dekat negap ke agi pengawak ngintu asil pengeraja asal.
Berba engau nya Datuk Len Talif Madah jalai ke projek ti merik empas tinggi di Sarawak patut berunding ke pemansang ekonomi penglantang rama ngah pemeruan rampak menua ti stimbang tu dikena nentu ke penguntungnya diasai ke rakyat engau endak ngerukak rampak menua tiap projek patut nangkup tiga perkaranya kelimpah hari ini tiah ke pinta ti udah ditetap ke upis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak. Nitiah ke atuanya berguna benar kelebih lagi bak projek ti dipejalai ke bak endo ekosistem ti sensitif. Sekedak jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Muka dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lak nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai dengan program Sarawak Kusayang Muka. Nitiah ke penerang hari ketuai polis pelilih muka DSP Muhammad Rizal alias jalai ti dekat ditutup ianya jalai Setia 1 simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan kira 10,000 ikut orang disadang datai medak pengerami tu ila mensia mayuh dikingat ngambil nak parking ba endua ti tau ngasuh jalai bersekut terjepia mensia mayuh oleh parking ba menara Pehin Setia Raja upis pentaberan perintah Sarawak bagi menua muka Masjid Setia Raja ngau palan komersial. Kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia dan Brunei maja ditegap ke nengah program Bemukun Seborneo. Program itu ngempuruk ke bala pengari dari Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM dan Radio Television Brunei RTB. Programnya diatur ba Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ti dipasuk 17 ikut orang ari tiga bengkah menuanya. Sidak kebisik kau ngau program tu, nyang kau pengeluar program RTM Sarawak, Andi Azrul Johan kemega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bemukun Seborneo. Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Recording Bemukun Seborneo sekali tu mai tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena meranak ke pukuk naka setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebedar Jerman Brook patut dipansia. Pengawak mandang ke perambu mansiak baru sitak bagi pengawak berpilih tembuk sarito. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal seluruh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu, Ari YFM.
6: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Segulai Senyalai Ngawa FM, Bak Program 34 Seranyawa. Nintiang Ari 6, Ngau Ari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abak industri muzik. Pegelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumaga dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Tuh, pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya merik. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya rega tato ngenuang ku ya nama dah kurang ku
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak sebuah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatuo
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.